itu adalah kemenangannya Yesus. Di Yohanes 10 ayat 18, Yesus berkata begini, aku gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Terus dia tambahkan begini, aku berkuasa memberikan nyawaku, aku berkuasa mengambilnya kembali. Memberikan nyawa berarti salib, mengambilnya kembali berarti kebangkitan Yesus. Justru pada saat Yesus disalib, itu menunjukkan kuasa Kristus. Mengapa kuasa Kristus? Loh, dia berkuasa memberikan toh. Kan Yesus tidak mengatakan begini, nyawaku diambil, tapi aku berkuasa mengambil kembali. Enggak loh. Yesus mengatakan, aku berkuasa apa? Memberikan. Berarti pada waktu dia disalib, menunjukkan apa? Kuasanya dia. Tapi aku juga berkuasa mengambilnya kembali. Waktu dia bangkit dari kematian, itu menunjukkan kuasa Yesus juga. Yesus berkuasa mengambilnya kembali. Dan pada waktu dia naik ke surga, berarti dia telah mengalahkan semua kuasa yang ada di muka bumi. Dia telah mengalahkan penguasa dunia ini. Sehingga tidak heran, Yesus di pasal 14 dari Injil Yohanes mengatakan begini, kamu akan dianiaya, tetapi jangan khawatir, aku telah mengalahkan dunia. I have conquered the world. Di dalam suratnya 1 Yohanes, berkali-kali Yohanes berkata begini, kita punya iman yang mengalahkan dunia. Di dalam dirimu ada roh yang lebih besar daripada roh manapun yang ada di dalam dunia. Mengapa? Karena Yesus sudah naik ke surga, mengalahkan semua kuasa, dan Parakletos diutus di dalam hati kita. Saudara, hidup dalam dunia tidak enak. Hidup di dalam dunia kadang melelahkan, kadang membingungkan, kadang menyedihkan. Saudara mungkin yang berada dalam situasi yang sulit, sakit, penyakit, penderitaan, ditindas dan sebagainya. Saudara mungkin merasa dunia ini bukan tempat yang baik untuk ditinggali. Tetapi saudara percayalah bahwa engkau tidak pernah sendiri. Parakletos ada di dalam hati kita. Ketika kita dimusuhi orang, dia bekerja di dalam hati kita. Ketika kita diperlakukan tidak baik oleh orang lain, dituduh yang macam-macam, Parakletos ada di dalam hati kita. Dan itulah yang menjadi penghiburan bagi kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa.

Demikian tadi telah kita dengarkan program Grace Alone. Kami berharap pendengar diberkati melalui program ini. Bila ada pertanyaan atau saran untuk program Grace Alone, silakan menghubungi Grace Alone Ministry di nomor 08223334955 atau silakan mengunjungi web kami di www.gracealone.id. Tuhan memberkati.

0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen, dan kali ini bersama Ibu Wulan, Sarjana Teologi, akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini kami beri judul Menghadapi Krisis. Kami percaya acara ini pasti sangat bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, krisis rasa-rasanya sudah begitu bersahabat dengan kita. Kita hidup di suatu era yang katanya multidimensi krisis, berbagai macam bentuk krisis gitu Pak Paul. Namun sekarang masalahnya ini kan harus dihadapi ya. Nah itu, apakah semua orang itu dilanda krisis atau bagaimana, itu apa yang Pak Paul bisa sampaikan?
1: Pertama-tama kita ingin melihat sebetulnya apa sih krisis itu ya Pak Gunawan. Sebab memang kata krisis itu tuh kata yang subjektif, jadi berbobot pribadi ya. Buat seseorang, misalkan kebakaran kantornya bukanlah krisis. Buat orang lain, kebakaran kantor itu krisis yang besar. Buat seseorang, bertengkar dengan istrinya atau suaminya bukanlah krisis, tapi buat orang yang lain itu adalah krisis. Jadi kita perlu jelas apa itu krisis. Krisis dapat kita definisikan sebagai problem yang berat sehingga menguras sumber daya kita. Dengan kata lain, kita benar-benar merasakan bahwa kita sudah kehilangan akal, kehilangan tenaga untuk bisa mengatasi problem yang besar itu. Nah, jadi dengan kata lain, definisi ini juga kita bisa katakan definisi yang subjektif. Apakah kita akan menghadapi krisis? Saya kira iya. Akan ada hal-hal yang besar yang akan menguras sumber daya kekuatan kita itu, sehingga kita merasakan kita benar-benar telah kehabisan akal dan tenaga untuk bisa melewati problem itu. Bentuknya bisa memang berbagai bentuk macam ya. Kita misalkan kehilangan pasangan hidup kita, kita kehilangan orang tua kita, kita harus merawat orang tua kita yang terkena penyakit yang menahun dan harus dirawat di rumah kita, atau anak kita berbelok iman, meninggalkan imannya, gak percaya lagi kepada Kristus sebagai juru selamat dan sebagainya. Nah itu adalah krisis-krisis yang besar yang mungkin saja menimpa kita.
2: Pak Paul, tapi ada orang tertentu yang sedikit-sedikit merasa memang, wah krisis begitu loh. Apa yang membedakan ya, ada orang yang agak kuat, ada orang yang enggak gitu.
1: Betul. Maka tadi saya menggunakan satu istilah yaitu sumber dayanya ya. Ada orang yang sumber dayanya tipis, ada orang yang sumber dayanya tebal. Yang sumber dayanya tipis ya akan cenderung mengalami krisis demi krisis di hidupnya.
2: Gak tahan.
1: Betul.
0: Ya. Bapak, supaya pembicaraan ini kita lebih jelas lagi gitu, apakah di Alkitab itu ada satu contoh kasus khusus tentang seseorang yang mengalami krisis gitu Bapak?
1: Ada Pak Gunawan, salah satunya adalah Daud, dan ini akan kita fokuskan. Di 2 Samuel, kita akan bisa melihat perkembangan hidup Daud di paro kedua dari kehidupannya. Di paro pertama, di 1 Samuel, kita bisa melihat Daud dikejar-kejar oleh Saul. Nah, di 2 Samuel lah kita bisa membaca akhirnya pergumulan Daud itu selesai, dia diangkat menjadi raja. Nah, 10 pasal pertama dari kitab 2 Samuel berisikan kejayaan atau kemenangan Daud. Dia berhasil mengalahkan bangsa-bangsa lainnya, dia menjadi raja yang populer sekali. Tapi 10 pasal berikutnya memuat kisah kehancuran atau kejatuhan Daud. Diawali dengan perzinahannya dengan Bathsheba di pasal 11, terus diikuti dengan krisis demi krisis. Anak laki-lakinya meniduri adik perempuannya, yaitu Amnon meniduri atau memperkosa Tamar, adik tirinya. Kemudian Absalom marah, Absalom kakak kandungnya Tamar, membunuh Amnon. Setelah itu Absalom melarikan diri, Absalom kembali lagi, Absalom marah kepada Daud karena kurang diperhatikan, membakar ladangnya Yoab. Krisis demi krisis menghantam keluarganya. Akhirnya Absalom memutuskan memberontak. Daud harus lari dari Yerusalem, tapi akhirnya Daud kembali dan berhasil memenangkan pertempuran dengan Absalom. Tapi setelah itu ada lagi pemberontakan ya dengan Siba, tapi bisa ditumpas juga. Jadi suatu belahan hidup yang penuh dengan krisis, dan itu harus dilalui oleh Daud.
0: Ya, kalau kita melihat kisah Daud, memang kan ada krisis, yaitu yang timbul atau yang menimpa Daud itu karena memang kesalahannya sendiri, ulahnya sendiri. Misalnya dia menikahi Batsyeba dan sebagainya gitu. Tetapi kan juga ada krisis yang timbul tanpa dia, sebenarnya bukan kesalahannya, ketika dia dikejar-kejar oleh Saul. Dia sudah begitu baik terhadap Saul, tapi toh tetap dia dikejar-kejar gitu Pak Paul. Itu bagaimana?
1: Betul, jadi saya akan membagikan 5 prinsip di sini Pak Gunawan untuk menghadapi krisis. Prinsip pertama selalu adalah kita bertanya, apakah krisis yang sedang terjadi ini merupakan alat Tuhan untuk mendisiplin kita? Kita harus jelas hubungan kita dengan Tuhan. Kita harus tahu status relasi kita dengan Tuhan. Apakah kita telah berdosa dan mungkin ini adalah ganjaran Tuhan? Dalam kasusnya Daud dengan Saul, Daud jelas tahu ini bukannya kesalahan dia, tidak ada dosa yang dia perbuatnya sehingga Saul ingin mengejar-ngejarnya. Ini adalah masalah Saul yang berdosa dan Daud menjadi korban dari perbuatan Saul yang berdosa itu. Dan dia tahu jelas itulah posisinya. Maka Daud tidak melangkah keluar dari jalur. Dia berkesempatan 2 kali membunuh Saul tapi tidak dilakukannya. Nah dengan kata lain, pertanyaan pertama itu kita mesti jawab dengan jujur. Kadangkala Tuhan mengganjar kita. Tuhan sedang mendisiplin kita. Kadangkala Tuhan sedang memurnikan kita karena kita mulai kotor, kita mulai tercemar. Nah, dalam waktu-waktu itulah Tuhan intervensi, Tuhan memukul kita, membakar kita, memurnikan kita. Dan itu menyakitkan. Nah, tapi kalau kita tahu memang itulah yang Tuhan lakukan, kita bisa terima. Kita tahu Tuhan yang memukul, maka Tuhan akan menyembuhkan. Tangan yang sekarang sedang Tuhan pakai untuk mendisiplin kita adalah tangan yang Tuhan akan pakai untuk juga memulihkan kita.
2: Tapi apakah kita bisa generalisir gitu Pak? Soalnya setahu saya ada aliran tertentu yang menganggap kalau orang sedang tanda kutip jatuh, entah bangkrut, entah ada masalah, pokoknya krisis lah begitu. Itu pasti kamu sedang berdosa, ayo cepat kamu harus mengakui dosamu ke hadapan Tuhan. Gak peduli dia sebenarnya gak ada masalah dengan dosa gitu. Tapi seringkali disudutkannya seperti itu, Pak.
1: Bagus sekali masukan ini, Bu Ulan. Jadi kita mesti berhati-hati ya, jangan sampai terlempar ke ekstrem yang satunya. Sedikit-sedikit dosa. Bukan, jadi kita mesti jujur membuka diri di hadapan Tuhan. Dan sudah tentu kita ini gak sempurna, ada kesalahan. Tapi kita mesti jujur apakah Roh Kudus ya yang ada dalam hidup kita menunjukkan kepada kita, kamu berdosa dan inilah dosa kamu. Jadi kalau itu yang Tuhan lakukan, kita akui. Dan biasanya itu akan berbentuk seperti ini, Bu Wulan. Yaitu berkali-kali melewati proses waktu. Enggak hanya sekali saja muncul, kamu berdosa. Enggak, tapi memang melalui proses waktu kita makin diyakinkan, ini yang Tuhan sedang lakukan, kamu telah salah. Atau kita tahu waktu kita melakukannya dulu itu tuh, Roh Kudus sudah menegur kita, kamu salah, kamu jangan melakukannya. Kita enggak dengarkan suara Roh Kudus, kita tetap lakukan. Nah akhirnya kita sekarang sedang menuai akibat perbuatan dosa kita. Nah kalau itu yang terjadi, seperti Daud ya, dia datang kembali kepada Tuhan. Waktu dia lari dari Yerusalem, ya Imam Sadok membawa-bawa tabut perjanjian. Dia suruh kembalikan tabut perjanjian itu. Dia berkata, bawalah tabut Allah itu kembali ke kota. jika aku mendapat kasih karunia di mata Tuhan, maka Ia akan mengizinkan aku kembali, sehingga aku akan melihatnya lagi, juga tempat kediamannya. Tetapi jika Ia berfirman begini, aku tidak berkenan kepadamu, maka aku bersedia, biarlah dilakukannya kepadaku apa yang baik di matanya. Jadi dia menerima konsekuensi Tuhan mungkin gak berkenan kepada dia karena dosanya dengan Batsyeba itu. Jadi udah dia terima apapun. Ya, tapi jangan sampai kita mencari-cari dosa, kemudian melebih-lebihkan saya dosa ini. Nah itu juga gak tepat ya.
0: Ya justru pada saat seseorang mengalami krisis sebenarnya dibutuhkan dia makin mendekat kepada Tuhan untuk mendapatkan jawaban itu tadi, Pak Paul.
1: Betul sekali. Betul sekali, dia harus akhirnya tergiring lebih masuk ke dalam poros relasi dengan Tuhan itu. Dia benar-benar menatap kembali ke Tuhan dan tanya, Tuhan, apakah ada yang memang telah saya lakukan yang tidak berkenan kepadamu? Jika ada, tunjukkan kepadaku.
0: Ya, karena seringkali reaksi spontan kita itu justru marah sama Tuhan itu. Saya ini tidak salah apa-apa kok, Tuhan itu membiarkan saja saya mengalami ini. Nah, misalnya itu, di PHK dari suatu pekerjaan itu, Pak.
1: Betul, betul. Nah ini berkaitan dengan prinsip kedua, yaitu ini Pak Gunawan. Fokuskan pada masalah yang sebenarnya, yaitu prioritaskan tindakan yang harus diambil. Saya mau menggarisbawahi kata fokuskan ini. Karena gini, kita cenderung bergeser ya dari perspektif yang semula itu tuh. Misalkan kita tahu memang ini tidak ada kaitannya dengan siapa-siapa. Ini adalah situasi. Nah, udah kita lihat ini adalah situasi. Misalkan krisis yang terjadi tahun 98 itu, krisis moneter. Memang kondisi di Asia memang sedang buruk, akhirnya menjatuhkan kondisi kita juga secara finansial. Ya udah terima. Kita enggak usah melihat ke kiri ke kanan mencari kambing hitam, menyalahkan siapa. Nah, kadang-kadang itu yang kita lakukan. Kita lepas fokus. Atau kita lepas fokus dalam pengertian kita memakai cara-cara yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita pakai cara-cara dunia. Uang kita tidak dikembalikan. Kita pakai tukang pukul. Kita pakai preman untuk ancam orang itu, kembalikan uang kita. Jangan. Meskipun uang kita tidak kembali, jangan gunakan cara-cara yang tidak berkenan kepada Tuhan. Jadi jangan sampai kita lepas fokus. Jangan sampai lepas fokus. Nah ini yang sering kali terjadi. Seperti tadi Pak Gunawan ungkapkan, kita marah kepada Tuhan. Nah reaksi spontan kita, kalau kita sakit kita marah kepada Tuhan, itu memang alamiah. Tapi terus menerus kita salahkan Tuhan. Nah saya kira kita mulai lepas fokus juga. Mungkin fokus utamanya adalah kita terluka, kita sedih karena kita kehilangan misalnya. Tapi kita lebih baik ya ngakui kita sedih, kita terluka, daripada menutupi kesedihan itu dengan kemarahan-kemarahan. Jadi lihat duduk masalahnya, lihat perasaan yang sebenarnya, lihat apa yang Tuhan inginkan dan fokuskan pada itu. Jangan bergeser perspektif kita.
2: Papa berkaitan dengan fokus dengan satu masalah atau satu perasaan tertentu gitu ya. Saya teringat waktu kasus yang 98 itu, krisis moneter kan ininya hantemannya cukup besar sekali gitu ya. Nah, ada beberapa orang yang mengalami kebangkrutan sangat sangat terpukul gitulah, dolarnya habis segala macam, dan saya mendengar itu ada yang sampai gila begitu loh, depres kali begitu. Misalnya dia memang mungkin terfokus hanya pada satu perasaan kali ya, sedih sampai benar-benar sampai titik nol mungkin istilahnya begitu. Nah, kalau kayak begitu berarti salah juga dong, Pak Paul.
1: Iya, saya kira dia lepas fokus dalam hal itu ya. Oh. Dia lepas fokus dalam pengertian dia lepas perspektif Tuhan itu lebih besar daripada perusahaannya. Iya, perusahaannya habis, iya uangnya misalnya juga habis, tapi Tuhan lebih besar daripada perusahaan itu. Bahwa akan ada jalan lain yang nanti Tuhan akan bukakan. Nanti akan ada cara Tuhan untuk memelihara dia. Mungkin dia tidak akan sekaya dulu. Mungkin itu. Tapi enggak berarti Tuhan berhenti memelihara hidupnya. Tuhan akan mencukupinya dengan cara Tuhan yang memang belum terbayangkan olehnya sekarang. Jadi sekali lagi fokus kita harus tepat, ya. Kita mesti melihat Tuhan mampu memelihara kita. Udah, kita tetap fokuskan pada itu saja.
0: Jadi di tengah-tengah kemelut itu, seseorang yang mengalami krisis, Pak Paul, bagaimana caranya dia bisa mendapatkan fokus yang tepat pada masalah itu?
1: Saya kira memang ini bermacam-macam dimensi, ya. Tapi sebagai prinsipnya adalah kita mesti menelusuri pertama-tama penyebabnya, kenapa kok problem itu terjadi. Dan kita bisa berpikir jernih, menunjuk ini penyebabnya. Bukan semau-maunya, semena-mena, enak saja menghitamkan. Enggak, kita tahu penyebabnya apa. Kedua, kita mau fokus juga pada cara yang Tuhan sudah tetapkan, yang berkenan kepadanya. Jangan pakai cara yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan yang ketiga, kita tetapkan juga arahnya, targetnya kemana. Nah, kita tetapkan targetnya ke sana. Saya tahun 95-96 dalam hidup pernikahan saya mengalami krisis dengan istri saya. Hubungan saya sama istri saya mengalami konflik sehingga 2-3 kali seminggu kami bertengkar terus begitu. Nah, yang saya lakukan adalah pertama-tama saya menyadari saya gak bisa melayani dalam kondisi seperti ini. Saya gak bisa memberikan ceramah tentang keluarga waktu keluarga saya sendiri sedang bermasalah. Jadi saya menolak untuk menerima ceramah-ceramah keluarga pada tahun-tahun itu. Tapi setelah melewati fase itu, tetap rumah tangga kami belum mengalami perbaikan. Kami akhirnya putuskan kembali lagi ke Amerika saat itu. Kami mendapatkan konseling selama 3 bulan di sana untuk mengutuhkan kembali relasi nikah kami. Nah, apa yang kami pikirkan saat itu? Kami mencoba benar-benar memprioritaskan apa yang harus kami lakukan, tindakan yang paling tepat sekarang apa ini nih? Yaitu kami harus bereskan rumah tangga kami dulu. Nah, setelah itu beres, nanti baru lihat lagi Tuhan membuka jalan apa. Saat itu saya tidak tahu apakah saya akan kembali lagi ke sini. Tapi setelah 3 bulan Tuhan bereskan pernikahan kami, kemudian istri saya sendiri setelah itu bersedia kembali lagi ke sini, anak-anak saya juga bersedia kembali lagi ke sini. Kami putuskan kembali. Jadi, ya, tahu penyebabnya dengan jelas, tahu caranya yang Tuhan kehendaki, dan tahu arahnya, targetnya, solusinya apa tuh yang harus kita lakukan, tindakan apa yang harus kita ambil. Fokus pada itu saja.
0: Apakah ada prinsip yang lain, Bapak?
1: Prinsip yang lain adalah hadapi krisis bersama-sama. Ini prinsip ketiga, ya. Daud mempunyai lingkaran sahabat yang terus bersama dengan dia, setia kepada dia, ya, anak-anaknya, anak-anak Seruya itu tuh, Yoab, Asael, mereka selalu setia mendampingi Daud. Dan saya kira dalam kebersamaan itulah Daud menemukan kekuatan, ya. Jadi krisis akan lebih mudah kita hadapi kalau kita hadapi bersama-sama. Kalau kita suami istri, kita bersama-sama menghadapi. Misalkan anak kita yang lagi bermasalah, jangan tuding-menuding saling menyalahkan. Misalkan duduk masalahnya di luar diri kita, ya, di luar keluarga kita, fokuskan masalahnya di luar diri kita dan kita bersama-sama menghadapinya. Dan juga jangan ragu untuk meminta bantuan orang, meminta bantuan doa dari teman seiman. Nah, kebersamaan itu tuh akan sangat menolong. Menghadapi krisis sendirian benar-benar akan meletihkan dan menguras energi kita dengan lebih cepat.
2: Berarti penting sekali persekutuan-persekutuan Kristen itu untuk mendukung, menopang peristiwa-peristiwa seperti ini, ya Pak Paul. Karena di dunia kan benar-benar berita pahitnya adalah lebih banyak teman kalau kita lagi senang, lagi gak ada masalah, lagi gak tertimpa musibah. Tapi begitu ada masalah, ya, orang banyak kan menarik diri begitu.
1: Betul, betul. Kadang-kadang orang menarik diri karena gak tahu harus berbuat apa, Ibu Wulan. Nah, jadi kadang-kadang memang kita harus memberanikan diri juga meminta. Nah, saya ingin menggarisbawahi kata meminta di sini, Ibu Wulan. Karena kadangkala kita ini dalam krisis justru membuat musuh dengan orang. Misalkan dengan sanak saudara sendiri, dengan istri, dengan suami kita, dengan anak kita. Kenapa kita membuat musuh? Karena kita bukannya meminta, tapi menuntut. Nah, menuntut orang harus tahu, menuntut orang harus memberikan. Nah, akhirnya orang karena menerima tuntutan seperti itu dari kita, gak tahan. malah menjauhkan diri dari kita. Maka kita mesti belajar merendahkan diri dan meminta, ya, saya membutuhkan ini, saya meminta, saya ingin memohon kamu untuk bisa begini, begitu. Nah, memintalah. Dalam kondisi seperti itulah orang lebih berani dan lebih senang ya menolong kita. Nah, akibatnya kita akan menghadapi krisis itu bersama-sama, gak sendirian lagi.
2: Tapi kayaknya ada tetap perbedaan kali ya Pak, walaupun kita meminta orang lebih mudah bantu, misalnya kita ketimpa musibahnya, misalnya kesedihan karena meninggal atau hal-hal seperti itu begitu. Tapi misalnya pas kita terlibat hutang atau hal-hal yang memang akan tanda kutip bisa merugikan orang itu nih kalau kita libatkan dia begitu. Kebanyakan terus orang menarik diri, wah saya nggak sempet nih, oh saya harus begini, segini, itu nggak pernah ada kabar lagi begitu. Padahal waktu masa-masa tanda kutip misalnya kita lagi jaya dulunya, wah rajin datang ke rumah, minta tolong dan lain sebagainya, beda sekali Pak begitu.
1: Betul, ada hal-hal yang memang orang akan takut dekat dengan kita. Karena takut mereka akan dirugikan. Ya udah, kita gak usah minta, yang kita minta yang dekat dengan kita. Dan bisa minta ya dalam bentuk yang lebih netral, yaitu kita meminta doa, perhatiannya, itu cukup kok.
0: Ya, kadang-kadang nasihat-nasihat dari orang-orang dekat ini juga membingungkan malah gitu Pak Paul. Jadi membuat kita itu makin sulit keluar dari masalah itu sendiri.
1: Bisa jadi, betul. Maka kita mesti ya jelas ya fokus kita apa tadi, yang prinsip kedua itu tuh, sehingga waktu orang memberikan nasihat juga kita tahu kok fokus kita apa itu.
0: Iya, dan kadang-kadang krisis itu kan datangnya enggak satu-satu itu, tetapi bersamaan itu Pak Pol. Seperti aja kasus yang dihadapi oleh Ayub itu kan beruntun itu. Nah, itu seringkali juga kita mengalami hal seperti itu loh, walaupun enggak separah Ayub mungkin.
1: Betul. Prinsip keempat ini Pak Gunawan, yaitu hadapi krisis satu persatu ya. Kadangkala banyak ya datang pada saat yang bersamaan. Nah, kita mestilah melihat yang bisa kita hadapi sekarang ini apa. Yang bisa kita hadapi sekarang ini apa. Dan salah satu petunjuknya adalah mulai dengan yang kecil. Mulai dengan problem yang lebih sederhana. Kalau kita sudah selesaikan satu problem yang sederhana, kita akan merasa lebih kuat untuk menghadapi problem yang sedikit lebih besar. Jadi kita mulai dengan problem yang lebih sederhana ya. Saya ingat tentang Daud di sini. Waktu dia lagi lari dari Yerusalem, Simei itu mengutuk Daud ya, memaki-makinya. Daud tidak membalas. Abisai ingin membunuh Simei, tapi Daud bilang jangan, biarkan, nggak apa-apa. Nah, kenapa? Sebab memang fokus Daud jelas. Saat itu dia sedang menghadapi ancaman yang lebih besar kok, yaitu masalah dengan Absalom. Jadi krisis yang satu ini nih, Simei memaki-maki dia, diabaikan, dia diamkan. Nah, memang penting sekali ya kita menghadapi krisis itu satu persatu. Jangan sampai kita akhirnya kacau, kalut, semua harus kita selesaikan pada waktu yang bersamaan. Enggak. Pilih satu dulu. Nah, itu yang kita hadapi.
0: Tapi ada orang yang berprinsip gini Pak Paul, kalau yang besar bisa saya jinakkan, dia bisa selesaikan itu, yang lain itu nanti otomatis akan selesai gitu.
1: Kalau memang bisa, gak apa-apa. Jadi ini prinsip memang gak kaku sekali. Kenapa tadi saya lebih gunakan prinsip umum, kalau bisa yang kecil dulu. Sebab kadang-kadang karena yang besar belum selesai, yang kecil-kecil belum selesai juga, kita jadinya tambah pusing. Begitu banyak yang belum selesai. Tapi kalau kita punya 9 masalah, 1, 2, 3 bisa kita selesaikan, yang kecil-kecil, kan tinggal 6 sekarang. Tinggal 6 berarti secara psikologis kita merasa, oh lebih ringan. Ya, memberikan kita dorongan untuk menyelesaikan yang lain-lainnya. Dan yang besar itu makan waktu biasanya lebih lama, dan gak tahu kapan selesainya. Sehingga yang lain-lainnya jadinya tertunda.
2: Papa, orang yang sudah terlatih, maksudnya dari muda begitu, udah terlalu banyak krisis yang dia hadapi, apakah membuat dia jadi terlatih ya menangani krisis, atau ada kecenderungan lain justru lelah begitu loh. Hidup saya ini udah terlalu banyak, gila dari kecil hidupnya susah sekali begitu.
1: Dua-duanya betul Bu Wulan. Jadi orang yang terbiasa ya menghadapi krisis, ototnya akan lebih kuat. Itu betul. Tapi kalau terlalu banyak krisis dan dia tidak ada waktu sejenak untuk beristirahat, dia akan kehabisan tenaga. Dan itu akan menurunkan daya juangnya. Jadi di sini penting sekali apakah ada jeda-jeda yang panjang di mana dia bisa mengambil napas. Kalau banyak waktu dia pernah ambil napas, nah dia bisa lewati lagi krisis berikutnya.
0: Ya, Bapak, selain keempat prinsip itu tadi yang sudah Bapak sampaikan, apakah masih ada prinsip yang lain?
1: Satu yang terakhir adalah ini, mintalah kasih karunia yang cukup untuk hari ini. Pada masa krisis yang berkepanjangan, kita nggak bisa memikirkan hari-hari depan, minggu depan, tahun depan, nggak bisa. Kita hanya bisa melihat hari ini. Nah, mintalah anugerah Tuhan, mintalah matahari untuk kita pada hari ini. Nah, salah satu tindakan konkretnya adalah ini, Pak Gunawan. Kita mungkin gak bisa lepas dari krisis itu. Namun kita sejenak bisa beristirahat. Kita bisa keluar jalan-jalan dulu. Kita bisa senangkan hati kita selama 1 jam atau 2 jam. Nah, jangan sampai kita abaikan. Ya, 1-2 jam dalam 24 jam itu. Krisisnya akan terus berlangsung mungkin selama berbulan-bulan. Tapi gak berarti dalam 1 hari itu kita gak bisa menghirup udara segar dan menikmati anugerah Tuhan. Atau contoh kasus di mana seseorang harus hidup dengan ayahnya atau ibunya yang sakit-sakitan. Dia capek sekali. Nah, dia harus punya waktu 1-2 jam dia bisa lepas. Dia bisa keluar. Dengan kata lain, dia perlu membangun sebuah ruang untuk dirinya sendiri. Di mana dia bisa untuk sejenak bebas dari tuntutan dan problem itu. Nah, itu penting ya. Dia dapatkan 1-2 jam itu atau dia dapatkan ruang kecil itu, dia akan lebih kuat untuk menghadapi tantangan berikutnya.
2: Popol, ayat di Matius 6 apa bisa digunakan untuk menguatkan pendengar kali ya? Kesusahan sehari cukup untuk sehari.
1: Betul sekali. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Uh-huh. Betul. Jadi ya kita tahu berarti besok ada lagi, tapi akan ada lagi kekuatan Tuhan untuk hari esok.
0: Ya, tetapi orang yang kehilangan pekerjaan, Popol, itu sulit. Jadi artinya itu dia sehari ini sudah mencoba melamar, tidak dapat lagi kerjaan. Esok harinya lagi, tidak dapat lagi gitu. Nah, padahal anaknya yang masih kecil di rumah itu kan membutuhkan makan, istrinya juga gitu.
1: Betul. Nah, contoh ini bisa kita gunakannya, yaitu meskipun pekerjaannya dia belum dapat, nggak berarti dia dan keluarganya nggak bisa jalan-jalan sejenak keluar. Ya, meskipun nggak bisa beli apa-apa, tapi biarkan dia jalan-jalan keluar. Waktu mereka kembali, mereka pikirannya lebih segar. Mereka lebih bisa lagi bersatu dalam doa, meminta Tuhan menolong lagi. Dan itu menjadi energi tambahan untuk menghadapi tantangan besok.
0: Ya, karena di dalam kekalutannya itu rasanya sulit dia mendapatkan inspirasi atau mendapatkan ide untuk keluar dari krisis itu sendiri.
1: Betul, betul. Jadi perlu sekali ya istirahat-istirahat kecil itu tuh. Anugerah-anugerah kecil itu untuk menolongnya menghadapi tantangan besok hari.
0: Ya, terima kasih sekali Pak Paul untuk prinsip-prinsip yang tentu sangat berguna bagi kita sekalian di dalam menghadapi krisis di dalam kehidupan yang nyata ini. Para pendengar sekalian, kami juga mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang menghadapi krisis. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

Shalom pendengar yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali bersama saya dalam program Do You Know? Edisi Batu Penjuru. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin kita sering mendengar kata batu penjuru. Nah, pertanyaannya, apakah kita tahu apa itu batu penjuru? Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, kali ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai batu penjuru. Penjelasan kali ini saya ambil dari Ensiklopedia Alkitab Masa Kini. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah ini menambah pengetahuan kita dan menjadi berkat bagi saudara semua. Mari kita belajar bersama dalam program Do You Know? Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, ada dua bagian Alkitab yang perlu mendapatkan keterangan khusus. Yang pertama, Kitab Mazmur, yaitu Mazmur 118 ayat 22, yang berbunyi, "Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru." Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kerangka aslinya, kalimat itu mengungkapkan kegembiraan pemazmur bahwa Allah telah meninggikan dia ke tempat yang tertinggi mengatasi para musuhnya. Tapi dalam kerangka liturginya pada hari raya Pondok Daun, yang lebih menonjol adalah kelepasan bangsa secara nasional ketimbang kelepasan pribadi. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, tafsiran para rabi menerapkan ayat ini pada Mesias. Kristus memakainya untuk dirinya sendiri di Matius 21 ayat 42, Markus 12 ayat yang ke-10, Lukas 20 ayat yang ke-17, dan Petrus memakainya dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 11 dan 1 Petrus 2 ayat yang ke-7. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, ayat ini juga dipakai untuk menjelaskan penolakan orang Yahudi terhadap Kristus dan peninggiannya oleh Allah menjadi kepala gereja. Ayat ini juga mendasari Efesus 2 ayat 20, di mana Paulus menggambarkan batu-batu dari bait suci yang baru, seperti yang disusun oleh Kristus sebagai batu penjuru yang mempersatukan di atasnya dua tembok, yang apabila tidak demikian akan jatuh sendiri-sendiri. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, dalam ayat-ayat lain, Kristus digambarkan sebagai alas gereja. Tapi Efesus 2 ayat 20 mengubah gambaran ini dan melihat rasul dan nabi sebagai dasar, dengan Kristus sebagai puncak dan penggenapan. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum saya menguraikan bagian yang kedua mengenai batu penjuru, mari kita dengarkan terlebih dahulu satu pujian dari Gracia Epipania, "Engkaulah Perisai."

Pendengar yang dikasih oleh Tuhan, kembali lagi masih bersama program Do You Know yang membahas batu penjuru. Bagian pertama tadi sudah saya uraikan bahwa tafsiran batu penjuru mengarah pada Mesias. Nah, sekarang bagian kedua atau bagian Alkitab berikutnya, yaitu dari Yesaya pasal 28 ayat 16 yang berbunyi demikian. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Sesungguhnya aku meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu yang teruji, sebuah batu penjuru yang mahal, suatu dasar yang teguh. Siapa yang percaya tidak akan gelisah. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, Yesaya 28 ayat 16 barangkali menunjuk kepada batu raksasa dari bait suci yang melambangkan kehadiran Tuhan yang tetap di tengah-tengah umatnya. Dalam Yesaya 28 ayat 16, dasar dan batu penjuru demikian erat hubungannya sehingga artinya dapat dianggap sama. Ayat itu dikutip digabungkan dengan Yesaya 8 ayat yang ke-14. Dalam Roma 9 ayat 33 dan dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-6, di mana batu itu ditafsirkan secara mesianis terhadap Kristus sebagai batu sandungan bagi yang tidak percaya, tapi sebagai kekuatan yang menyatukan di antara umat Allah yang percaya. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, di tempat-tempat lain, batu itu muncul di Yeremia pasal yang ke-51 ayat 26, yang secara harfiah menunjuk kepada batu bangunan. Ayub 38 ayat yang ke-6, menunjuk kepada sub bangunan dunia yang dijadikan ini. Zakaria 10 ayat yang ke-4 memakai penjuru secara kiasan untuk pemerintah. Bandingkan dengan Hakim-Hakim 20 ayat 2 dan 1 Samuel 14 ayat 38 dan diberi tafsiran mesianis dalam Targum. Mazmur 144 ayat 12 dalam bahasa Ibraninya Sawiyot barangkali menunjuk kepada tiang sudut istana yang dipahat indah. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, demikian tadi uraian mengenai batu penjuru. Kiranya melalui program ini, kita semua diberkati. Tetap dengarkan program Do You Know yang dipersembahkan oleh Graceland Ministry. Bila ada kritik, saran, dan usulan, silahkan menghubungi di 0822-333-49555. Dari studio saya mengucapkan terima kasih, Tuhan memberkati.

Shalom pendengar yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali bersama saya dalam program Renungan Harian. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Mazmur pasal yang ke-24 ayat 4 dan 5. Mazmur pasal yang ke-24 ayat 4 dan ayat yang ke-5. Demikian bunyi firman Tuhan. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu, dialah yang akan menerima berkat Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini tema renungan kita adalah jujur dan tulus. Hati kita ini ibarat sebuah kebun. Bila kebun itu selalu kita jaga dan kita rawat setiap hari, kebun itu akan menjadi lahan yang subur dan siap untuk ditanami benih. Pada akhirnya kebun itu akan menghasilkan tuaian yang baik. Sebaliknya, jika kebun itu kita biarkan terbengkalai, maka kebun itu akan tumbuh banyak ilalang dan semak belukar yang justru akan menghambat tumbuhnya benih yang kita tanam. Demikian juga dengan hati. Kita perlu menjaga, merawat, dan menanaminya dengan benih yang baik dan positif, yaitu firman Tuhan, sehingga isi hati kita bersih dari segala kotoran. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, sayangnya fakta menunjukkan bahwa hati yang jujur dan tulus hari ini sangatlah langka. Tipu-menipu, manipulasi, dan sejenisnya dengan mudahnya kita temukan di dalam semua lapisan masyarakat. Terkadang kejujuran justru menjadi hal yang dianggap aneh. Sekalipun kejujuran dan ketulusan merupakan hal langka untuk didapati, Tuhan dengan jelas menyatakan bahwa karakter inilah yang harus dimiliki oleh anak-anak-Nya. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, berkat Tuhan, janji penyertaan dan keadilan yang menyelamatkan akan menjadi bagian bagi mereka yang bersih tangannya, murni hatinya, tidak menipu, dan bersumpah palsu. Ini bukanlah upah, tetapi konsekuensi dari ketaatan mereka. Kiranya Tuhan memberkati.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala.

Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan, menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat, dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara, dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Berkatilah, dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang, sedapat-dapatnya. Kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan.

Shalom saudara-saudara, selamat bertemu kembali dalam acara M7M Meaningful 7 Minutes bersama Grace Alone Multimedia Ministry. Hari ini kita akan belajar sebuah pertanyaan yang mungkin jarang kita tanyakan, yaitu apakah Allah itu atau siapakah Allah itu? Dengan kata lain, hari ini kita akan mencoba untuk mendefinisikan apa Allah itu. Tugas ini jelas bukan tugas yang mudah, karena pada saat kita mengatakan mendefinisi, sebetulnya kita sedang membuat sesuatu jadi definite, membuat sesuatu menjadi terbatas, sedangkan kita tahu bahwa Allah itu tidak terbatas. Allah yang tidak terbatas tidak mungkin diungkapkan dalam kata-kata manusia yang sangat terbatas. Kalau demikian, bagaimana cara kita memahami Allah? Kita bisa mendefinisikan Allah sebagai berikut. Suatu keberadaan yang berpribadi, yang memiliki sifat-sifat mulia, yang secara esensial berbeda dengan manusia. Sebuah keberadaan yang berpribadi, yang memiliki sifat-sifat yang mulia, dan secara esensial berbeda dengan manusia. Apa artinya secara esensial berbeda dari manusia? Secara esensial berbeda dari manusia, itu bisa mencakup jenisnya, juga bisa mencakup tingkatannya. Ada beberapa sifat Allah yang manusia tidak miliki. Misalnya, Allah itu kekal. Allah tidak memiliki permulaan dan tidak memiliki akhir. Sedangkan manusia, kita memiliki permulaan. Semua ciptaan juga memiliki permulaan. Misalnya, kebebasan Allah. Allah bebas dan tidak terikat oleh apapun yang ada di luar dirinya. Tetapi kita sebagai manusia, kita tidak mungkin memiliki sifat kebebasan semacam itu. Sehingga dari sisi jenis, ada beberapa sifat Allah yang kita tidak miliki. Tetapi ada beberapa sifat Allah yang ciptaannya bisa miliki, tetapi di dalam tingkatan yang sama sekali berbeda. Misalnya Allah memiliki sifat baik, manusia juga baik. Tetapi kebaikan kita sangat terbatas dibandingkan dengan kebaikan Allah. Manusia bijaksana, menggambarkan penciptanya yang bijaksana. Tapi kalau kita membandingkan kebijaksanaan Allah dan kebijaksanaan manusia, maka kita tahu ada perbedaan yang begitu esensial. Ada jurang yang tidak bisa dijembatani. Perbedaan pencipta dengan ciptaan. Sehingga kalau kita kembali mendefinisikan apa itu Allah, maka kita mendefinisikannya sebagai suatu keberadaan yang berpribadi, yang memiliki sifat-sifat yang mulia, yang secara esensial berbeda dengan semua ciptaannya. Nah, ada macam-macam sifat Allah, dan hari ini kita akan melihat satu sifat saja, yaitu kebebasan Allah. Kebebasan Allah. Apa artinya kebebasan Allah? Di dalam teologi, sifat Allah yang bebas ini dipahami sebagai sifat yang tidak ditentukan oleh apapun di luar dirinya. Allah itu bebas dalam arti dia tidak dibatasi oleh sesuatu di luar dirinya, dia tidak ditentukan oleh sesuatu di luar dirinya, dan Allah tidak bergantung kepada sesuatu di luar dirinya. Mengapa sifat ini penting? Karena kalau Allah bisa dibatasi, karena kalau Allah membutuhkan sesuatu di luar dirinya, karena kalau Allah bergantung pada sesuatu di luar dirinya, maka Allah kalah besar dibandingkan dengan sesuatu di luar dirinya itu. Sehingga tidak mungkin sebagai Allah, Allah itu bisa bergantung kepada sesuatu di luar dirinya, ditentukan dan dibatasi oleh sesuatu di luar dirinya. Nah, kalau memang Allah bebas, maka ada tiga poin penting yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah Allah tidak membutuhkan apa yang manusia miliki. Apa yang ciptaannya miliki, Allah tidak butuh. Pada saat Paulus berbicara di Athena, di depan para filsuf, ketika dia melihat begitu banyak mesbah kepada Allah yang tidak dikenal yang ada di Athena, Paulus menjelaskan bahwa Allah tidak tinggal di dalam kuil buatan manusia. Allah tidak membutuhkan apa-apa dari manusia. Seolah-olah Allah itu bergantung kepada manusia. Allah sebagai pribadi yang bebas secara sempurna, maka Allah tidak membutuhkan apa yang dimiliki
oleh manusia. Yang kedua, Allah tidak berhutang kepada siapapun. Di dalam Roma pasal yang ke-11, Paulus mengatakan di ayat yang ke-35, atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga Allah perlu menggantikannya. Kita memang memberi sesuatu kepadanya, tetapi itu pun dari apa yang Allah telah berikan kepada kita. Dan ketika kita memberikan kepada Allah, itu memang sudah menjadi tugas kita sebagai ciptaan memberikan sesuatu kepada pencipta kita. Sehingga Allah tidak berhutang kepada kita. Allah tidak membutuhkan apa yang manusia berikan. Allah tidak berhutang kepada siapapun. Dan yang ketiga, Allah tidak membutuhkan ciptaannya untuk menutupi kesendirian Allah. Allah menciptakan manusia dan malaikat misalnya, bukan karena Allah merasa kesepian. Bukan karena Allah merasa dirinya kurang lengkap kalau tidak ada ciptaan. Ketika kita membaca doa Tuhan Yesus di Yohanes pasal yang ke-17, di sana kita bisa melihat bagaimana Bapa dan Anak saling mengasihi sejak dunia belum dijadikan. Sudah saling mengasihi satu dengan yang lain. Sudah sempurna di dalam dirinya sendiri. Allah Tritunggal tidak membutuhkan apapun di luar dirinya. Jadi jangan sampai kita punya konsep bahwa Allah membutuhkan kita. Kalaupun Allah memakai kita, itu berarti karena anugerahnya bagi kita. Tidak ada kamus butuh, tidak ada kamus harus di dalam diri Allah. Kecuali kalau itu muncul dari natur Allah, tidak pernah muncul dari sesuatu yang berada di luar diri Allah. Kiranya sifat Allah ini membuat kita semakin menghormati Dia dan semakin mengasihi Dia, menyadari bahwa Dia bebas dan tidak membutuhkan apapun di luar dirinya, tidak dapat dibatasi oleh sesuatu di luar dirinya. Tuhan memberkati kita.

Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, senang sekali saya menjumpai saudara di ruang dengar saudara. Saya harap saudara sudah menyiapkan waktu untuk bertemu dengan saya Pendeta Pujianto, senantiasa berharap supaya Tuhan senantiasa memberkati kehidupan saudara, melindungi saudara, sehingga saudara juga mengalami damai sejahtera dari Tuhan begitu. Nah, saudara pendengar, seperti biasa saya akan menemani saudara dalam acara Terang Kehidupan, acara yang sudah menjadi berkat bagi saudara. Saya harap saudara sudah menyiapkan Alkitab saudara, dengan demikian nanti bisa membaca bersama-sama dengan saya. Selamat mendengarkan.

memberikan tema kali ini adalah masa lalu jangan membelenggu kita. Masa lalu jangan membelenggu kita. Mengapa saya memberikan tema demikian? Karena beberapa saat yang lalu saya bertemu dengan salah satu saudara yang kali ini saudara itu tidak bisa melakukan apa-apa. Tidak mau bekerja. Dia di rumah saja. Mengapa, saudara? Karena ketika dia bekerja waktu itu dalam perjalanan, dia tertabrak oleh kendaraan lain sehingga dia berhari-hari harus berada di rumah sakit untuk memulihkan kondisinya. Dan sejak dia tertabrak, dia tidak berani lagi naik sepeda motor. Dia begitu trauma. Jangan-jangan nanti aku ditabrak yang lain lagi begitu. Saudara, sehingga perlu saya memberikan nasihat kepada saudara ini supaya yang sudah lalu biarlah berlalu, jangan diingat-ingat lagi. Karena kalau itu menjadi fokus dalam pikiran, maka tidak bisa mengerjakan apa-apa. Dan masa lalu tidak pernah kembali, yang ada adalah masa depan. Sudah diganti motornya baru, mengapa masih trauma? Jangan menyembah trauma, melayani trauma. Saya bilang begitu sama dia. Lihat ke depan. Di sana ada harapan. Di sana Anda bisa merawat anak-anak, istri, kerja, kata saya begitu. Nah, saudara pendengar yang dikasih Tuhan, saya akan membacakan Lukas pasal 9 ayat 57 sampai 62 sebagai landasan kita berbincang pada pertemuan kali ini. Lukas 9 ayat 57 sampai 62. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau, Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Demikianlah firman Tuhan yang akan menjadi landasan perbincangan pada pertemuan kali ini. Sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepadamu jikalau pada saat ini kami boleh bersama-sama dengan pendengar kami. Kami mengucapkan syukur bahwa kami boleh mendengarkan firman Tuhan yang menjadi pedoman hidup kami, landasan hidup kami, dan juga membentengi kami dari segala macam pencobaan. Itu semua adalah anugerah Tuhan semata-mata. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.

Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca ayat-ayat ini, banyak orang yang bertanya. Ada orang yang berniat ingin mengikut Tuhan Yesus kemana saja Tuhan Yesus pergi. Tentunya Tuhan Yesus mestinya gembira dong. Wah, ini tambah anggota ini kan begitu. Tetapi ketika itu Tuhan Yesus menjawab, karena bagaimanapun kita harus tahu bahwa Tuhan Yesus itu melihat hati. Hati kita itu dilihat. Motivasi kita mau mengikut dia itu apa? Tujuannya itu apa mengikut dia itu? Pamrihnya itu apa? Tuhan Yesus tahu itu. Saya teringat akan salah satu muridnya yang ketika itu apa ada yang baik ya dari Nazaret ya. Nah, dia katakan begitu, tapi ketika itu bilang, Nathanael, aku tahu kamu itu orang jujur di seluruh Israel, kamu itu loh. Ketika kamu duduk di pohon ara, aku udah tahu kamu. Percaya. Artinya saya katakan demikian, Tuhan Yesus itu mengerti hatimu dan hatiku. Oleh karena itu, tahu begitu Tuhan Yesus memberikan jawaban kepada orang itu. Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang. Tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Aku ini gak punya apa-apa. Kalau dibanding singa itu loh, singa masih punya liang. Burung itu loh, burung masih punya sarang. Aku tidak memiliki apapun. Bahkan untuk meletakkan kepala pun aku tidak punya. Gimana? Saudara, tidak ada ceritanya. Tidak ada ceritanya dan orang itu tidak jadi mengikut. Saudara, Tuhan Yesus tahu hati orang ini bahwa kalau mengikut dia pasti ada dilihat keuntungan-keuntungan pribadi. Itu tidak bisa begitu mengikut Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus saja untuk hidup aja gak punya tempat tinggal, bagaimana bisa menjamin aku, kata orang itu mungkin begitu. Ah, percuma kalau begitu, mengorbankan banyak waktu, tetapi ternyata Tuhan Yesus tidak bisa memberikan apapun untuk dirinya sendiri aja gak bisa, bagaimana aku bisa mendapatkan dari dia, gak jadi ikut. Motivasi duniawi begini tidak bisa diterapkan di dalam mengikut Tuhan Yesus. Lantas Tuhan Yesus berkata kepada orang lain, ikutlah aku. Mungkin Tuhan Yesus melihat orang ini percaya, bisa saya sentil sedikit, ikut aku. Tetapi orang itu ada alasan lagi, aku tak ngubur bapakku dulu. Saudara, orang bapaknya mati kok ada di tengah-tengah, ada ikut Tuhan Yesus, mendengarkan Tuhan Yesus, itu kan ya aneh. Kalau bapaknya mati mestinya di rumah, bukan ikut Tuhan Yesus. Masa mayat bapaknya ditinggal ikut Tuhan Yesus? Sekali lagi, Tuhan mengetahui hati saya dan hati saudara. Oleh karena itu saudara, kalau mengikut Tuhan Yesus, setiap orang yang siap untuk membajak, ini perumpamaan begitu, tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Saya mau cerita tentang bangsa pilihan Allah di bawah kepemimpinan Nabi Musa. Bangsa pilihan Allah ini keluar dari negara Mesir. Di sana dia diperbudak ratusan tahun. Banyak mujizat yang dilakukan Tuhan. Membelah laut Tiberau. Luar biasa. Tidak ada satupun orang sampai saat ini yang bisa melakukan yang sama walaupun teknologi canggih bagaimanapun. Betul? Saya katakan betul. Tidak ada yang bisa membanding.
Kuasanya ajaib. Laut dibelah menjadi dua, kering. Dan bangsa pilihan Allah itu berjalan di tempat yang kering. Dibentengi ada tembok air kanan kiri. Kalau di dalam Keluaran 14:22 dijelaskan di sana begini. Berjalan di tengah-tengah laut di tempat kering. Sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Saya membayangkan luar biasa. Perbuatan yang luar biasa. Dan tentunya memiliki Tuhan yang demikian. Bangsa pilihan Allah ini langsung bertekuk lutut. Wah, ini Tuhan yang bisa dipercaya. Tuhan yang bisa melindungi. Tuhan yang bisa menyertai dalam kehidupan. Dan aku harus tunduk. Saudara, ketika bangsa pilihan Allah ini sudah sampai ke ujung sana, semua bangsa sudah ke daratan sana, maka air itu menutupnya. Dan bangsa Mesir yang mengejarnya, memenangkap bangsa Israel itu, terpaksa harus terkubur di tengah-tengah lautan. Ada dua di sini. Musuh yang mengejar gak bisa mencapai bangsa pilihan Allah ini. Bangsa pilihan Allah ini mau kembali juga gak bisa, karena sudah tertutup oleh air. Saudara, artinya barang yang sudah ditinggalkan, gak usah kamu ingin kembali. Saya pernah kok berbicara di sini bahwa hidup orang percaya itu hidup untuk masa depan, bukan hidup untuk masa yang sudah lalu. Masa lalu itu rentetan saja dan itu tidak bisa kembali. Oleh karena itu, mau atau tidak sebagai orang percaya, pandang ke depan. Di sana ada harapan. Bangsa pilihan Allah setelah jalan tadinya yang dilalui tertutup, artinya jangan ingat-ingat lagi negara Mesir. Bagaimanapun baiknya menurutmu, jangan kembali. Di sana artinya kamu akan menderita lagi. Coba kalau kau kembali, ditangkap, terus kembali, kamu akan diperlakukan lebih jahat lagi. Saudara, apakah ada makna rohaninya dari perjalanan bangsa pilihan Allah ini ke tanah perjanjian? Apa ada makna rohaninya? Kalau air laut Teberau tertutup lagi, itu makna rohaninya kayak apa? Saudara, Tuhan itu menghendaki. Tuhan itu menghendaki supaya umat pilihan Allah ini sudahlah, lembaran hidup di Mesir itu ditutup saja. Dilupakan saja. Tidak usah diingat-ingat lagi. Itu harapan Tuhan begitu. Kamu kan udah tinggalkan. Dengan segala menempuh mara bahaya, kamu dikejar para prajurit orang Mesir. Sampai pegawai-pegawainya mengejar kamu. Dan akhirnya mereka harus terkubur di tengah lautan. Itu kamu lupakan. Sudahlah, yang lalu biar berlalu. Kamu melihat masa depan. Saudara, apakah harapan Tuhan yang begitu itu dilakukan oleh orang Israel? Oleh umat pilihan Allah? Sayang. Sayang seribu sayang, saudara. Kenangan manis di Mesir, bayangan-bayangan keindahan sesaat di Mesir, melekat di hati umat pilihan Allah, melekat di pikiran mereka. Memang jasmaninya tidak kembali ke sana, namun batinnya, pikirannya terbayang-bayang. Dia, mereka tidak bersedia menutup pintu kehidupan masa lalu ketika mereka berada di Mesir.
mereka sulit sekali melepaskan bayangan masa lalu. Dan mental mereka bukan mental juragan, tetapi mental mereka adalah mental budak. Saudara, orang yang demikian ini tidak layak menjadi orang yang menerima perjanjian Allah, menerima bagian daripada kasih Allah. Saudara tahu enggak? Orang-orang pilihan Allah yang tadinya memang diharapkan bisa mencapai ke tanah perjanjian, mereka tidak pernah sampai ke garis akhir. Dan hampir semua orang yang keluar dari Mesir mati di padang gurun sebelum mereka mencapai Kanaan. Saudara, jadi pada intinya kalau saya lihat dari umat pilihan Allah ini, untuk menikmati Kanaan, tanah Kanaan, mereka harus bersedia melepaskan jubah seorang budak dan mau mengenakan jubah seorang anak-anak Allah. Mengubah pola pikir kita dari status sebagai budak menjadi seorang anak. Saudara, bagaimana? Sekarang kita coba melihat dari kehidupan kita ketika kita percaya Tuhan Yesus. Pola hidup lama kita, yang hidup kita berlawanan dengan Tuhan, ketika kita percaya Yesus, merasuk hidup yang baru, menggunakan hidup yang baru, konsep yang baru, konsep yang lama kita tinggalkan. Kita tidak lagi hamba, bukan lagi budak, tetapi siapa saja yang percaya pada Tuhan Yesus, maka orang itu diangkat menjadi anak-anak Allah. Oleh karena Anda menerima Yesus Kristus, maka Paulus menulis demikian. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Abba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Luar biasa. Jadi kalau kita menjadi anak Allah, kita menjadi ahli-ahli waris oleh Allah. Saudara yang dikasih Tuhan. Oleh karena itu Tuhan Yesus tadi berkata, setiap orang yang siap untuk membaca, tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Jadi bagaimana kalau begitu? Ya, kalau Anda, kalau saya percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat, maka kita harus mengarahkan pandangan kita ke depan. Jangan pernah menoleh ke belakang lagi. Sampai saat ini, bagaimana saudara? Apakah saudara juga masih sesekali hidup lama hidup itu? Saudara, banyak di antara kita masih hidup dengan bayang-bayang masa lalu. Mereka tidak mau menutup lembaran masa lalunya sehingga masa lalu itu terus mengejar dan menghantui setiap saat. Saya teringat akan salah satu saudara yang tidak mendapat warisan dari keluarganya karena warisannya dimakan saudara-saudaranya. Wah, dia menyesal, menggerutu. Duh, saudaraku kok tega ya sama aku, kok aku gak dapat bagian apa-apa ya. Seorang hamba Tuhan pendetanya datang, lu Anda itu kenapa? Apakah Anda kalau tidak mendapat warisan tidak bisa hidup? Apakah Anda kalau tidak mendapat warisan tidak bisa makan? Ya bisa Pak. Lah, kenapa Anda sesali, kurangkah apa yang diberikan Allah kepadamu? Kamu tidak bercerai layah.
berjerih payah mendapatkan harta itu kamu mengharapkan terlalu besar supaya mendapatkan. Bagi saya kok enggak perlu ya, kalau saya lebih bahagia kalau aku mendapatkan sesuatu karena jerih payahku daripada pemberian. Kan konsep dalam Alkitab memberi itu lebih diberkati, biarlah ikhlaskan itu. Biar dimakan saudara-saudaramu, biar menjadi berkat bagi saudaramu. Kamu tidak miskin karena kamu tidak memiliki warisan. Betul? Kata Pak Pendeta. Ya kalau lihat begitu, betul Pak. Saya kan kepengen kenang-kenangannya. Kamu salah. Maaf ya, kata Pak Pendeta masih muda sih. Jadi kenang-kenangan kamu besar ini merupakan kenang-kenangan pemeliharaan orang tuamu. Kamu bisa kuliah, bisa sekolah, bisa kerja. Ini karena orang tuamu. Kamu bisa punya istri yang cantik, yang sekarang ada di sampingmu senyum-senyum ini. Ini karena orang tuamu, betul? Iya, Pak. Lah ini kan. Mestinya kamu bersyukur karena ini. Punya istri, bisa kerja, istrimu juga kerja, hidupnya layak. Mestinya kamu bersyukur, kok masih mengharapkan sesuatu yang seharusnya sudah dipergunakan saudara-saudaramu. Berikan, kalau kamu memberi, kamu diberkati, kata-kata Mbak Tuhan ini. Orang itu baru sadar. Iya, betul Pak. Maafkan saya selama ini. Iya. Mengapa pikiranmu jadi rusak begitu karena harta yang tidak seberapa? Terima kasih. Nah, saudara pendengar, kiranya contoh ini ya, contoh peristiwa kebenaran dalam Alkitab ini bisa Anda renungkan dan dipakai mawas diri, saudara. Kiranya apa yang saya sampaikan menjadi berkat bagi saudara. Jangan melihat masa lalu, karena masa lalu memang sudah berlalu. Yang kita lihat masa depan. Yesus ada di sana memberikan pengharapan yang indah bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih banyak kebenaran sudah saya sampaikan. Kiranya Tuhan mengurapi kebenaran ini, mengurapi saudara-saudara kami ini sehingga jelas dan menjadi patokan bagi kehidupan bahwa harta yang berharga adalah memiliki Tuhan Yesus sendiri. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.

Saudara pendengar, terima kasih saudara telah mendengarkan. Dan saya minta pamit dari hadapan saudara. Jangan lupa pada lain waktu saya akan berjumpa kembali dengan saudara. Apabila saudara ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu saudara tanyakan, alamatkan Terang Kehidupan PO Box 84 Malang 65101 Jawa Timur. Terang Kehidupan PO Box 84 Malang 65101 Jawa Timur. Kalau saudara mau SMS 081233693793. 081233693793. Sampai jumpa kembali. Permisi.

kami percaya Tuhan bahwa tidak ada kuasa yang terlebih besar di tempat ini selain kuasamu. Engkau Allah yang sanggup memulihkan hidup kami, menolong kami.

Shalom pendengar yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali bersama saya dalam program Do You Know? Edisi Batu Penjuru. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin kita sering mendengar kata batu penjuru. Nah, pertanyaannya, apakah kita tahu apa itu batu penjuru? Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, kali ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai batu penjuru. Penjelasan kali ini saya ambil dari Ensiklopedia Alkitab Masa Kini. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah ini menambah pengetahuan kita dan menjadi berkat bagi saudara semua. Mari kita belajar bersama dalam program Do You Know? Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, ada dua bagian Alkitab yang perlu mendapatkan keterangan khusus. Yang pertama, Kitab Mazmur, yaitu Mazmur 118 ayat 22, yang berbunyi, "Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru." Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kerangka aslinya, kalimat itu mengungkapkan kegembiraan pemazmur, bahwa Allah telah meninggikan dia ke tempat yang tertinggi mengatasi para musuhnya. Tapi dalam kerangka liturginya pada hari raya Pondok Daun, yang lebih menonjol adalah kelepasan bangsa secara nasional ketimbang kelepasan pribadi. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, tafsiran para rabi menerapkan ayat ini pada Mesias. Kristus memakainya untuk dirinya sendiri di Matius 21 ayat 42, Markus 12 ayat yang ke-10, Lukas 20 ayat yang ke-17, dan Petrus memakainya dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 11 dan 1 Petrus 2 ayat yang ke-7. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, ayat ini juga dipakai untuk menjelaskan penolakan orang Yahudi terhadap Kristus dan peninggiannya oleh Allah menjadi kepala gereja. Ayat ini juga mendasari Efesus 2 ayat 20, di mana Paulus menggambarkan batu-batu dari bait suci yang baru, seperti yang disusun oleh Kristus sebagai batu penjuru yang mempersatukan di atasnya dua tembok, yang apabila tidak demikian akan jatuh sendiri-sendiri. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, dalam ayat-ayat lain, Kristus digambarkan sebagai alas gereja. Tapi Efesus 2 ayat 20 mengubah gambaran ini dan melihat rasul dan nabi sebagai dasar, dengan Kristus sebagai puncak dan penggenapan. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum saya menguraikan bagian yang kedua mengenai batu penjuru, mari kita dengarkan terlebih dahulu satu pujian dari Gracia Epiphania, Engkaulah Perisai.

Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, kembali lagi masih bersama program Do You Know yang membahas batu penjuru. Bagian pertama tadi sudah saya uraikan bahwa tafsiran batu penjuru mengarah pada Mesias. Nah, sekarang bagian kedua atau bagian Alkitab berikutnya yaitu dari Yesaya pasal 28 ayat 16 yang berbunyi demikian. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Sesungguhnya aku meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu yang teruji, sebuah batu penjuru yang mahal, suatu dasar yang teguh. Siapa yang percaya tidak akan gelisah. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, Yesaya 28 ayat 16 barangkali menunjuk kepada batu raksasa dari bait suci yang melambangkan kehadiran Tuhan yang tetap di tengah-tengah umatnya. Dalam Yesaya 28 ayat 16, dasar dan batu penjuru demikian erat hubungannya sehingga artinya dapat dianggap sama. Ayat itu dikutip digabungkan dengan Yesaya 8 ayat yang ke-14. Dalam Roma 9 ayat 33 dan dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-6, di mana batu itu ditafsirkan secara mesianis terhadap Kristus sebagai batu sandungan bagi yang tidak percaya, tapi sebagai kekuatan yang menyatukan di antara umat Allah yang percaya. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, di tempat-tempat lain, batu itu muncul di Yeremia pasal yang ke-51 ayat 26, yang secara harfiah menunjuk kepada batu bangunan. Ayub 38 ayat yang ke-6, menunjuk kepada sub bangunan dunia yang dijadikan ini. Zakaria 10 ayat yang ke-4 memakai penjuru secara kiasan untuk pemerintah. Bandingkan dengan Hakim-Hakim 20 ayat 2 dan 1 Samuel 14 ayat 38. Dan diberi tafsiran mesianis dalam Targum. Mazmur 144 ayat 12 dalam bahasa Ibrani-nya Sawiyot barangkali menunjuk kepada tiang sudut istana yang dipahat indah. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, demikian tadi uraian mengenai batu penjuru. Kiranya melalui program ini, kita semua diberkati. Tetap dengarkan program Do You Know yang dipersembahkan oleh Graceland Ministry. Bila ada kritik, saran, dan usulan, silakan menghubungi di 0822-333-49555. Dari studio saya mengucapkan terima kasih, Tuhan memberkati.

Hal dalam segala keadaan, hanya kau pribadi yang setia. Kau pribadi yang selalu ada bersama denganku.

Shalom pendengar yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali bersama saya dalam program Renungan Harian. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Mazmur pasal yang ke-24 ayat 4 dan 5. Mazmur pasal yang ke-24 ayat 4 dan ayat yang ke-5. Demikian bunyi firman Tuhan. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu, dialah yang akan menerima berkat Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini tema renungan kita adalah jujur dan tulus. Hati kita ini ibarat sebuah kebun. Bila kebun itu selalu kita jaga dan kita rawat setiap hari, kebun itu akan menjadi lahan yang subur dan siap untuk ditanami benih. Pada akhirnya kebun itu akan menghasilkan tuaian yang baik. Sebaliknya, jika kebun itu kita biarkan terbengkalai, maka kebun itu akan tumbuh banyak ilalang dan semak belukar yang justru akan menghambat tumbuhnya benih yang kita tanam. Demikian juga dengan hati. Kita perlu menjaga, merawat, dan menanaminya dengan benih yang baik dan positif, yaitu firman Tuhan, sehingga isi hati kita bersih dari segala kotoran. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, sayangnya fakta menunjukkan bahwa hati yang jujur dan tulus hari ini sangatlah langka. Tipu-menipu, manipulasi, dan sejenisnya dengan mudahnya kita temukan di dalam semua lapisan masyarakat. Terkadang kejujuran justru menjadi hal yang dianggap aneh. Sekalipun kejujuran dan ketulusan merupakan hal langka untuk didapati, Tuhan dengan jelas menyatakan bahwa karakter inilah yang harus dimiliki oleh anak-anak-Nya. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, berkat Tuhan, janji penyertaan dan keadilan yang menyelamatkan akan menjadi bagian bagi mereka yang bersih tangannya, murni hatinya, tidak menipu, dan bersumpah palsu. Ini bukanlah upah, tetapi konsekuensi dari ketaatan mereka. Kiranya Tuhan memberkati.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah

Karena satu nama yang dahsyat, menyembuhkan setiap yang sakit, memulihkan setiap yang terluka, bahkan membangkitkan orang mati, dan melakukan perkara yang luar biasa. Nama siapa, saudara? Sebutkanlah berkeras nama siapa.

waktu begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen, dan kali ini bersama Ibu Wulan Sarjana Teologi akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini kami beri judul Menghadapi Krisis. Kami percaya acara ini pasti sangat bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, krisis rasa-rasanya sudah begitu bersahabat dengan kita. Kita hidup di suatu era yang katanya multidimensi krisis, berbagai macam bentuk krisis gitu Pak Paul. Namun sekarang masalahnya ini kan harus dihadapi ya. Nah itu, apakah semua orang itu dilanda krisis atau bagaimana, itu apa yang Pak Paul bisa sampaikan?
1: Pertama-tama kita ingin melihat sebetulnya apa sih krisis itu ya Pak Gunawan. Sebab memang kata krisis itu tuh kata yang subjektif. Jadi berbobot pribadi ya. Buat seseorang misalkan kebakaran kantornya bukanlah krisis. Buat orang lain kebakaran kantor itu krisis yang besar. Buat seseorang bertengkar dengan istrinya atau suaminya bukanlah krisis, tapi buat orang yang lain itu adalah krisis. Jadi kita perlu jelas apa itu krisis. Krisis dapat kita definisikan sebagai problem yang berat sehingga menguras sumber daya kita. Dengan kata lain, kita benar-benar merasakan bahwa kita sudah kehilangan akal, kehilangan tenaga untuk bisa mengatasi problem yang besar itu. Nah, jadi dengan kata lain, definisi ini juga kita bisa katakan definisi yang subjektif. Apakah kita akan menghadapi krisis? Saya kira iya. Akan ada hal-hal yang besar yang akan menguras sumber daya kekuatan kita itu, sehingga kita merasakan kita benar-benar telah kehabisan akal dan tenaga untuk bisa melewati problem itu. Bentuknya bisa memang berbagai bentuk macam ya. Kita misalkan kehilangan pasangan hidup kita, kita kehilangan orang tua kita, kita harus merawat orang tua kita yang terkena penyakit yang menahun dan harus dirawat di rumah kita, atau anak kita berbelok iman, meninggalkan imannya, gak percaya lagi kepada Kristus sebagai juru selamat dan sebagainya. Nah itu adalah krisis-krisis yang besar yang mungkin saja menimpa kita.
2: Popol, tapi ada orang tertentu yang sedikit-sedikit merasa memang, wah krisis begitu loh. Apa yang membedakan ya, ada orang yang agak kuat, ada orang yang enggak gitu.
1: Betul, maka tadi saya menggunakan satu istilah yaitu sumber dayanya ya. Ada orang yang sumber dayanya tipis, ada orang yang sumber dayanya tebal. Yang sumber dayanya tipis ya akan cenderung mengalami krisis demi krisis di hidupnya.
2: Gak tahan.
1: Betul.
0: Iya. Bapak, supaya pembicaraan ini kita lebih jelas lagi gitu, apakah di Alkitab itu ada satu contoh kasus khusus tentang seseorang yang mengalami krisis gitu Bapak?
1: Ada Pak Gunawan, salah satunya adalah Daud, dan ini akan kita fokuskan. Di 2 Samuel, kita akan bisa melihat perkembangan hidup Daud di paro kedua dari kehidupannya. Di paro pertama, di 1 Samuel, kita bisa melihat Daud dikejar-kejar oleh Saul. Nah, di 2 Samuel lah kita bisa membaca akhirnya pergumulan Daud itu selesai. Dia diangkat menjadi raja. Nah, 10 pasal pertama dari kitab 2 Samuel berisikan kejayaan atau kemenangan Daud. Dia berhasil mengalahkan bangsa-bangsa lainnya. Dia menjadi raja yang populer sekali. Tapi 10 pasal berikutnya memuat kisah kehancuran atau kejatuhan Daud. Diawali dengan perzinahannya dengan Bathsheba di pasal 11. Terus diikuti dengan krisis demi krisis. Anak laki-lakinya meniduri adik perempuannya, yaitu Amnon meniduri atau memperkosa Tamar, adik tirinya. Kemudian Absalom marah, Absalom kakak kandungnya Tamar, membunuh Amnon. Setelah itu Absalom melarikan diri, Absalom kembali lagi, Absalom marah kepada Daud karena kurang diperhatikan, membakar ladangnya Yoab. Krisis demi krisis menghantam keluarganya. Akhirnya Absalom memutuskan memberontak. Daud harus lari dari Yerusalem, tapi akhirnya Daud kembali dan berhasil memenangkan pertempuran dengan Absalom. Tapi setelah itu ada lagi pemberontakan ya dengan Siba, tapi bisa ditumpas juga. Jadi suatu belahan hidup yang penuh dengan krisis dan itu harus dilalui oleh Daud.
0: Ya, kalau kita melihat kisah Daud, memang kan ada krisis yaitu yang timbul atau yang menimpa Daud itu karena memang kesalahannya sendiri, ulahnya sendiri. Misalnya dia menikahi Batsyeba dan sebagainya gitu. Tetapi kan juga ada krisis yang timbul tanpa dia, sebenarnya bukan kesalahannya ketika dia dikejar-kejar oleh Saul. Dia sudah begitu baik terhadap Saul, tapi toh tetap dia dikejar-kejar gitu Pak Paul. Itu bagaimana?
1: Betul, jadi saya akan membagikan 5 prinsip di sini Pak Gunawan untuk menghadapi krisis. Prinsip pertama selalu adalah kita bertanya, apakah krisis yang sedang terjadi ini merupakan alat Tuhan untuk mendisiplin kita? Kita harus jelas hubungan kita dengan Tuhan. Kita harus tahu status relasi kita dengan Tuhan. Apakah kita telah berdosa dan mungkin ini adalah ganjaran Tuhan? Dalam kasusnya Daud dengan Saul, Daud jelas tahu ini bukannya kesalahan dia, tidak ada dosa yang dia perbuatnya sehingga Saul ingin mengejar-ngejarnya. Ini adalah masalah Saul yang berdosa dan Daud menjadi korban dari perbuatan Saul yang berdosa itu. Dan dia tahu jelas itulah posisinya. Maka Daud tidak melangkah keluar dari jalur. Dia berkesempatan 2 kali membunuh Saul tapi tidak dilakukannya. Nah dengan kata lain pertanyaan pertama itu kita mesti jawab dengan jujur. Kadangkala Tuhan mengganjar kita. Tuhan sedang mendisiplin kita. Kadangkala Tuhan sedang memurnikan kita karena kita mulai kotor, kita mulai tercemar. Nah, dalam waktu-waktu itulah Tuhan intervensi, Tuhan memukul kita, membakar kita, memurnikan kita. Dan itu menyakitkan. Nah, tapi kalau kita tahu memang itulah yang Tuhan lakukan, kita bisa terima. Kita tahu Tuhan yang memukul, maka Tuhan akan menyembuhkan. Tangan yang sekarang sedang Tuhan pakai untuk mendisiplin kita adalah tangan yang Tuhan akan pakai untuk juga memulihkan kita.
2: Tapi apakah kita bisa generalisir gitu Pak? Soalnya setahu saya ada aliran tertentu yang menganggap kalau orang sedang tanda kutip jatuh, entah bangkrut, entah ada masalah, pokoknya krisis lah begitu. Itu pasti kamu sedang berdosa, ayo cepat kamu harus mengakui dosamu ke hadapan Tuhan. Gak peduli, dia sebenarnya gak ada masalah dengan dosa gitu. Tapi seringkali disudutkannya seperti itu Pak.
1: Bagus sekali masukan ini Bu Ulan. Jadi kita mesti berhati-hati ya, jangan sampai terlempar ke ekstrem yang satunya. Sedikit-sedikit dosa, sedikit-sedikit dosa. Bukan, jadi kita mesti jujur membuka diri di hadapan Tuhan. Dan sudah tentu kita ini gak sempurna, ada kesalahan. Tapi kita mesti jujur apakah Roh Kudus ya yang ada dalam hidup kita menunjukkan kepada kita kamu berdosa dan inilah dosa kamu. Jadi kalau itu yang Tuhan lakukan kita akui. Dan biasanya itu akan berbentuk seperti ini Bu Wulan, yaitu berkali-kali melewati proses waktu. Enggak hanya sekali saja muncul kamu berdosa. Enggak, tapi memang melalui proses waktu kita makin diyakinkan ini yang Tuhan sedang lakukan. Kamu telah salah. Atau kita tahu waktu kita melakukannya dulu itu tuh Roh Kudus sudah menegur kita. Kamu salah. Kamu jangan melakukannya. Kita enggak dengarkan suara Roh Kudus, kita tetap lakukan. Nah, akhirnya kita sekarang sedang menuai akibat perbuatan dosa kita. Nah, kalau itu yang terjadi seperti Daud ya, dia datang kembali kepada Tuhan. Waktu dia lari dari Yerusalem, ya Imam Sadok membawa-bawa tabut perjanjian. Dia suruh kembalikan Pak, tabut perjanjian itu. Dia berkata, bawalah tabut Allah itu kembali ke kota. jika aku mendapat kasih karunia di mata Tuhan, maka Ia akan mengizinkan aku kembali, sehingga aku akan melihatnya lagi, juga tempat kediamannya. Tetapi jika Ia berfirman begini, aku tidak berkenan kepadamu, maka aku bersedia, biarlah dilakukannya kepadaku apa yang baik di matanya. Jadi dia menerima konsekuensi Tuhan mungkin gak berkenan kepada dia karena dosanya dengan Bathsheba itu. Jadi udah dia terima apapun. Ya, tapi jangan sampai kita mencari-cari dosa, kemudian melebih-lebihkan saya dosa ini, nah itu juga nggak tepat ya.
0: Ya, justru pada saat seseorang mengalami krisis, sebenarnya dibutuhkan dia makin mendekat kepada Tuhan untuk mendapatkan jawaban itu tadi, Pak.
1: Betul sekali, betul sekali. Dia harus akhirnya tergiring lebih masuk ke dalam poros relasi dengan Tuhan itu. Dia benar-benar menatap kembali ke Tuhan dan tanya Tuhan, apakah ada yang memang telah saya lakukan yang tidak berkenan kepadamu? Jika ada, tunjukkan kepadaku.
0: Ya, karena seringkali reaksi spontan kita itu justru marah sama Tuhan itu. Saya ini tidak salah apa-apa kok. Tuhan itu membiarkan saja saya mengalami ini. Nah, misalnya itu, di PHK dari suatu pekerjaan itu, Pak.
1: Betul, betul. Nah ini berkaitan dengan prinsip kedua, yaitu ini Pak Gunawan. Fokuskan pada masalah yang sebenarnya. Yaitu prioritaskan tindakan yang harus diambil. Saya mau menggarisbawahi kata fokuskan ini. Karena gini, kita cenderung bergeser ya dari perspektif yang semula itu tuh. Misalkan kita tahu memang ini tidak ada kaitannya dengan siapa-siapa. Ini adalah situasi. Nah, udah kita lihat ini adalah situasi. Misalkan krisis yang terjadi tahun 98 itu, krisis moneter. Memang kondisi di Asia memang sedang buruk, akhirnya menjatuhkan kondisi kita juga secara finansial. Ya udah terima, kita nggak usah melihat ke kiri ke kanan mencari kambing hitam, menyalahkan siapa. Nah kadang-kadang itu yang kita lakukan, kita lepas fokus. Atau kita lepas fokus dalam pengertian kita memakai cara-cara yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita pakai cara-cara dunia, uang kita tidak dikembalikan, kita pakai tukang pukul, kita pakai preman untuk ancam orang itu, kembalikan uang kita. Jangan, meskipun uang kita tidak kembali, jangan gunakan cara-cara yang tidak berkenan kepada Tuhan. Jadi jangan sampai kita lepas fokus. Jangan sampai lepas fokus. Nah ini yang sering kali terjadi. Seperti tadi Pak Gunawan ungkapkan, kita marah kepada Tuhan. Nah reaksi spontan kita kalau kita sakit, kita marah kepada Tuhan, itu memang alamiah. Tapi terus menerus kita salahkan Tuhan. Nah saya kira kita mulai lepas fokus juga. Mungkin fokus utamanya adalah kita terluka, kita sedih karena kita kehilangan misalnya. Tapi kita lebih baik ya ngakui kita sedih, kita terluka, daripada menutupi kesedihan itu dengan kemarahan-kemarahan. Jadi lihat duduk masalahnya, lihat perasaan yang sebenarnya, lihat apa yang Tuhan inginkan, dan fokuskan pada itu, jangan bergeser perspektif kita.
2: Pak Paul, berkaitan dengan fokus dengan satu masalah atau satu perasaan tertentu gitu ya. Saya teringat waktu kasus yang 98 itu, krisis moneter, kan ininya hantemannya cukup besar sekali gitu ya. Nah ada beberapa orang yang mengalami kebangkrutan sangat terpukul gitulah, dolarnya habis segala macam, dan saya mendengar itu ada yang sampai gila begitu loh, depres sekali begitu. Misalnya dia memang mungkin terfokus hanya pada satu perasaan kali ya, sedih sampai benar-benar sampai titik nol mungkin istilahnya begitu. Nah kalau kayak begitu berarti salah juga dong Pak Paul.
1: Iya, saya kira dia lepas fokus dalam hal itu ya. Dia lepas fokus dalam pengertian dia lepas perspektif Tuhan itu lebih besar daripada perusahaannya. Iya, perusahaannya habis, iya uangnya misalnya juga habis, tapi Tuhan lebih besar daripada perusahaan itu. Bahwa akan ada jalan lain yang nanti Tuhan akan bukakan. Nanti akan ada cara Tuhan untuk memelihara dia. Mungkin dia tidak akan sekaya dulu. Mungkin itu. Tapi enggak berarti Tuhan berhenti memelihara hidupnya. Tuhan akan mencukupinya dengan cara Tuhan. yang memang belum terbayangkan olehnya sekarang. Jadi sekali lagi, fokus kita harus tepat. Ya, kita mesti melihat Tuhan mampu memelihara kita. Udah, kita tetap fokuskan pada itu saja.
0: Jadi di tengah-tengah kemelut itu, seseorang yang mengalami krisis, Pak Paul, bagaimana caranya dia bisa mendapatkan fokus yang tepat pada masalah itu?
1: Saya kira memang ini bermacam-macam dimensi ya. Tapi sebagai prinsipnya adalah kita mesti menelusuri pertama-tama penyebabnya. Kenapa kok problem itu terjadi? Dan kita bisa berpikir jernih menunjuk ini penyebabnya. Bukan semau-maunya, semena-mena, enak saja mengkambing hitamkan. Enggak, kita tahu penyebabnya apa. Kedua, kita mau fokus juga pada cara yang Tuhan sudah tetapkan, yang berkenan kepadanya. Jangan pakai cara yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan yang ketiga, kita tetapkan juga arahnya, targetnya kemana. Nah, kita tetapkan targetnya ke sana. Saya tahun 95-96 dalam hidup pernikahan saya mengalami krisis dengan istri saya. Hubungan saya sama istri saya mengalami konflik sehingga 2-3 kali seminggu kami bertengkar terus begitu. Nah, yang saya lakukan adalah pertama-tama saya menyadari saya nggak bisa melayani dalam kondisi seperti ini. Saya nggak bisa memberikan ceramah tentang keluarga waktu keluarga saya sendiri sedang bermasalah. Jadi saya menolak untuk menerima ceramah-ceramah keluarga pada tahun-tahun itu. Tapi setelah melewati fase itu, tetap rumah tangga kami belum mengalami perbaikan. Kami akhirnya putuskan kembali lagi ke Amerika saat itu. Kami mendapatkan konseling selama 3 bulan di sana untuk mengutuhkan kembali relasi nikah kami. Nah, apa yang kami pikirkan saat itu? Kami mencoba benar-benar memprioritaskan apa yang harus kami lakukan, tindakan yang paling tepat sekarang apa ini nih? Yaitu kami harus bereskan rumah tangga kami dulu. Nah, setelah itu beres, nanti baru lihat lagi Tuhan membuka jalan apa. Saat itu saya tidak tahu apakah saya akan kembali lagi ke sini. Tapi setelah 3 bulan Tuhan bereskan pernikahan kami, kemudian istri saya sendiri setelah itu bersedia kembali lagi ke sini, anak-anak saya juga bersedia kembali lagi ke sini, kami putuskan kembali. Jadi, ya, tahu penyebabnya dengan jelas, tahu caranya yang Tuhan kehendaki, dan tahu arahnya, targetnya, solusinya apa tuh yang harus kita lakukan, tindakan apa yang harus kita ambil. Fokus pada itu saja.
0: Apakah ada prinsip yang lain, Bapak?
1: Prinsip yang lain adalah hadapi krisis bersama-sama. Ini prinsip ketiga ya. Daud mempunyai lingkaran sahabat yang terus bersama dengan dia, setia kepada dia. Ya, anak-anak Seruya itu tuh, Yoab, Asahel, mereka selalu setia mendampingi Daud. Dan saya kira dalam kebersamaan itulah Daud menemukan kekuatan ya. Jadi krisis akan lebih mudah kita hadapi kalau kita hadapi bersama-sama. Kalau kita suami istri, kita bersama-sama menghadapi. Misalkan anak kita yang lagi bermasalah, jangan tuding-menuding saling menyalahkan. Misalkan duduk masalahnya di luar diri kita ya, di luar keluarga kita. Fokuskan masalahnya di luar diri kita. Dan kita bersama-sama menghadapinya. Dan juga jangan ragu untuk meminta bantuan orang. Meminta bantuan doa dari teman seiman. Nah, kebersamaan itu tuh akan sangat menolong. Menghadapi krisis sendirian benar-benar akan meletihkan dan menguras energi kita dengan lebih cepat.
2: Berarti penting sekali persekutuan-persekutuan Kristen itu untuk mendukung, menopang peristiwa-peristiwa seperti ini ya Pak Paul. Karena di dunia kan benar-benar berita pahitnya adalah lebih banyak teman kalau kita lagi senang, lagi gak ada masalah, lagi gak tertimpa musibah. Tapi begitu ada masalah, ya orang banyak kan menarik diri begitu.
1: Betul, betul. Kadang-kadang orang menarik diri karena gak tahu harus berbuat apa Ibu Wulan. Nah jadi kadang-kadang memang kita harus memberanikan diri juga meminta. Nah saya ingin menggarisbawahi kata meminta di sini Ibu Wulan. Karena kadangkala kita ini dalam krisis justru membuat musuh dengan orang. Misalkan dengan sanak saudara sendiri, dengan istri, dengan suami kita, dengan anak kita. Kenapa kita membuat musuh? Karena kita bukannya meminta, tapi menuntut. Nah, menuntut orang harus tahu, menuntut orang harus memberikan. Nah, akhirnya orang karena
3: menerima tuntutan seperti itu dari kita, gak tahan. Malah menjauhkan diri dari kita. Maka kita mesti belajar merendahkan diri dan meminta ya. Saya membutuhkan ini, saya meminta, saya ingin memohon kamu untuk bisa begini, begitu. Nah, memintalah. Dalam kondisi seperti itulah orang lebih berani dan lebih senang ya menolong kita. Nah, akibatnya kita akan menghadapi krisis itu bersama-sama, gak sendirian lagi.
2: Tapi kayaknya ada tetap perbedaan kali ya Pak. Walaupun kita meminta, orang lebih mudah bantu. Misalnya kita ketimpa musibahnya, misalnya kesedihan karena meninggal atau hal-hal seperti itu begitu. Tapi misalnya pas kita terlibat hutang atau hal-hal yang memang akan tanda kutip bisa merugikan orang itu nih kalau kita libatkan dia begitu. Kebanyakan terus orang menarik diri, wah saya nggak sempet nih, oh saya harus begini, segini, itu nggak pernah ada kabar lagi begitu. Padahal waktu masa-masa tanda kutip misalnya kita lagi jaya dulunya, wah rajin datang ke rumah, minta tolong dan lain sebagainya, beda sekali Pak begitu.
3: Betul, ada hal-hal yang memang orang akan takut dekat dengan kita. Karena takut mereka akan dirugikan. Ya udah, kita gak usah minta, yang kita minta yang dekat dengan kita. Dan bisa minta ya dalam bentuk yang lebih netral, yaitu kita meminta doa, perhatiannya, itu cukup kok.
0: Ya, kadang-kadang nasihat-nasihat dari orang-orang dekat ini juga membingungkan malah gitu Pak Paul. Jadi membuat kita itu makin sulit keluar dari masalah itu sendiri.
3: Bisa jadi, betul. Maka kita mesti ya jelas ya fokus kita apa tadi yang prinsip kedua itu tuh. Sehingga waktu orang memberikan nasihat juga kita tahu kok fokus kita apa itu.
0: Iya, dan kadang-kadang krisis itu kan datangnya enggak satu-satu itu tetapi bersamaan itu Pak Bol. Seperti aja kasus yang dihadapi oleh Ayub itu kan beruntun itu. Nah, itu seringkali juga kita mengalami hal seperti itu loh. Walaupun enggak separah Ayub mungkin.
3: Betul. Prinsip keempat ini Pak Gunawan, yaitu hadapi krisis satu persatu ya. Kadang-kala banyak ya datang pada saat yang bersamaan. Nah, kita mestilah melihat yang bisa kita hadapi sekarang ini apa. Yang bisa kita hadapi sekarang ini apa. Dan salah satu petunjuknya adalah mulai dengan yang kecil. Mulai dengan problem yang lebih sederhana. Kalau kita sudah selesaikan satu problem yang sederhana, kita akan merasa lebih kuat untuk menghadapi problem yang sedikit lebih besar. Jadi kita mulai dengan problem yang lebih sederhana ya. Saya ingat tentang Daud di sini. Waktu dia lagi lari dari Yerusalem, Simei itu mengutuk Daud ya, memaki-makinya. Daud tidak membalas. Abishai ingin membunuh Simei, tapi Daud bilang jangan, biarkan, nggak apa-apa. Nah, kenapa? Sebab memang fokus Daud jelas. Saat itu dia sedang menghadapi ancaman yang lebih besar kok, yaitu masalah dengan Absalom. Jadi krisis yang satu ini nih, Simei memaki-maki dia, diabaikan, dia diamkan. Nah, memang penting sekali ya kita menghadapi krisis itu satu persatu. Jangan sampai kita akhirnya kacau, kalut, semua harus kita selesaikan pada waktu yang bersamaan. Enggak. Pilih satu dulu. Nah, itu yang kita hadapi.
0: Tapi ada orang yang berprinsip gini Pak Paul, kalau yang besar bisa saya jinakkan, dia bisa selesaikan itu, yang lain itu nanti otomatis akan selesai gitu.
3: Kalau memang bisa, gak apa-apa. Jadi ini prinsip memang gak kaku sekali. Kenapa tadi saya lebih gunakan prinsip umum, kalau bisa yang kecil dulu. Sebab kadang-kadang karena yang besar belum selesai, yang kecil-kecil belum selesai juga, kita jadinya tambah pusing. Begitu banyak yang belum selesai. Tapi kalau kita punya 9 masalah, 1, 2, 3 bisa kita selesaikan, yang kecil-kecil, kan tinggal 6 sekarang. Tinggal 6 berarti secara psikologis kita merasa, oh lebih ringan. Ya, memberikan kita dorongan untuk menyelesaikan yang lain-lainnya. Dan yang besar itu makan waktu biasanya lebih lama, dan gak tahu kapan selesainya. Sehingga yang lain-lainnya jadinya tertunda.
2: Papa, orang yang sudah terlatih, maksudnya dari muda begitu, udah terlalu banyak krisis yang dia hadapi, apakah membuat dia jadi terlatih ya menangani krisis, atau ada kecenderungan lain justru lelah begitu loh. Hidup saya ini udah terlalu banyak, gila, dari kecil hidupnya susah sekali begitu.
3: Dua-duanya betul, Bu Wulan. Jadi orang yang terbiasa ya menghadapi krisis, ototnya akan lebih kuat, itu betul. Tapi kalau terlalu banyak krisis dan dia tidak ada waktu sejenak untuk beristirahat, dia akan kehabisan tenaga. Dan itu akan menurunkan daya juangnya. Jadi di sini penting sekali apakah ada jeda-jeda yang panjang di mana dia bisa mengambil napas. Kalau banyak waktu dia pernah ambil napas, nah dia bisa lewati lagi krisis berikutnya.
0: Ya, Bapak, selain keempat prinsip itu tadi yang sudah Bapak sampaikan, apakah masih ada prinsip yang lain?
3: Satu yang terakhir adalah ini, mintalah kasih karunia yang cukup untuk hari ini. Pada masa krisis yang berkepanjangan, kita nggak bisa memikirkan hari-hari depan, minggu depan, tahun depan, nggak bisa. Kita hanya bisa melihat hari ini. Nah, mintalah anugerah Tuhan, mintalah matahari untuk kita pada hari ini. Nah, salah satu tindakan konkretnya adalah ini, Pak Gunawan. Kita mungkin nggak bisa lepas dari krisis itu. Namun, kita sejenak bisa beristirahat. Kita bisa keluar jalan-jalan dulu. Kita bisa senangkan hati kita selama 1 jam atau 2 jam. Nah, jangan sampai kita abaikan. Ya, 1-2 jam dalam 24 jam itu. Krisisnya akan terus berlangsung mungkin selama berbulan-bulan. Tapi gak berarti dalam 1 hari itu kita gak bisa menghirup udara segar dan menikmati anugerah Tuhan. Atau contoh kasus di mana seseorang harus hidup dengan ayahnya atau ibunya yang sakit-sakitan. Dia capek sekali. Nah, dia harus punya waktu 1-2 jam dia bisa lepas. Dia bisa keluar. Dengan kata lain, dia perlu membangun sebuah ruang untuk dirinya sendiri. Di mana dia bisa untuk sejenak bebas dari tuntutan dan problem itu. Nah, itu penting ya. Dia dapatkan 1-2 jam itu atau dia dapatkan ruang kecil itu, dia akan lebih kuat untuk menghadapi tantangan berikutnya.
2: Pak Paul, ayat di Matius 6 apa bisa digunakan untuk menguatkan pendengar kali ya? Kesusahan sehari cukup untuk sehari.
3: Betul sekali. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Uh-huh. Betul. Jadi ya kita tahu berarti besok ada lagi, tapi akan ada lagi kekuatan Tuhan untuk hari esok.
0: Ya, tetapi orang yang kehilangan pekerjaan, Pak Paul, itu sulit loh. Jadi artinya itu dia sehari ini sudah mencoba melamar, tidak dapat lagi kerjaan. Esok harinya lagi tidak dapat lagi gitu. Nah, padahal anaknya yang masih kecil di rumah itu kan membutuhkan makan, istrinya juga gitu.
3: Betul. Nah, contoh ini bisa kita gunakannya, yaitu meskipun pekerjaannya dia belum dapat, nggak berarti dia dan keluarganya nggak bisa jalan-jalan sejenak keluar. Ya, meskipun nggak bisa beli apa-apa, tapi biarkan dia jalan-jalan keluar. Waktu mereka kembali, mereka pikirannya lebih segar. Mereka lebih bisa lagi bersatu dalam doa, meminta Tuhan menolong lagi. Dan itu menjadi energi tambahan untuk menghadapi tantangan besok.
0: Ya, karena di dalam kekalutannya itu rasanya sulit dia mendapatkan inspirasi atau mendapatkan ide untuk keluar dari krisis itu sendiri.
3: Betul, betul. Jadi perlu sekali ya istirahat-istirahat kecil itu tuh, anugerah-anugerah kecil itu untuk menolongnya menghadapi tantangan besok hari.
0: Ya, terima kasih sekali Pak Paul untuk prinsip-prinsip yang tentu sangat berguna bagi kita sekalian di dalam menghadapi krisis di dalam kehidupan yang nyata ini. Para pendengar sekalian, kami juga mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang menghadapi krisis. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

sampai 39. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri."

Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain.

Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Berkatilah, dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang, sedapat-dapatnya. Kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah

Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, senang sekali saya menjumpai saudara di ruang dengar saudara. Saya harap saudara sudah menyiapkan waktu untuk bertemu dengan saya Pendeta Budianto, senantiasa berharap supaya Tuhan senantiasa memberkati kehidupan saudara, melindungi saudara sehingga saudara juga mengalami damai sejahtera dari Tuhan begitu. Nah, saudara pendengar, seperti biasa saya akan menemani saudara dalam acara Terang Kehidupan, acara yang sudah menjadi berkat bagi saudara. Saya harap saudara sudah menyiapkan Alkitab saudara, dengan demikian nanti bisa membaca bersama-sama dengan saya. Selamat mendengarkan.

Memberikan tema kali ini adalah masa lalu jangan membelenggu kita. Masa lalu jangan membelenggu kita. Mengapa saya memberikan tema demikian? Karena beberapa saat yang lalu saya bertemu dengan salah satu saudara yang kali ini saudara itu tidak bisa melakukan apa-apa. Tidak mau bekerja. Dia di rumah saja. Mengapa, saudara? Karena ketika dia bekerja waktu itu dalam perjalanan, dia tertabrak oleh kendaraan lain sehingga dia berhari-hari harus berada di rumah sakit untuk memulihkan kondisinya. Dan sejak dia tertabrak, dia tidak berani lagi naik sepeda motor. Dia begitu trauma. Jangan-jangan nanti aku ditabrak yang lain lagi begitu. Saudara, sehingga perlu saya memberikan nasihat kepada saudara ini supaya yang sudah lalu biarlah berlalu, jangan diingat-ingat lagi. Karena kalau itu menjadi fokus dalam pikiran, maka tidak bisa mengerjakan apa-apa. Dan masa lalu tidak pernah kembali, yang ada adalah masa depan. Sudah diganti motornya baru, mengapa masih trauma? Jangan menyembah trauma, melayani trauma. Saya bilang begitu sama dia. Lihat ke depan. Di sana ada harapan. Di sana Anda bisa merawat anak-anak, istri, kerja, kata saya begitu. Nah, saudara pendengar yang dikasih Tuhan, saya akan membacakan Lukas pasal 9 ayat 57 sampai 62 sebagai landasan kita berbincang pada pertemuan kali ini. Lukas 9 ayat 57 sampai 62. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau, kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang, dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau, Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Demikianlah firman Tuhan yang akan menjadi landasan perbincangan pada pertemuan kali ini. Sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepadamu jikalau pada saat ini kami boleh bersama-sama dengan pendengar kami. Kami mengucapkan syukur bahwa kami boleh mendengarkan firman Tuhan yang menjadi pedoman hidup kami, landasan hidup kami, dan juga membentengi kami dari segala macam pencobaan. Itu semua adalah anugerah Tuhan semata-mata. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.

Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca ayat-ayat ini, banyak orang yang bertanya. Ada orang yang berniat ingin mengikut Tuhan Yesus kemana saja Tuhan Yesus pergi. Tentunya Tuhan Yesus mestinya gembira dong. Wah, ini tambah anggota ini kan begitu. Tetapi ketika itu Tuhan Yesus menjawab, karena bagaimanapun kita harus tahu bahwa Tuhan Yesus itu melihat hati. Hati kita itu dilihat. Motivasi kita mau mengikut dia itu apa? Tujuannya itu apa mengikut dia itu? Pamrehnya itu apa? Tuhan Yesus tahu itu. Saya teringat akan salah satu muridnya yang ketika itu, apa ada yang baik ya dari Nazaret ya? Nah, dia katakan begitu, tapi ketika itu bilang, Nathanael, aku tahu kamu itu orang jujur di seluruh Israel, kamu itu loh. Ketika kamu duduk di pohon ara, aku udah tahu kamu. Percaya? Artinya saya katakan demikian, Tuhan Yesus itu mengerti hatimu dan hatiku. Oleh karena itu, tahu begitu Tuhan Yesus memberikan jawaban kepada orang itu. Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang. Tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Aku ini gak punya apa-apa. Kalau dibanding singa itu loh, singa masih punya liang. Burung itu loh, burung masih punya sarang. Aku tidak memiliki apapun. Bahkan untuk meletakkan kepala pun aku tidak punya. Gimana? Saudara, tidak ada ceritanya. Tidak ada ceritanya dan orang itu tidak jadi mengikut. Saudara, Tuhan Yesus tahu hati orang ini bahwa kalau mengikut dia pasti ada dilihat keuntungan-keuntungan pribadi. Itu tidak bisa begitu mengikut Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus saja untuk hidup aja gak punya tempat tinggal, bagaimana bisa menjamin aku, kata orang itu mungkin begitu. Ah, percuma kalau begitu, mengorbankan banyak waktu, tetapi ternyata Tuhan Yesus tidak bisa memberikan apapun untuk dirinya sendiri aja gak bisa, bagaimana aku bisa mendapatkan dari dia, gak jadi ikut. Motivasi duniawi begini tidak bisa diterapkan di dalam mengikut Tuhan Yesus. Lantas Tuhan Yesus berkata kepada orang lain, ikutlah aku. Mungkin Tuhan Yesus melihat orang ini percaya, bisa saya sentil sedikit, ikut aku. Tetapi orang itu ada alasan lagi, aku tak ngubur bapakku dulu. Saudara, orang bapaknya mati kok ada di tengah-tengah, ada ikut Tuhan Yesus, mendengarkan Tuhan Yesus, itu kan ya aneh. Kalau bapaknya mati mestinya di rumah, bukan ikut Tuhan Yesus. Masa mayat bapaknya ditinggal ikut Tuhan Yesus? Sekali lagi, Tuhan mengetahui hati saya dan hati saudara. Oleh karena itu saudara, kalau mengikut Tuhan Yesus, setiap orang yang siap untuk membaca, ini perumpamaan begitu, tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Saya mau cerita tentang bangsa pilihan Allah di bawah kepemimpinan Nabi Musa. Bangsa pilihan Allah ini keluar dari negara Mesir. Di sana dia diperbudak ratusan tahun. Banyak mujizat yang dilakukan Tuhan. Membelah laut Tiberau. Luar biasa. Tidak ada satupun orang sampai saat ini yang bisa melakukan yang sama walaupun teknologi canggih bagaimanapun. Betul? Saya katakan betul. Tidak ada yang bisa membanding.
Kuasanya ajaib. Laut dibelah menjadi dua, kering. Dan bangsa pilihan Allah itu berjalan di tempat yang kering. Dibentengi ada tembok air kanan kiri. Kalau di dalam Keluaran 14:22 dijelaskan di sana begini. Berjalan di tengah-tengah laut di tempat kering. Sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Saya membayangkan luar biasa. Perbuatan yang luar biasa. Dan tentunya memiliki Tuhan yang demikian. Bangsa pilihan Allah ini langsung bertekuk lutut. Wah, ini Tuhan yang bisa dipercaya. Tuhan yang bisa melindungi. Tuhan yang bisa menyertai dalam kehidupan. Dan aku harus tunduk. Saudara, ketika bangsa pilihan Allah ini sudah sampai ke ujung sana, semua bangsa sudah ke daratan sana, maka air itu menutupnya. Dan bangsa Mesir yang mengejarnya, memenangkap bangsa Israel itu, terpaksa harus terkubur di tengah-tengah lautan. Ada dua di sini. Musuh yang mengejar gak bisa mencapai bangsa pilihan Allah ini. Bangsa pilihan Allah ini mau kembali juga gak bisa, karena sudah tertutup oleh air. Saudara, artinya barang yang sudah ditinggalkan, gak usah kamu ingin kembali. Saya pernah kok berbicara di sini bahwa hidup orang percaya itu hidup untuk masa depan, bukan hidup untuk masa yang sudah lalu. Masa lalu itu rentetan saja dan itu tidak bisa kembali. Oleh karena itu, mau atau tidak sebagai orang percaya, pandang ke depan. Di sana ada harapan. Bangsa pilihan Allah setelah jalan tadinya yang dilalui tertutup, artinya jangan ingat-ingat lagi negara Mesir. Bagaimanapun baiknya menurutmu, jangan kembali. Di sana artinya kamu akan menderita lagi. Coba kalau kau kembali, ditangkap, terus kembali, kamu akan diperlakukan lebih jahat lagi. Saudara, apakah ada makna rohaninya dari perjalanan bangsa pilihan Allah ini ke tanah perjanjian? Apa ada makna rohaninya? Kalau air laut Teberau tertutup lagi, itu makna rohaninya kayak apa? Saudara, Tuhan itu menghendaki. Tuhan itu menghendaki supaya umat pilihan Allah ini sudahlah, lembaran hidup di Mesir itu ditutup saja. Dilupakan saja. Tidak usah diingat-ingat lagi. Itu harapan Tuhan begitu. Kamu kan udah tinggalkan. Dengan segala menempuh mara bahaya, kamu dikejar para prajurit orang Mesir. Sampai pegawai-pegawainya mengejar kamu. Dan akhirnya mereka harus terkubur di tengah lautan. Itu kamu lupakan. Sudahlah, yang lalu biar berlalu. Kamu melihat masa depan. Saudara, apakah harapan Tuhan yang begitu itu dilakukan oleh orang Israel? Oleh umat pilihan Allah? Sayang. Sayang seribu sayang, saudara. Kenangan manis di Mesir. Bayangan-bayangan keindahan sesaat di Mesir. Melekat di hati umat pilihan Allah. Melekat di pikiran mereka. Memang jasmaninya tidak kembali ke sana, namun batinnya, pikirannya terbayang-bayang. Dia, mereka tidak bersedia menutup pintu kehidupan masa lalu ketika mereka berada di Mesir.
mereka sulit sekali melepaskan bayangan masa lalu. Dan mental mereka bukan mental juragan, tetapi mental mereka adalah mental budak. Saudara, orang yang demikian ini tidak layak menjadi orang yang menerima perjanjian Allah, menerima bagian daripada kasih Allah. Saudara tahu enggak? Orang-orang pilihan Allah yang tadinya memang diharapkan bisa mencapai ke tanah perjanjian, mereka tidak pernah sampai ke garis akhir. Dan hampir semua orang yang keluar dari Mesir mati di padang gurun sebelum mereka mencapai Kanaan. Saudara, jadi pada intinya kalau saya lihat dari umat pilihan Allah ini, untuk menikmati Kanaan, tanah Kanaan, mereka harus bersedia melepaskan jubah seorang budak dan mau mengenakan jubah seorang anak-anak Allah. Mengubah pola pikir kita dari status sebagai budak menjadi seorang anak. Saudara, bagaimana? Sekarang kita coba melihat dari kehidupan kita ketika kita percaya Tuhan Yesus. Pola hidup lama kita, yang hidup kita berlawanan dengan Tuhan, ketika kita percaya Yesus, merasuk hidup yang baru, menggunakan hidup yang baru, konsep yang baru, konsep yang lama kita tinggalkan. Kita tidak lagi hamba, bukan lagi budak, tetapi siapa saja yang percaya pada Tuhan Yesus, maka orang itu diangkat menjadi anak-anak Allah. Oleh karena Anda menerima Yesus Kristus, maka Paulus menulis demikian. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Abba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Luar biasa. Jadi kalau kita menjadi anak Allah, kita menjadi ahli-ahli waris oleh Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan. Oleh karena itu Tuhan Yesus tadi berkata, setiap orang yang siap untuk membaca, tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Jadi bagaimana kalau begitu? Ya, kalau Anda, kalau saya percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat, maka kita harus mengarahkan pandangan kita ke depan. Jangan pernah menoleh ke belakang lagi. Sampai saat ini, bagaimana saudara? Apakah saudara juga masih sesekali hidup lama hidup itu? Saudara, banyak di antara kita masih hidup dengan bayang-bayang masa lalu. Mereka tidak mau menutup lembaran masa lalunya sehingga masa lalu itu terus mengejar dan menghantui setiap saat. Saya teringat akan salah satu saudara yang tidak mendapat warisan dari keluarganya karena warisannya dimakan saudara-saudaranya. Wah, dia menyesal, menggerutu. Duh, saudaraku kok tega ya sama aku, kok aku gak dapat bagian apa-apa ya. Seorang hamba Tuhan, pendetanya datang, lu Anda itu kenapa? Apakah Anda kalau tidak mendapat warisan tidak bisa hidup? Apakah Anda kalau tidak mendapat warisan tidak bisa makan? Ya bisa, Pak. Lah, kenapa Anda sesali, kurangkah apa yang diberikan Allah kepadamu? Kamu tidak bercerai layah
berjerih payah mendapatkan harta itu kamu mengharapkan terlalu besar supaya mendapatkan. Bagi saya kok tidak perlu ya, kalau saya lebih bahagia kalau aku mendapatkan sesuatu karena jerih payahku daripada pemberian. Kan konsep dalam Alkitab memberi itu lebih diberkati, biarlah ikhlaskan itu. Biar dimakan saudara-saudaramu, biar menjadi berkat bagi saudaramu. Kamu tidak miskin karena kamu tidak memiliki warisan. Betul? Kata Pak Pendeta. Ya kalau lihat begitu, betul Pak. Saya kan kepengen kenang-kenangannya. Kamu salah. Maaf ya. Kata Pak Pendeta masih muda sih. Jadi kenang-kenangan kamu besar ini merupakan kenang-kenangan pemeliharaan orang tuamu. Kamu bisa kuliah, bisa sekolah, bisa kerja. Ini karena orang tuamu. Kamu bisa punya istri yang cantik, yang sekarang ada di sampingmu senyum-senyum ini. Ini karena orang tuamu, betul? Iya, Pak. Lah ini kan. Mestinya kamu bersyukur karena ini. Punya istri, bisa kerja, istrimu juga kerja, hidupnya layak. Mestinya kamu bersyukur kok masih mengharapkan sesuatu yang seharusnya sudah dipergunakan saudara-saudaramu. Berikan, kalau kamu memberi, kamu diberkati, kata-kata Mbak Tuhan ini. Orang itu baru sadar. Iya, betul Pak. Maafkan saya selama ini. Iya, mengapa pikiranmu jadi rusak begitu karena harta yang tidak seberapa? Terima kasih. Nah, saudara pendengar, kiranya contoh ini ya, contoh peristiwa kebenaran dalam Alkitab ini bisa Anda renungkan dan dipakai mawas diri, saudara. Kiranya apa yang saya sampaikan menjadi berkat bagi saudara. Jangan melihat masa lalu, karena masa lalu memang sudah berlalu. Yang kita lihat masa depan. Yesus ada di sana memberikan pengharapan yang indah bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih banyak kebenaran sudah saya sampaikan. Kiranya Tuhan mengurapi kebenaran ini, mengurapi saudara-saudara kami ini sehingga jelas dan menjadi patokan bagi kehidupan bahwa harta yang berharga adalah memiliki Tuhan Yesus sendiri. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.

Saudara pendengar, terima kasih saudara telah mendengarkan. Dan saya minta pamit dari hadapan saudara. Jangan lupa pada lain waktu saya akan berjumpa kembali dengan saudara. Apabila saudara ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu saudara tanyakan, alamatkan Terang Kehidupan PO Box 84 Malang 65101 Jawa Timur. Terang Kehidupan PO Box 84 Malang 65101 Jawa Timur. Kalau saudara mau SMS 081233693793. 081233693793. Sampai jumpa kembali. Permisi.

Shalom saudara-saudara, selamat bertemu kembali dalam acara M7M Meaningful 7 Minutes bersama Grace Alone Multimedia Ministry. Hari ini kita akan belajar sebuah pertanyaan yang mungkin jarang kita tanyakan, yaitu apakah Allah itu atau siapakah Allah itu? Dengan kata lain, hari ini kita akan mencoba untuk mendefinisikan apa Allah itu. Tugas ini jelas bukan tugas yang mudah, karena pada saat kita mengatakan mendefinisi, sebetulnya kita sedang membuat sesuatu jadi definite, membuat sesuatu menjadi terbatas, sedangkan kita tahu bahwa Allah itu tidak terbatas. Allah yang tidak terbatas tidak mungkin diungkapkan dalam kata-kata manusia yang sangat terbatas. Kalau demikian, bagaimana cara kita memahami Allah? Kita bisa mendefinisikan Allah sebagai berikut. Suatu keberadaan yang berpribadi, yang memiliki sifat-sifat mulia, yang secara esensial berbeda dengan manusia. Sebuah keberadaan yang berpribadi, yang memiliki sifat-sifat yang mulia, dan secara esensial berbeda dengan manusia. Apa artinya secara esensial berbeda dari manusia? Secara esensial berbeda dari manusia, itu bisa mencakup jenisnya, juga bisa mencakup tingkatannya. Ada beberapa sifat Allah yang manusia tidak miliki. Misalnya, Allah itu kekal. Allah tidak memiliki permulaan dan tidak memiliki akhir. Sedangkan manusia, kita memiliki permulaan. Semua ciptaan juga memiliki permulaan. Misalnya, kebebasan Allah. Allah bebas dan tidak terikat oleh apapun yang ada di luar dirinya. Tetapi kita sebagai manusia, kita tidak mungkin memiliki sifat kebebasan semacam itu. Sehingga dari sisi jenis, ada beberapa sifat Allah yang kita tidak miliki. Tetapi ada beberapa sifat Allah yang ciptaannya bisa miliki, tetapi di dalam tingkatan yang sama sekali berbeda. Misalnya Allah memiliki sifat baik, manusia juga baik. Tetapi kebaikan kita sangat terbatas dibandingkan dengan kebaikan Allah. Manusia bijaksana, menggambarkan penciptanya yang bijaksana. Tapi kalau kita membandingkan kebijaksanaan Allah dan kebijaksanaan manusia, maka kita tahu ada perbedaan yang begitu esensial. Ada jurang yang tidak bisa dijembatani. Perbedaan pencipta dengan ciptaan. Sehingga kalau kita kembali mendefinisikan apa itu Allah, maka kita mendefinisikannya sebagai suatu keberadaan yang berpribadi, yang memiliki sifat-sifat yang mulia, yang secara esensial berbeda dengan semua ciptaannya. Nah, ada macam-macam sifat Allah, dan hari ini kita akan melihat satu sifat saja, yaitu kebebasan Allah. Kebebasan Allah. Apa artinya kebebasan Allah? Di dalam teologi, sifat Allah yang bebas ini dipahami sebagai sifat yang tidak ditentukan oleh apapun di luar dirinya. Allah itu bebas dalam arti dia tidak dibatasi oleh sesuatu di luar dirinya, dia tidak ditentukan oleh sesuatu di luar dirinya, dan Allah tidak bergantung.

kepada sesuatu di luar dirinya. Mengapa sifat ini penting? Karena kalau Allah bisa dibatasi, karena kalau Allah membutuhkan sesuatu di luar dirinya, karena kalau Allah bergantung pada sesuatu di luar dirinya, maka Allah kalah besar dibandingkan dengan sesuatu di luar dirinya itu. Sehingga tidak mungkin sebagai Allah, Allah itu bisa bergantung kepada sesuatu di luar dirinya, ditentukan dan dibatasi oleh sesuatu di luar dirinya. Nah, kalau memang Allah bebas, maka ada tiga poin penting yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah Allah tidak membutuhkan apa yang manusia miliki. Apa yang ciptaannya miliki, Allah tidak butuh. Pada saat Paulus berbicara di Athena, di depan para filsuf, ketika dia melihat begitu banyak mesbah kepada Allah yang tidak dikenal yang ada di Athena, Paulus menjelaskan bahwa Allah tidak tinggal di dalam kuil buatan manusia. Allah tidak membutuhkan apa-apa dari manusia. Seolah-olah Allah itu bergantung kepada manusia. Allah sebagai pribadi yang bebas secara sempurna, maka Allah tidak membutuhkan apa yang dimiliki oleh manusia. Yang kedua, Allah tidak berhutang kepada siapapun. Di dalam Roma pasal yang ke-11, Paulus mengatakan di ayat yang ke-35, atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga Allah perlu menggantikannya. Kita memang memberi sesuatu kepadanya, tetapi itu pun dari apa yang Allah telah berikan kepada kita. Dan ketika kita memberikan kepada Allah, itu memang sudah menjadi tugas kita sebagai ciptaan memberikan sesuatu kepada pencipta kita. Sehingga Allah tidak berhutang kepada kita. Allah tidak membutuhkan apa yang manusia berikan. Allah tidak berhutang kepada siapapun. Dan yang ketiga, Allah tidak membutuhkan ciptaannya untuk menutupi kesendirian Allah. Allah menciptakan manusia dan malaikat misalnya, bukan karena Allah merasa kesepian. Bukan karena Allah merasa dirinya kurang lengkap kalau tidak ada ciptaan. Ketika kita membaca doa Tuhan Yesus di Yohanes pasal yang ke-17, di sana kita bisa melihat bagaimana Bapa dan Anak saling mengasihi sejak dunia belum dijadikan. Sudah saling mengasihi satu dengan yang lain. Sudah sempurna di dalam dirinya sendiri. Allah Tritunggal tidak membutuhkan apapun di luar dirinya. Jadi jangan sampai kita punya konsep bahwa Allah membutuhkan kita. Kalaupun Allah memakai kita, itu berarti karena anugerahnya bagi kita. Tidak ada kamus butuh, tidak ada kamus harus di dalam diri Allah. Kecuali kalau itu muncul dari natur Allah, tidak pernah muncul dari sesuatu yang berada di luar diri Allah. Kiranya sifat Allah ini membuat kita semakin menghormati Dia dan semakin mengasihi Dia, menyadari bahwa Dia bebas dan tidak membutuhkan apapun di luar dirinya, tidak dapat dibatasi oleh sesuatu di luar dirinya. Tuhan memberkati kita. Amin.

Kami percaya Tuhan, bahwa tidak ada kuasa yang terlebih besar di tempat ini selain kuasamu. Engkau Allah yang sanggup memulihkan hidup kami, menolong kami.

Shalom pendengar yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali bersama saya dalam program Do You Know? Edisi Batu Penjuru. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin kita sering mendengar kata batu penjuru. Nah, pertanyaannya, apakah kita tahu apa itu batu penjuru? Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, kali ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai batu penjuru. Penjelasan kali ini saya ambil dari Ensiklopedia Alkitab Masa Kini. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah ini menambah pengetahuan kita dan menjadi berkat bagi saudara semua. Mari kita belajar bersama dalam program Do You Know? Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, ada dua bagian Alkitab yang perlu mendapatkan keterangan khusus. Yang pertama, Kitab Mazmur, yaitu Mazmur 118 ayat 22, yang berbunyi, "Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru." Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kerangka aslinya, kalimat itu mengungkapkan kegembiraan pemazmur bahwa Allah telah meninggikan dia ke tempat yang tertinggi mengatasi para musuhnya. Tapi dalam kerangka liturginya pada hari raya Pondok Daun, yang lebih menonjol adalah kelepasan bangsa secara nasional ketimbang kelepasan pribadi. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, tafsiran para rabi menerapkan ayat ini pada Mesias. Kristus memakainya untuk dirinya sendiri di Matius 21 ayat 42, Markus 12 ayat yang ke-10, Lukas 20 ayat yang ke-17, dan Petrus memakainya dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 11 dan 1 Petrus 2 ayat yang ke-7. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, ayat ini juga dipakai untuk menjelaskan penolakan orang Yahudi terhadap Kristus dan peninggiannya oleh Allah menjadi kepala gereja. Ayat ini juga mendasari Efesus 2 ayat 20, di mana Paulus menggambarkan batu-batu dari bait suci yang baru, seperti yang disusun oleh Kristus sebagai batu penjuru yang mempersatukan di atasnya dua tembok, yang apabila tidak demikian akan jatuh sendiri-sendiri. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, dalam ayat-ayat lain, Kristus digambarkan sebagai alas gereja. Tapi Efesus 2 ayat 20 mengubah gambaran ini dan melihat rasul dan nabi sebagai dasar, dengan Kristus sebagai puncak dan penggenapan. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum saya menguraikan bagian yang kedua mengenai batu penjuru, mari kita dengarkan terlebih dahulu satu pujian dari Gracia Epipania, Engkaulah Peri.

Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, kembali lagi masih bersama program Do You Know yang membahas batu penjuru. Bagian pertama tadi sudah saya uraikan bahwa tafsiran batu penjuru mengarah pada Mesias. Nah, sekarang bagian kedua atau bagian Alkitab berikutnya, yaitu dari Yesaya pasal 28 ayat 16 yang berbunyi demikian. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, sesungguhnya aku meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu yang teruji, sebuah batu penjuru yang mahal, suatu dasar yang teguh. Siapa yang percaya tidak akan gelisah. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, Yesaya 28 ayat 16 barangkali menunjuk kepada batu raksasa dari bait suci yang melambangkan kehadiran Tuhan yang tetap di tengah-tengah umatnya. Dalam Yesaya 28 ayat 16, dasar dan batu penjuru, demikian erat hubungannya sehingga artinya dapat dianggap sama. Ayat itu dikutip, digabungkan dengan Yesaya 8 ayat yang ke-14. Dalam Roma 9 ayat 33 dan dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-6, di mana batu itu ditafsirkan secara mesianis terhadap Kristus sebagai batu sandungan bagi yang tidak percaya, tapi sebagai kekuatan yang menyatukan di antara umat Allah yang percaya. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, di tempat-tempat lain, batu itu muncul di Yeremia pasal yang ke-51 ayat 26, yang secara harfiah menunjuk kepada batu bangunan. Ayub 38 ayat yang ke-6 menunjuk kepada sub bangunan dunia yang dijadikan ini. Zakaria 10 ayat yang ke-4 memakai penjuru secara kiasan untuk pemerintah. Bandingkan dengan Hakim-Hakim 20 ayat 2 dan 1 Samuel 14 ayat 38 dan diberi tafsiran mesianis dalam Targum. Mazmur 144 ayat 12 dalam bahasa Ibraninya Sawiyot barangkali menunjuk kepada tiang sudut istana yang dipahat indah. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, demikian tadi uraian mengenai batu penjuru. Kiranya melalui program ini, kita semua diberkati. Tetap dengarkan program Do You Know yang dipersembahkan oleh Graceland Ministry. Bila ada kritik, saran, dan usulan, silakan menghubungi di 0822-333-49555. Dari studio saya mengucapkan terima kasih, Tuhan memberkati.

0: Pendengar yang terkasih, berjumpa kembali dengan program Grace Alone bersama hambanya Yakub Trihandoko, Gembala Sidang Gereja Kristus Rahmani Indonesia, Exodus Surabaya. Kami berharap program ini membantu Anda menemukan anugerah Allah dalam setiap detail kehidupan dan belajar bahwa segala sesuatu adalah anugerah dan anugerah menopang segala sesuatu. Selamat mendengarkan.
1: Di dalam kalangan tertentu di kekristenan, pekerjaan Roh Kudus mendapatkan penekanan. Dan kita semua tahu aliran apa saja yang begitu menekankan karya Roh Kudus. Tetapi apakah ketika mereka berapi-api menekankan karya Roh Kudus, maka apa yang mereka lakukan itu sudah benar? Kalau kita mengamati dengan serius, dengan teliti, maka kalangan-kalangan tertentu yang begitu getol, berapi-api, bersemangat, menekankan pekerjaan Roh Kudus, karya Roh Kudus, ternyata ada hal yang memprihatinkan yang harus kita ketahui. Apa yang mereka tekankan dari karya-karya Roh Kudus biasanya bersifat egosentris, berpusat kepada diri kita. Yang ditekankan adalah bagaimana Roh Kudus memberi kita sukacita, bagaimana Roh Kudus memberi kita kekuatan, bagaimana Roh Kudus memberi kita semua yang kita perlukan sebagai orang Kristen. Apakah ini keliru? Tidak keliru. Tapi kalau kita membatasi karya Roh Kudus hanya pada diri kita sendiri, maka kita telah bersikap egosentris. Selain egosentris, kalangan-kalangan tertentu juga menekankan karya-karya Roh Kudus yang tidak bisa diverifikasi. Kalau misalnya ada orang mengatakan tadi malam saya mendengarkan bisikan dari Roh, apakah saudara bisa memverifikasi itu benar atau salah? Apakah saudara bisa tanya, apakah saya bisa mendapatkan rekamannya? Atau paling tidak kita bisa mendapatkan sensor bahwa ada makhluk halus yang lewat dan memberikan suaranya kepada kamu, maka tidak bisa diverifikasi. Kalau ada orang mengatakan saya baru pulang dari neraka, pulang dari surga, saudara tanya apakah ada bukti boarding tiketnya, saudara pasti tidak akan diberi itu. Atau saudara pesan minimal kan ada e-tiketnya, konfirmasi. Pasti tidak akan ada hal yang bisa memverifikasi. Selain egosentris, juga bersifat tidak bisa diverifikasi. Tetapi yang paling mengkhawatirkan adalah seringkali pada waktu kita menekankan pekerjaan Roh Kudus, kita tidak mengaitkannya dengan pekerjaan Kristus. Jadi banyak orang yang terlalu bersemangat menekankan ini karya Roh Kudus, ini karya Roh Kudus, ternyata tidak dikaitkan sama sekali dengan karya Kristus di kayu salib, kebangkitannya, dan kenaikannya ke surga. Padahal kalau kita nanti belajar bersama-sama hari ini, kita akan tahu kalau tidak ada karya Kristus yang sempurna, maka tidak akan ada karya Roh Kudus di dalam hidup kita. Makanya berbicara tentang Roh Kudus tidak bisa dipisahkan dari berbicara tentang Kristus. Hari ini kita akan belajar karya Roh Kudus yang tidak egosentris. Karya Roh Kudus yang bisa diverifikasi. Karya Roh Kudus yang berkaitan dengan karya Kristus. Yaitu dia sebagai parakletos. Apa itu parakletos? Nanti kita akan lihat bersama-sama. Mari kita membaca Yohanes pasal yang ke-16. Mari kita melihat Yohanes pasal yang ke-16. Kita membaca

0: dari ayat 4b sampai yang ke-11. Yohanes pasal 16 ayat 4b sampai yang ke-11. Kalau sudah menemukan, kita akan membaca bergantian. Saya akan memulai lebih dahulu. Yohanes pasal 16 ayat 4b sampai 11. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi. Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, Penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Amin. Bagian yang kita baca itu merupakan salah satu bagian kecil dari yang disebut khotbah Yesus terakhir atau dikenal dengan nama Farewell Discourse. Yohanes pasal 13 sampai pasal 17 itu namanya Farewell Discourse. Orang-orang yang tahu Alkitab, yang tahu teologi biasanya memberi sebutan supaya membantu kita lebih mengingatnya dan supaya mereka terlihat lebih keren. Nah, ini disebut dengan nama Farewell Discourse dari pasal 13 sampai pasal yang ke-17. Nah, di dalam khotbah Yesus terakhir ini, Yesus mempersiapkan murid-muridnya. Karena Dia akan pergi kepada Bapa, murid-muridnya nanti akan meneruskan pekerjaan Yesus. Kalau saudara membaca di bagian di atasnya, coba kita lihat pasal 15. Pasal yang ke-15, bagian yang terakhir, dikatakan demikian, ayat 26-27. Jikalau Penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, Ia akan bersaksi tentang aku, ayat 27. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Jadi karena Yesus nanti akan mengutus murid-muridnya untuk bersaksi, murid-murid perlu dipersiapkan. Bahkan di pasal 20, Yesus berkata kepada murid-muridnya setelah Dia bangkit, sebagaimana Bapa mengutus aku, demikian pula aku sekarang mengutus kamu. Dia mempersiapkan murid-murid supaya nanti murid-murid bisa bersaksi, supaya murid-murid bisa meneruskan pekerjaan Yesus. Nah, di tengah-tengah persiapan itu, Yesus berbicara tentang satu hal yang di ayat 4b tadi dari ayat 16 dikatakan, hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula. Apa yang dimaksud dengan hal ini? Kalau dalam bahasa Yunani itu bentuknya jamak, hal-hal ini. Bahasa Inggris juga dengan tepat menerjemahkannya dalam bentuk jamak, these things. Yesus sedang merujuk kepada sesuatu. Apa yang dimaksud hal ini? Saudara lihat di atasnya, saudara ketemu. Dari pasal yang ke-15, perikop yang terakhir, saudara lihat judul perikopnya, dunia membenci Yesus. Berbicara tentang penganiayaan. Dan Yesus mengatakan, penganiayaan ini, hal ini, tidak kukatakan kepadamu dari semula. Yesus tidak mau berbicara tentang penganiayaan dari semula. Mengapa? Jangan punya pikiran begini. Moh, kalau dari awal bicara tentang penganiayaan, enggak ada yang mau ikut. Gitu kan. Makanya dari awal bicaranya tentang kemakmuran, kesuksesan, mujizat, dan sebagainya. Supaya banyak yang ikut. Bukan itu. Ini bukan strategi marketing sebetulnya. Alasannya berbeda. Coba kita baca ayat 4b. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula. Alasannya apa? Karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Jadi alasan Yesus tidak mau membicarakan penganiayaan dari awal adalah karena Dia masih bersama mereka. Nanti sebentar lagi Yesus akan meninggalkan mereka. Jadi Dia perlu bicara tentang penganiayaan. Kok masih tidak jelas ya? Alasannya. Mengapa tidak mau bicara tentang penganiayaan selama Yesus ada? Ini dia kuncinya. Selama Yesus ada, target penganiayaan itu kepada Yesus, bukan kepada murid-muridnya. Makanya di pasal 15, Yesus berkata begini, kalau dunia membenci kamu, jangan khawatir, karena dunia lebih dulu membenci aku. Bahkan Yesus mengatakan begini, seorang murid tidak akan lebih dari gurunya. Dalam arti,
1: kalau Yesus dianiaya, maka muridnya juga dianiaya. Tapi murid-murid tidak usah khawatir, karena penganiayaan yang kita alami tidak akan melebihi penganiayaan yang diterima oleh Tuhan Yesus. Selama Yesus bersama dengan murid-murid, maka murid-murid itu tenang. Kenapa? Yang dijadikan target serangan itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Coba kita lihat pasal 15 supaya kita lebih jelas. Pasal yang ke-15 mulai ayat 18, saudara lihat judul perikopnya, dunia membenci Yesus. Ayat 18 dikatakan, jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Ayat 20, ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jadi selama Yesus bersama mereka, mereka tenang. Yesus dijadikan target serangan. Bukan cuma itu. Selama Yesus bersama mereka, Yesus itu menjaga mereka. Coba baca pasal 17. Hari ini kita akan banyak membaca ayat, tapi semuanya dari Injil Yohanes. Pasal yang ke-17, mari kita melihat pasal yang ke-17, ayat yang ke-12. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Bandingkan dengan pasal 18, pada waktu Tuhan Yesus ditangkap, pasal 18, ayat 8 dan 9, pada waktu Yesus ditanya, di mana Yesus orang Nazaret itu? Yesus menjawab dan mereka jatuh, dan ini jawaban Yesus selanjutnya. Pasal 18 ayat 8 dan 9. Jawab Yesus, telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi. Demikianlah hendaknya supaya genap firman yang telah dikatakannya di pasal 17 tadi. Dari mereka yang engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan binasa. Jadi Yesus tidak mau bicara tentang penganiayaan sebelum dia naik ke surga. Mengapa? Karena kalau Yesus masih bersama murid-murid, Yesus jadi target penganiayaan. Murid-murid tenang. Karena selama Yesus bersama mereka, Yesus yang memelihara, Yesus yang menjaga murid-murid. Jadi Yesus tidak merasa perlu berbicara menekankan tentang penganiayaan. Tapi sekarang ceritanya beda. Yesus akan pergi kepada Bapa. Yesus akan disalib, Yesus akan bangkit, dan Yesus akan naik ke surga. Berarti murid-murid akan sendirian. Murid-murid tidak akan bersama dengan Yesus. Dan saat itulah mereka perlu mendengar tentang penganiayaan. Wah, tapi pada waktu mereka mendengar tentang penganiayaan, mereka memberikan respon tertentu. Bagaimana dengan kita? Seandainya orang yang kita kasihi, yang selama ini itu memberikan dirinya sebagai bumper untuk kita. Apapun masalahnya, dia yang jadi target. Apapun masalahnya, jawabannya adalah dia. Nah, orang itu sekarang akan meninggalkan kita. Bukan cuma meninggalkan, tapi meninggalkan berita bahwa nanti kamu akan dianiaya. Bagaimana respon kita? Situasi yang tidak mengenakan, bukan? Nah, pada saat peristiwa seperti itu terjadi, murid-murid meresponinya. Meresponinya sama seperti kita, yaitu murid-murid merasa kebingungan. Kok tahu bahwa murid-murid itu bingung? Saudara bingung enggak? Kok saya tahu bahwa murid-murid bingung? Enggak bingung? Harus bingung. Dari mana saya tahu bahwa murid-murid bingung? Saya tahunya adalah karena Yesus juga bingung dengan sikap murid-murid. Coba kita lihat pasal 16 tadi. Pasal 16, Yesus berkata begini, ayat yang ke-5. Tetapi sekarang aku pergi kepada dia yang telah mengutus aku, baca sama-sama, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Jadi Yesus mau pergi kepada Bapaknya, Yesus berkata, kok gak ada yang tanya sih kamu ini? Mengapa kok Yesus itu malah tanya? Loh, kok gak ada yang tanya sih? Nah, terus kita jawabnya bagaimana? Saya kan pernah cerita sebuah ilustrasi itu. Ada seorang profesor filsafat memberikan ujian. Ujian akhirnya itu pertanyaannya simpel. Yaitu cari pertanyaan yang saya tidak bisa jawab. Jadi masing-masing mahasiswa masuk, kemudian memberi pertanyaan. What is time? Apa itu waktu? Wah, diterangkan sama profesornya. Gagal kamu. Satunya lagi masuk. What is being? Apa itu keberadaan? Wah, profesornya bisa jawab semua. Jadi tanya apapun profesornya bisa jawab. Mahasiswa terakhir ini bingung, tanya apa ya? Akhirnya dia masuk. Setelah masuk dia lulus nilainya terbaik. Pada waktu dia masuk, dia tanya begini. Mengapa kamu tanya pertanyaan itu? Profesornya enggak bisa jawab. Iya ya, kenapa ya? Nah, dapat A dia. Yesus ini bingung karena setelah dia mengatakan aku mau pergi, loh kok enggak ada yang tanya? Terus Yesus tanya, loh kok enggak tanya? Padahal sebetulnya murid-murid sudah pernah tanya loh. Coba lihat ya, pasal 13 dan pasal 14. Coba kita lihat pasal 13. Pasal yang ke-13, pada waktu Yesus mau pergi, memberitahu dia disalib, ini dia pertanyaan dari Petrus, ayat 36. Pasal 13, ayat 36. Simon Petrus berkata kepada Yesus, Tuhan, kemanakah engkau pergi? Jawab Yesus, wah ini jawabannya jelas sekali. Ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku. Setelah dijawab Yesus, tambah jelas atau tambah bingung kira-kira Petrus? Tuhan kemana engkau pergi? Jawaban Yesus adalah, wah, ke tempat aku pergi, engkau tidak tahu, enggak bisa ikut sekarang. Nanti kamu akan ikut. Wah, enggak jelas loh jawabannya. Harusnya kalau ditanya, guru kemana engkau pergi? Kan dia langsung jawab toh, RW 5, RT 5 gitu kan. Jadi jelas gitu loh, saudara, tempatnya di mana. Yesus udah kasih jawaban gitu. Pasal 14. Thomas juga tanya, bukan cuma Petrus yang tanya, Thomas juga tanya. Ayat 4 mulai, pasal 14, ayat 4. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Wah, Yesus percaya diri banget ya. Ayat 5, kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Ayat 6-nya, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepadaku kalau tidak melalui aku. Thomas setelah tanya, tambah jelas atau tambah bingung? Tuhan, kami tidak tahu kamu kemana, dari mana bisa tahu jalannya. Loh, kamu kan tidak tahu jalannya, akulah jalannya. Tuan, kok tidak tambah jelas ya? Jadi sebetulnya murid-murid sudah tanya dua kali, tapi jawaban Yesus itu terlalu tinggi untuk mereka. Mereka itu belum siap untuk memahami bahwa Mesias yang mereka jadikan guru, Mesias yang mereka ikuti, sebentar akan meninggalkan mereka. Mereka itu tidak punya gambaran itu. Karena mereka orang-orang Yahudi yang punya konsep Mesias tidak akan meninggalkan mereka. Mesias itu adalah tokoh politik pembebas secara militer yang tidak akan meninggalkan mereka. Lah kalau mereka sudah menyerahkan pengharapannya kepada Yesus dan Yesus mengatakan, aku mau pergi, kamu tidak bisa ikut. Waduh, setengah mati. Bingung mereka. Makanya ketiga kalinya waktu Yesus mengatakan, aku akan pergi kepada Bapa, murid-murid tidak tanya. Mungkin takut dimarahi lagi, ditegur. Atau mungkin takut kalau dijawab menjadi lebih bingung. Pernah saudara tanya orang setelah dijawab malah lebih bingung? Nah ya, apalagi kalau orangnya setelah menjawab mengatakan, oh gampang itu sederhana, dijelaskan, bingung. Sederhana aja kayak gitu, yang rumit seperti apa ya kurang lebih? Murid-murid itu bingung ketika Yesus mau pergi. Itu respon murid-murid pertama. Bukan cuma bingung, murid-murid itu juga berduka cita. Mari kita lihat kembali pasal 14. Pasal 16, teks utama kita. Pasal 16, ayat yang ke-6. Murid-murid bukan cuma bingung, tetapi mereka juga bersedih. Ayat 6 saya bacakan. Pasal 16, ayat 6. Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Sebab itu hatimu berduka cita. Bahasa Inggris menerjemahkannya lebih tepat. Sorrow has filled your heart. Jadi bukan cuma kita ini berduka cita, tetapi duka cita telah memenuhi hati kita. Bedanya apa? Kalau dikatakan hatimu berduka cita dengan duka cita memenuhi hatimu. Bedanya di mana? Kalau kita berduka cita, kita tidak tahu kualitas dukanya seberapa. Saya pernah punya teman dulu, begitu malam ini putus sama pacarnya. Sedihnya sebentar, cerita sambil nangis gitu, kan aku kehilangan gitu. Besok itu sudah punya pasangan yang lain dia. Duka citanya itu cuma mampir sebentar aja. Kau datang dan pergi sesuka hatimu, gitu aja. Tidak lama. Jadi duka citanya itu tidak terlalu besar. Tetapi kalau duka cita memenuhi hati kita, berarti kualitas duka citanya apa? Sangat besar. Bukan cuma memenuhi, tetapi dalam bahasa Yunani, kata yang dipakai itu bentuknya perfect tense. Bahasa Inggris dengan tepat menerjemahkannya has filled. Telah memenuhi, berarti ini bukan cuma terjadi sekali, tetapi terjadi beberapa kali di masa yang lampau. Ini bukan cuma sesuatu yang terjadi kadang-kadang, tetapi terjadi berkali-kali. Ketika Yesus meninggalkan kita, dunia akan membenci kita. Dan bukan cuma sekali dunia membenci kita, tetapi dunia akan berkali-kali membenci kita. Dunia berkali-kali akan membawa kita kepada kesulitan dan penderitaan. Dan Yesus sudah memberitahu dari awal bahwa sorrow has filled your heart. Bukan cuma sekali, tapi berkali-kali. Duka citanya itu bukan cuma mampir di dalam hati kita, tapi duka citanya itu akan ngekos paling tidak beberapa bulan di tempat kita. Atau kalau dia kerasan, dia akan kontrak bertahun-tahun di dalam hati kita. Jadi Yesus ini jujur, dia tidak mengatakan kalau kamu ikut aku, hidupmu enak-enak, tidak akan ada penderitaan, tidak ada air mata. Yesus tidak pernah janji seperti itu. Biasanya yang janji pendeta-pendeta tertentu, saudara. Bukan Yesus yang janji. Kalau Yesus terus terang, ikut dia ya kamu dibenci dunia, ikut dia ya kamu siap menderita. Dan Yesus memakai bentuk perfect tense untuk memberitahu kita, ini akan terjadi terus-menerus. Tetapi jangan khawatir, walaupun terjadi berkali-kali, tetap akan ada akhirnya. Itu sementara. Coba kita baca pasal 16, ayat 20-22. Ini yang kita tunggu-tunggu. Cuma sementara, meskipun berkali-kali cuma sementara. Ada waktunya akan berhenti. Kapan waktunya berhenti? Nah ini jawabannya. Yohanes 16 ayat yang ke-20. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap. Tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita. Tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan. Tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya. Karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Ayat 22, ini akhir dari penderitaan kita. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita. Tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira. Dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraan itu daripadamu. Jadi kalau dunia ini membuat kita menderita, berkali-kali kita dianiaya, Yesus berkata begini, jangan khawatir, itu sementara. Nanti akan ada waktunya duka citamu berhenti. Wah, kita semangat. Kapan Tuhan? Yesus jawab, waktu aku datang kembali kedua kali. Waktu aku bertemu kembali dengan kamu. Langsung kita mikir, waduh, terlalu lama rasanya. Mengapa pada waktu dianiaya tidak langsung penganiaya kita dihukum mati dan sebagainya? Tuhan tidak pernah menjanjikan itu. Ada banyak orang yang berpikirnya macam-macam. Kalau nanti kita dianiaya, wah berarti nanti Tuhan akan membunuh semua penganiaya kita. Tidak, Tuhan tidak pernah janji seperti itu. Tapi Tuhan janji bahwa walaupun kita akan menderita terus, penderitaan kita akan diganti dengan sukacita. Dan itu digambarkan seperti orang yang melahirkan. Nah, siapa di sini yang pernah melahirkan? Pasti tahu. Melahirkan itu sakit luar biasa. Kenapa saya tahu? Bukan karena saya membaca. Tapi karena tiap kali istri saya melahirkan, saya selalu ada di sisinya dia. Jadi saya tahu betapa dia sangat menderita melahirkan dua anak saya. Saya paham penderitaan dia dan saya ada di situ. Tetapi aneh, tiap kali mendengar bunyi, langsung wajahnya itu lega. Wah, sukacitanya luar biasa. Saudara tahu mengapa dokter kandungan itu namanya SPOG? Istri saya itu pernah tanya saya waktu hamil, kontrol ke dokter, dia tanya, Pak, dokter kandungan kok SPOG ya? Kepanjangannya apa? Oh, itu spesialis orang gila. Karena walaupun melahirkan sakit, ya kan? Setelah itu balik lagi enggak? Balik lagi, punya anak lagi. Nah, itu namanya spesialis orang gila. Bukan. Melahirkan anak itu hal yang mulia bagi wanita. Karena laki-laki tidak bisa melahirkan.
0: makanya saya menemani istri saya melahirkan. Saya tidak bisa melahirkan. Kalau saya bisa melahirkan, saya melahirkan. Saya cuma bisa mengandung, tapi tidak bisa melahirkan ini. Sudah beberapa tahun mengandung terus. Seperti orang melahirkan. Sakit, tapi setelah itu berganti sukacita. Nah, Tuhan juga begitu. Waktu murid-muridnya mendengar, murid-muridnya bingung. Waktu mendengar, murid-muridnya sedih. Dan ini dia respon Yesus terhadap kesedihan mereka. Nah, ini jawaban Yesus. Mari kita melihat pasal 16. Pasal 16 kembali ke teks kita yang utama. Mari kita melihat pasal yang ke-16 ayat yang ke-7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Secara pada saat murid-murid bingung mendengar tentang penganiayaan, pada saat murid-murid mengalami kesedihan karena mendengar penganiayaan, Yesus tidak berkata begini, oh ya sudah, karena kamu bingung, karena kamu sedih, sudah aku jamin tidak akan terjadi penganiayaan kepada kamu. Yesus tidak berkata begitu. Yesus tidak berkata begini, oke, karena kamu sedih dan bingung, nanti kalau kamu dianiaya, masuk di dalam penjara, tugasmu itu gampang kok. Masuk penjara enggak sulit kok. Kamu tinggal ngambil gitar, nyanyi bareng berdua, seperti Paulus dan Silas. Ya, toh? Nyanyi lagu-lagu, nanti akan terjadi gempa bumi. Atau paling tidak, nanti jeruji-jeruji penjaranya itu kamu gampang bengkokkan, kamu bisa lewat. Nanti jarak 2 meter kalau ada penjaga mendekati kamu, mereka akan jatuh seperti aku di Taman Getsemani. Ketika ditangkap, aku berkata, akulah dia, semuanya jatuh. Jadi Yesus memberi penghiburan kepada murid-muridnya, penganiayaan tidak terjadi. Kalau kamu dianiaya, kamu akan menerima mujizat. Bukan itu loh yang dikatakan Yesus. Ketika mereka sedih, ketika mereka bingung, Yesus menjanjikan memberikan parakletos. Dalam bahasa Inggris, itu diterjemahkannya berbeda-beda. Ada yang tetap menerjemahkannya paraklet. Nah, kita mendapatkan kata paraklet itu berasal dari bahasa Yunani parakletos. Nah, apa artinya parakletos? Wah, parakletos. Yunani itu banyak yang kata bendanya terakhirnya os begitu. Theos, Allah gitu. Kosmos artinya tempat menaruh beras. Bukan. Kosmos itu artinya dunia gitu kan. Diabolos itu artinya setan. Jadi orang-orang yang sering tidak masuk ke kelas. Oh, diabolos gitu kan. Tidak salah kalau setan itu bahasa Yunaninya diabolos ya. Kalau orang tidak punya rambut namanya plontos ya. Tapi plontos itu bukan kata Yunani, ngawur aja ya. Nah, parakletos itu berasal dari dua kata. Para itu artinya di samping. Nah, saudara tahu enggak? Ada dokter, ada paramedis. Ngerti ya maksudnya? Paramedis itu apa? Orang yang membantu berdiri di samping itu namanya paramedis. Ada medis, ada paramedis. Ada normal, ada yang namanya paranormal. Di samping normal ada yang lain. Nah, saudara tahu parabola? Saya bingung kenapa parabola sebelahnya bukan bola ya. Harusnya itu kalau namanya parabola, ada bola, terus ada parabola. Di sebelahnya ada bola begitu. Nah, tidak ada hubungan. Nah, para itu artinya sebelah. Kalau kletos itu artinya dari akar kata memanggil. Jadi seolah-olah itu begini para kletos. Orang yang memanggil kita berdiri di sampingnya dia. Itu namanya para kletos. Nah, tapi persoalannya kalau orang punya masalah, terus dipanggil untuk di sebelah seseorang. Tugasnya orang itu apa? Bisa dua. Satu, bisa menjadi penghibur. Makanya bahasa Indonesia mengambil terjemahan itu. Penghibur. Bahasa Inggrisnya comforter. Tetapi kata parakletos itu juga bisa berarti pembela. Sama seperti kalau orang kena kasus, kemudian kan didampingi oleh seorang pengacara. Makanya di dalam bahasa Inggris yang lain, parakletos diterjemahkannya selain comforter, itu diterjemahkannya advocate, pengacara, advokat. Nah, di dalam konteks Yohanes 16, saya lebih setuju parakletos itu bukan diterjemahkan penghibur sebetulnya. Saya lebih setuju ini diterjemahkan pembela. Karena konteksnya adalah konteks hukum, konteks pengadilan. Nanti akan saya jelaskan lebih panjang lebar. Tetapi ketika dia membela kita,
1: tetap itu menjadi penghiburan bagi kita. Sehingga tidak terlalu masalah saudara mau menerjemahkan pembela atau saudara menerjemahkannya penghibur. Nah, yang saya mau tekankan di ayat 7 adalah begini. Kedatangan parakletos ini memiliki ciri-ciri, memiliki sifat-sifat tertentu. Yang pertama, kedatangan parakletos bersifat pasti. Saya baca ulang ayat 7. Mari kita lihat ayat 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu. Bahasa Indonesia menerjemahkannya, namun benar yang kukatakan ini kepadamu. Bahasa Inggris menerjemahkannya lebih hurufiah. But I tell you the truth. Aku memberitahu kepadamu kebenaran ini. Yohanes itu berkali-kali kalau mau menekankan sesuatu yang benar, dia memakai formula-formula tertentu. Yang paling sering dia memakai kata gini, amin, amin, lego, ego, lego, zoi, atau ego, lego, humin, yang artinya amin, amin, aku berkata kepada kamu, aku berkata kepada kalian. Ada kata amin diulang 2 kali. Biasanya dalam Injil Yohanes begitu. Saudara tahu apa artinya amin? Amin itu artinya lega. Karena tiap kali orang doa terlalu panjang, kita tunggu kapan aminnya. Begitu amin, ada perasaan lega di dalam hati kita ya. Jadi amin artinya apa? Lega. Itu untuk orang yang malas berdoa. Amin artinya bukan itu. Amin itu artinya sudah selesai. Wah, karena tiap kali doa selesai kan berkata amin. Ngawur, bukan itu. Amin itu artinya benar. Gitu. Jadi amin itu artinya benar. Nah kalau diulang, amin, amin. Itu berarti artinya apa? Benar dan benar. Nah itu seringkali muncul di Injil Yohanes. Tapi dalam bagian ini, ungkapannya berbeda, maknanya sama. I tell you the truth. Nah kalau Yesus yang mengatakan kebenaran, maka saudara percaya pada kebenaran itu. Mengapa? Kalau Yesus mengatakan kebenaran, pasti terjadi. Karena dia sendiri mengatakan, I am the truth. If the truth says the truth, berarti the truth must be true. Kalau orang yang bohong, pembohong, mengatakan kebenaran, belum tentu dia memaksudkannya seperti itu. Kebenarannya mungkin tetap benar, tapi maksudnya dia bisa keliru. Contohnya iblis. Iblis pada waktu mencoba Yesus, dia mengutip ayat Alkitab. Ayat Alkitabnya benar nggak? Benar, tapi digunakan dengan maksud yang keliru. Tapi kalau yang mengatakan itu adalah kebenaran, yang dikatakan adalah kebenaran, maka kita bisa yakin bahwa itu pasti benar. Bahkan untuk meyakinkan murid-murid, sebelum Yesus berangkat ke surga, di pasal 20, Yesus bertemu murid-muridnya, dan dia berkata begini, terimalah Roh Kudus. Apakah waktu itu murid-murid terima Roh Kudus? Belum. Nanti akan terima. Tetapi ini simbolis, Yesus meyakinkan murid-murid bahwa Roh Kudus, parakletos, pasti dan pasti, pasti akan diberikan. Jadi kedatangan parakletos itu bersifat pasti. Yang kedua, kedatangan parakletos itu bersifat tidak terelakkan. Mari kita membaca ayat 7 sekali lagi. Ayat 7, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Yesus mengatakan begini, aku ini akan pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, parakletos tidak akan datang. Mengapa coba? Parakletos datang, perlu Yesus pergi dulu. Mengapa? Karena Yesus dan parakletos itu memang sejak dulu tidak bisa akur. Kalau kumpul satu tempat, pasti bertengkar. Makanya harus salah satu milih. Kalau Yesus di dunia, penghibur di tempat lain gitu. Ngawur, bukan itu ya. Mengapa kok parakletos datang nunggu Yesus pergi? Karena kalau dua-duanya ada di dalam dunia, nanti yang jaga surga siapa? Karena biasanya di surga itu ada 3 shift untuk penjagaan. Gitu. Bapak itu pagi sampai sore gitu loh. Anak sore sampai malam. Nah Roh Kudus itu kebagian malam sampai pagi. Nah kalau anak Allah, kemudian Roh Kudus ada di dunia bersamaan. Kasihan Bapak di surga jaga seharian penuh. Gitu. Bukan juga ya. Mengapa sih? Kalau Roh Kudus Parakletos itu datang, perlu Yesusnya pergi. Kenapa? Ada jawaban sederhana, ada jawaban rumit. Jawaban sederhananya begini. Tadi ayat 7 kan mengatakan, aku akan mengutus dia kepadamu. Nah karena penghibur itu utusan dari anak, utusan dari Yesus, maka tidak mungkin yang mengutus dan yang diutus ada bersama-sama satu tempat. Tidak mungkin dong. Kalau misalnya saudara bayangkan bertemu dengan satu orang, saudara membawa utusanmu dan berkata begini, ini dia utusan saya. Tidak lucu. Karena kalau ada saudara, berarti tidak perlu mengutus orang lain. Paham maksudnya? Yesus mengatakan, aku akan mengutus Roh Kudus. Nah karena Yesus yang mengutus, tidak mungkin yang mengutus bersama-sama dengan yang diutus, yaitu Parakletos. Itu jawaban sederhananya. Tidak mungkin dong, di dalam cerita, dalam situasi kita yang real, yang mengutus dengan yang diutus berada dalam satu tempat yang sama. Tidak mungkin, tidak ada gunanya. Kalau yang mengutus bisa datang langsung, dia tidak perlu mengutus orang lain. Nah jawaban yang lebih rumit sedikit adalah begini. Ternyata yang mengutus nanti itu tidak langsung Yesus. Yang mengutus Parakletos datang itu adalah Bapa. Tetapi berkaitan dengan Yesus. Dan ini saya ingin kita baca. Coba kita baca pasal yang ke-14 ayat yang ke-16 dan 26. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Jadi aku minta kepada Bapa, ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ayat 26. Tetapi penghibur Parakletos, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saya akan jelaskan sedikit. Ini lebih rumit sedikit daripada yang tadi. Kalau yang tadi jawabannya sederhana. Yesus yang mengutus, maka yang mengutus dengan yang diutus tidak mungkin berada dalam satu tempat. Tetapi kalau ini sedikit berbeda. Begini jawabannya. Yesus itu akan meminta kepada Bapa, Bapa itu akan mengutus Parakletos dalam nama Yesus. Berarti pada waktu Yesus nanti minta kepada Bapa, Yesus itu harus punya jaminan bahwa permintaannya pasti akan dipenuhi. Nah jaminannya apa? Jaminannya adalah pekerjaan Yesus sudah selesai. Pekerjaan Yesus yang ada di dunia ini sudah selesai. Yaitu apa? Dia mati, dia bangkit, dia naik ke surga. Baru setelah pekerjaan Yesus ini tuntas, dia bisa datang kepada Bapa dan berkata, Bapa sekarang utuslah penghibur, Parakletos. Kalau pekerjaan Yesus belum selesai, tidak mungkin dia bisa minta kepada Bapa supaya Bapa mengirim Parakletos. Saya beri ilustrasi yang sederhana. Kalau saudara bergerak di bidang bangunan, jadi saudara itu kontraktor, arsitek, atau apapun yang terlibat di dalam bangunan itu, maka saudara akan tahu bahwa sebuah rumah itu membutuhkan banyak bagian atau subkontraksinya. Pertama-tama orang akan membangun strukturnya, pilar-pilarnya, tembok-temboknya. Nah, bayangkan setelah dibangun strukturnya, itu kan mesti dipasang pintu, dipasang jendela, dipasang listriknya, pembuangannya, dan sebagainya. Seandainya saudara itu adalah kontraktor bagian struktur, belum selesai, kemudian saudara berkata kepada yang punya rumah, sudah, kirim aja yang bagian pintu. Tapi temboknya belum selesai semua. Kirim aja bagian pintu. Nanti yang bagian pintu datang akan tanya kepada saudara, terus ini dilekatkan di mana pintunya, enggak ada temboknya. Mosok pintunya dipegangi terus sampai selesai temboknya. Enggak mungkin. Harus secara struktur selesai dulu, setelah secara struktur selesai, baru pintu masuk, jendela masuk. Setelah itu baru pengecatan, setelah itu baru yang lain-lain dan seterusnya. Ada rangkaian yang berbeda-beda, tapi saudara tahu maksud saya. Bahwa pekerjaan yang satu harus selesai dulu, baru bisa pekerjaan yang lain. Nah begitu pula dengan Parakletos. Yesus itu yang minta, Yesus yang nanti meminta kepada Bapa mengutus Parakletos. Nah kalau sampai pekerjaan Yesus di dunia belum selesai, ya tidak mungkin dong. Dia diizinkan minta Roh Kudus datang, nanti Roh Kudus datang ya bingung dia. Apa yang harus dia lakukan? Wong dia datang menunggu pekerjaan Yesus selesai. Inilah yang saya sebut, kedatangan parakletos itu tidak terelakkan. Begitu Yesus menyelesaikan karyanya, maka karya berikutnya di dalam rencana keselamatan Allah adalah kedatangan parakletos. Kedatangan parakletos bersifat pasti, kedatangan parakletos bersifat tidak terelakkan, dan yang ketiga, kedatangan parakletos itu bersifat lebih baik atau lebih bermanfaat. Ayat yang ketujuh tadi dari pasal 16 dikatakan, adalah lebih berguna jika aku pergi. Mengapa lebih berguna kalau Yesus pergi? Kira-kira mengapa? Mengapa lebih berguna bahwa Yesus itu pergi, parakletos yang datang? Jawabannya ada di sini, pasal 14. Mari kita melihat pasal 14. Ayat yang ke-12, baca sama-sama. Ini ayat favorit dari sebagian orang Kristen tertentu. Yohanes 14 ayat 12, 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Nah ini loh, yang lebih berguna itu artinya, karena kita nanti akan melakukan perkara-perkara yang lebih besar daripada yang Yesus lakukan. Saya membaca beberapa buku dulu dari kalangan tertentu, menyebutnya begini, ayat ini digenapi oleh pengkhotbah A, pengkhotbah B. Yesus berkhotbah itu cuma 5.000 orang yang datang, itu pun belum tentu mau dengar khotbah. Siapa tahu mau cari sisa 5 roti 2 ikan yang 12 keranjang itu. Belum tentu semuanya cari firman. Yesus pendengarnya cuma 5.000. Terus dia bilang begini, pengkhotbah A, B, C, D, sekali khotbah 15.000 orang. Ini yang disebut melakukan pekerjaan yang lebih besar dari Yesus. Ngawur itu. Tidak sesuai dengan ayat ini. Sebab kalau itu yang dimaksud, kita berkhotbah lebih banyak dari Yesus, maka janji ini hanya berlaku untuk pengkhotbah-pengkhotbah terkenal. Tidak berlaku untuk jemaat. Karena tidak mungkin saudara bisa memberitakan Injil, berkhotbah di depan orang yang lebih banyak daripada Yesus. Benar atau enggak? Penafsirannya bukan itu, salah. Maksudnya lebih besar dari Yesus itu begini. Kalau Yesus pelayanan, dia kan pelayanannya di bumi, cuma di daerah Israel aja. Nanti pada waktu dia naik, Roh Kudus ada di dalam setiap orang Kristen. Bayangkan seandainya 1 miliar orang Kristen memberitakan Injil kepada satu orang. Saya tidak yakin 1 miliar semuanya memberitakan Injil. Taruhlah 50% saja. Berarti ada 500 juta firman yang disampaikan setiap hari. Jadi kalau 500 miliar orang Kristen tiap hari beritakan Injil, dalam sebulan saudara bisa tahu berapa juta orang yang mendengar Injil. Itu loh yang saya sebut lebih besar daripada yang Yesus lakukan. Bukan kita menjadi pengkhotbah, bukan. Tapi karena Roh Kudus ada di dalam hati kita, kita semua yang jumlahnya banyak memberitakan Injil satu demi satu. Saudara memberitakan Injil di kelompok kecil, semuanya dalam sehari Injil diberitakan kepada jutaan orang. Dan ini yang tidak bisa dilakukan pada zaman Yesus. Karena Yesus, walaupun dia maha kuasa, dia membatasi dirinya di satu tempat. Paham ini maksudnya? Kedatangan Roh Kudus pasti, kedatangan Roh Kudus tidak terelakkan, kedatangan Roh Kudus lebih bermanfaat, lebih baik bagi kita. Dan yang terakhir, bagian khotbah saya adalah apa yang dilakukan Roh Kudus kepada dunia. Mari kita melihat ayat 8 sampai 11. Pasal 16 ayat 8 sampai 11. Kita tidak punya sisa waktu yang banyak. Saya akan coba membahas satu poin selama 5 menit. Mari kita akan lihat ayat 8 sampai 11. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi, akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Bahasa Indonesia itu mengatakan begini, parakletos akan menginsafkan dunia. Kata Yunani yang dipakai di situ, eklenko, itu sebetulnya artinya bukan menginsafkan. Walaupun bisa berarti menginsafkan, hasilnya itu orangnya insaf. Tapi yang ditekankan di situ, mengungkapkan kesalahan orang, itu artinya. Mengungkapkan kesalahan orang, membuktikan bahwa orang lain keliru. Bahasa Inggris dengan tepat menerjemahkannya convict. Menuduh tapi dengan benar, itu arti kata Englenko yang dipakai di sini. Nah, kita perlu memahaminya begini, ini konteksnya pengadilan, sehingga pada saat dipakai kata elengko tadi, ini harus dipahami di dalam konteks pengadilan. Ada orang yang berbuat salah dan itu diungkapkan kebenarannya. Kata Yunani yang dipakai di sana itu muncul di pasal 3, kita tidak perlu membaca. Kata elenko itu muncul di dalam pasal 3 ketika Yesus mengatakan begini. Orang yang berbuat jahat tidak mau datang kepada terang. Karena apa? Supaya tidak di elenko perbuatannya yang jahat. Supaya tidak apa? Diekspos, dibuktikan perbuatannya yang jahat. Di pasal 8, Yesus dituduh berbuat dosa. Dan Yesus berkata begini, kalau kamu menuduh aku berbuat dosa, mana elenko dosaku mana? Yesus menantang, ayo ungkapkan dosaku apa. Paham ini? Jadi kata elenko artinya itu bukan menginsafkan. Artinya itu adalah mengungkapkan kesalahan. Masalah nanti hasilnya orang itu insaf atau tidak insaf, itu bukan urusannya elenko. Tugasnya elenko itu adalah mengungkapkan kesalahan orang. Dalam anugerah Tuhan, setelah diungkapkan orangnya bertobat. Tapi mungkin ada orang yang tetap setelah diungkapkan, tetap berbuat dosa. Tapi para kletos kalau datang, dia akan elenko mengungkapkan kesalahan dunia. Nah apa saja yang dia ungkapkan? Pertama yang dia ungkapkan itu adalah dosa dunia. Coba kita baca ayat 9, ini sedikit sulit sebetulnya. Ayat 9, akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Apa maksudnya? Saudara bersabar dengan saya, ini memang sulit. Saudara harus mengerti karakteristik Injil Yohanes supaya saudara bisa memahami perkataan ini. Dan ini dia intinya di sini. Saya ini kalau khotbah dari Injil Yohanes susah. Karena saya bidangnya memang Injil Yohanes. Sejak saya S2, S3, jadi kalau saya total-total itu saya belajar Injil Yohanes itu 11 tahun. 11 tahun saya belajar Injil Yohanes. Saya ini tidak yakin bahwa saya sudah menguasai Injil ini. Tapi jangan khawatir, yang tadi saya sampaikan, saya sudah yakin benar. Yang lain-lain saya belum sampaikan, belum yakin benar soalnya. Nah, di dalam Injil Yohanes, perhatikan baik-baik. Dosa yang fatal itu bukan melakukan dosa, tetapi tidak mengakui dosa dan tidak percaya Yesus sebagai solusi bagi dosa. Saya ulang sekali lagi. Dosa yang fatal di dalam Injil Yohanes bukan hanya melakukan dosanya, tetapi tidak mau mengakui dosanya. Dan tidak mau datang kepada Yesus sebagai solusi bagi dosa itu. Dengan kata lain begini, the greatest sin in the Gospel of John is unbelief. Dosa yang paling besar dalam Injil Yohanes adalah dosa tidak percaya. Kita semua berdosa? Iya, kita semua berdosa. Tetapi ada dosa yang lebih berdosa dari itu. Apa? Tidak mau mengakui dosa kita. Nah ada yang lebih besar lagi dosanya, apa? Sudah tahu berdosa, tidak mau ngakui, dikasih solusi, tidak mau terima solusinya. Ini berdosa luar biasa. Dan itu yang dikatakan Yesus di pasal yang ke-15. Coba kita lihat secara cepat pasal yang ke-15. Pasal yang ke-15, kita membaca ayat yang ke-22 dan 24. Perhatikan. Sekiranya aku tidak datang dan tidak berkata-kata kepada mereka, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang mereka tidak mempunyai dalih bagi dosa mereka. Apakah benar kalau Yesus tidak khotbah mereka tidak berdosa? Sebelum Yesus khotbah mereka berdosa enggak? Berdosa. Tapi mengapa Yesus mengatakan kalau aku tidak berkata-kata mereka tidak berdosa? Maksudnya Yesus begini, dosa itu adalah unbelief. Makanya ketika Yesus sudah menyampaikan kebenaran mereka tidak terima, itu semakin membuktikan bahwa mereka tidak benar. Semakin membuktikan bahwa mereka berdosa. Ayat yang ke-26. Ayat 24 sekarang. Sekiranya aku tidak melakukan pekerjaan di tengah-tengah mereka, seperti yang tidak pernah dilakukan orang lain, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang walaupun mereka telah melihat semuanya itu, namun mereka membenci baik aku maupun Bapakku. Jadi dosa dunia, dosa orang-orang Yahudi waktu itu, bukan cuma melakukan kesalahan, tetapi tidak mau mengakui kesalahannya dan tidak mau datang kepada Yesus sebagai solusi bagi kesalahannya. Maka benar di Yohanes 3 ketika Yesus berkata, terang telah datang ke dalam dunia. Tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Karena orang takut kalau datang kepada terang nanti semakin dibuka dosanya. Saudara, tugas Roh Kudus di dalam diri kita adalah memampukan kita untuk menegur kesalahan orang lain. Kalau orang lain tambah menolak kita, apakah berarti Roh Kudus gagal? Pada saat kita memberitahu dosanya orang lain, sudah dengan berdoa, sudah dengan lemah lembut, sudah dengan cara yang baik, dengan berpuasa kita doa, kemudian kita tegur kesalahan orang, orangnya tidak menerima, apakah berarti Parakletos gagal? Tidak. Justru ketika mereka tidak percaya, tidak menerima, itu semakin membuktikan bahwa Parakletos itu berhasil. Berhasil apa? Menunjukkan kesalahan orang itu. Jadi bukan cuma orang itu salah, tapi orang itu tidak mau mengakui salah dan tidak mau datang kepada Yesus untuk menyelesaikan kesalahannya. Berarti ini kesalahan 3 kali. Sudah salah, tidak mau ngaku salah, tidak mau datang kepada Yesus sebagai solusi salah. Parakletos tugasnya begitu di dalam diri kita. Tegur orang lemah lembut. Dengan penuh kasih, dengan cara yang benar, doa, tegur. Orangnya tidak terima, jangan putus asa. Jangan berkata begini, waduh percuma ngomongin orang itu, enggak ada gunanya ini. Ini orangnya ini kerasnya setengah mati, percuma. Roh Kudus saja enggak bisa apa-apa. Lo kerilu loh omongan kayak begitu. Ada orang mengatakan watu ono tombone, watak gak iso ditomboi katanya. Jadi artinya begini, batuk ada obatnya, tapi kalau watak itu tidak bisa diobati. Itu kalimat-kalimat yang menurut saya merendahkan kuasa Roh Kudus. Beritakan, tegur, lemah lembut. Orangnya enggak mau terima, jangan kita sakit hati sama mereka. Biasanya kita ini keliru. Orang lain salah kepada Tuhan, kita akan tegur toh. Jangan gitu dong, itu kan dosa. Orangnya enggak mau terima kita, mau kita tambah lebih marah. Lebih marah daripada pada saat orangnya enggak mau terima Yesus. Lebih marah pada saat orang itu salah kepada Allah, itu enggak seberapa marah kita. Lebih marah kalau orang itu enggak mau terima pendapat kita, mengerti maksudnya? Jadi kita sudah menggeser persoalan. Orang tidak mau tunduk kepada Allah, kita menegur. Setelah orangnya tidak mau tunduk kepada kita, kita lebih marah dari sebelumnya. Hati-hati, enggak perlu marah. Tugas kita cuma mengasihi, menegur, mendoakan. Orang itu terus menolak, berarti itu semakin membuktikan dia keliru. Paham ya maksudnya? Akan dosa karena tidak percaya kepada Yesus. Yang kedua, bukan hanya berkaitan dengan dosa, tetapi berkaitan dengan kebenaran. Pasal 16 tadi, ayat yang ke-10 dikatakan seperti ini, ayat yang ke-10. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Waduh, kita bingung apa maksudnya. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa. Gak nyambung rasanya. Maksudnya begini, sabar ya. Injil Yohanes ini memang Injil yang sangat sulit sekali. Makanya saya sengaja menggeluti Injil Yohanes ini. Supaya kalaupun saya tidak bisa, saya punya alasan. Memang sulit. Jadi gak perlu malu. Kalau pilih gampang tetap gak bisa, keterlaluan ya kan. Pilih yang paling sulit supaya kalau gagal ada alasannya. Nah, Injil Yohanes itu cara pikirnya begini. Akan kebenaran karena Yesus akan pergi ke Bapa. Dalam arti begini, selama Yesus ada di dunia, Yesus itu dianggap salah terus oleh dunia. Dunia itu selalu menganggap Yesus ini salah. Di pasal 8, orang-orang Yahudi berkata begini, benar toh kamu ini orang Samaria, kamu kerasukan setan, benar toh kamu ini orang gila. Loh Yesus yang benar, dia omongin salah, orang berdosa, yang waras, dia omongin gila begitu kan. Yang orang Yahudi sekali, dia omongin orang Samaria. Direndahkan sekali, dianggap salah. Bahkan ketika Pontius Pilatus mengatakan, orang ini tidak salah. 3 kali Pontius Pilatus di Yohanes 18 mengatakan, dia tidak salah, dia tidak salah. Tetap aja disalib. Di mata dunia, Yesus tetap salah. Nah nanti pada waktu kita dianiaya, di mata dunia kita salah atau benar? Salah. Coba baca ayat di atasnya. Pasal 16. Coba lihat ayat 2. Kamu akan dikucilkan. Bahkan akan datang saatnya. Bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Dan saudara tidak perlu tahu, tidak perlu menuntut buktinya. Sekarang ini buktinya sudah semakin banyak. Mengerti? Orang yang membunuh kita, menganiaya kita, mereka mengatasnamakan Allah, mereka menganggap bahwa mereka berbuat bakti kepada Allah, dan kita dianggap yang salah kan? Sama seperti Yesus, tidak salah, tetap dianggap salah, tetap dianggap penghujat, tetap dianggap orang yang berdosa. Tapi Allah membenarkan Yesus. Mengungkapkan kesalahan dari dunia, dengan cara apa? Yesus ini naik ke surga, kembali kepada Bapa. Loh, apa hubungannya Yesus kembali kepada Bapa? Di pasal 17, Yesus berkata begini, ayat 4 dan 5. Bapa, aku telah memuliakan engkau dengan jalan menyelesaikan semua pekerjaan yang engkau berikan kepadaku. Sekarang muliakan aku dengan kemuliaan yang kekal itu. Dengan kata lain begini, kalau sampai Yesus itu naik ke surga, berarti Bapa itu sedang mengatakan begini, oke, well done my son. Kalau belum selesai, tidak mungkin balik kepada yang mengutus. Ngerti maksud saya? Dengan cara Yesus disalib, Yesus bangkit, Yesus kembali ke Bapa, itu berarti mission accomplished. Berarti Yesus itu benar. Orang lain yang menganggap Yesus tidak benar, yang justru salah. Kenaikan Yesus ke surga itu pembenaran, justifikasi dari Allah bahwa Yesus yang benar, bukan dunia yang benar. Saudara jangan khawatir, di dunia kita akan disalahkan terus. Mungkin kita akan berada dalam situasi yang kita tidak bisa membela diri dan tidak ada orang yang mau membela kita. Tapi jangan khawatir, Parakletos di dalam diri kita, dia akan punya cara untuk membongkar kesalahan dunia, untuk menunjukkan kebenaran kita. Jadi kalau saudara difitnah, jangan marah. Kalau saudara dituduh yang tidak-tidak, jangan marah dan membenci orang itu. Berarti saudara tidak percaya pada Parakletos yang ada di dalam hatimu. Kalau engkau difitnah macam-macam, dituduh yang bukan-bukan, tenang, doa, berserah kepada Parakletos. Karena Parakletos yang akan menginsafkan, akan mengungkapkan kesalahan orang lain. Amin. Tugas yang terakhir dari Parakletos, bukan cuma dia mengungkapkan dosa, bukan cuma dia mengungkapkan kebenaran dunia yang tidak benar, tetapi yang terakhir, dia juga mengungkapkan penghukuman. Bahasa Indonesia, penghakiman. Ayat terakhir saya baca. Pasal 16 ayat 11. Akan penghakiman. Karena penguasa dunia ini telah dihukum. Penguasa dunia ini telah dihukum. Kalau saudara melihat dalam Injil Yohanes, maka penguasa dunia itu artinya dua. Artinya bisa setan di pasal yang ke-12 ayat 31. Bisa artinya para penguasa dunia, penangkap Yesus, orang-orang yang membenci Yesus, itu juga disebut penguasa dunia. Itu di pasal 18. Jadi waktu Yesus ditangkap, Yesus mengatakan, kini tiba saatnya anak manusia ditangkap oleh penguasa dunia ini. Saya akan terangkan sedikit supaya saudara paham. Pada waktu di pasal 12 ayat 31, Yesus berkata begini, ya Bapa, kini tiba saatnya penguasa dunia ini dijatuhkan dan dilemparkan keluar. Melalui apa? Iblis dikalahkan. Melalui salib Yesus. Melalui kebangkitan Yesus. Nah ini menarik. Saya itu kalau merenungkan salib ya, saya tidak pernah berhenti kagum. Iblis itu pertama-tama kan mau menggagalkan salib toh. Yesus didatangi. Allah, gak usah puasa, gak usah bersandar sama Bapak. Ini loh, batu jadi roti, ubah. Ayo turun, nanti kan banyak orang yang ikut kamu, terjun dari bait Allah. Oh jangan khawatir, nanti malaikatnya dikirim. Ayo sembah aku, tak kasih kerajaan dunia. Iblis berusaha supaya Yesus tidak pergi ke salib. Tapi gagal. Akhirnya yang dilakukan Iblis apa? Melakukan salib itu. Terlibat di dalam salib. Makanya Yohanes 13, nanti pulang rumah baca ya. Yohanes 13, waktu Yesus sebelum mencuci kaki murid-muridnya, dikatakan demikian, Iblis merasuki pikiran Yudas. Dan pada waktu mereka makan, Yesus memberi roti kepada Yudas. Di situ dikatakan, Yudas kerasukan iblis. Lalu pergi menyalibkan Yesus. Pada waktu, dengar baik-baik ini, penting sekali. Pada waktu iblis berhasil menyalibkan Yesus, iblis itu sedang gagal. Saya ulang sekali lagi. Pada saat iblis berhasil menyalibkan Yesus, iblis sebetulnya sedang gagal. Mengapa? Karena justru salib itu adalah kemenangannya Yesus. Di Yohanes 10 ayat 18, Yesus berkata begini, aku gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Terus dia tambahkan begini, aku berkuasa memberikan nyawaku, aku berkuasa mengambilnya kembali. Memberikan nyawa berarti salib, mengambilnya kembali berarti kebangkitan Yesus. Justru pada saat Yesus disalib, itu menunjukkan kuasa Kristus. Mengapa kuasa Kristus? Loh dia berkuasa memberikan toh. Kan Yesus tidak mengatakan begini, nyawaku diambil, tapi aku berkuasa mengambil kembali. Enggak loh. Yesus mengatakan, aku berkuasa apa? Memberikan. Berarti pada waktu dia disalib, menunjukkan apa? Kuasanya dia. Tapi aku juga berkuasa mengambilnya kembali. Waktu dia bangkit dari kematian, itu menunjukkan kuasa Yesus juga. Yesus berkuasa mengambilnya kembali. Dan pada waktu dia naik ke surga, berarti dia telah mengalahkan semua kuasa yang ada di muka bumi. Dia telah mengalahkan penguasa dunia ini. Sehingga tidak heran, Yesus di pasal 14 dari Injil Yohanes mengatakan begini, kamu akan dianiaya, tetapi jangan khawatir, aku telah mengalahkan dunia. I have conquered the world. Di dalam suratnya 1 Yohanes, berkali-kali Yohanes berkata begini, kita punya iman yang mengalahkan dunia. Di dalam dirimu ada roh yang lebih besar daripada roh manapun yang ada di dalam dunia.

0: Demikian tadi telah kita dengarkan program Grace Alone. Kami berharap pendengar diberkati melalui program ini. Bila ada pertanyaan atau saran untuk program Grace Alone, silakan menghubungi Grace Alone Ministry di nomor 08223334955 atau silakan mengunjungi web kami di www.gracealone.id. Tuhan memberkati. In grace alone.
1: Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan, menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala. Dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan. Dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus. Dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya. Kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan.

Tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan.

0: Oke.
1: Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus, jangan sia-siakan hidup ini. Masih ada kesempatan kita

Waktu begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

Shalom saudara-saudara, selamat bertemu kembali dalam acara M7M Meaningful 7 Minutes bersama Grace Alone Multimedia Ministry. Hari ini kita akan belajar sebuah pertanyaan yang mungkin jarang kita tanyakan, yaitu apakah Allah itu? Atau siapakah Allah itu? Dengan kata lain, hari ini kita akan mencoba untuk mendefinisikan apa Allah itu. Tugas ini jelas bukan tugas yang mudah. Karena pada saat kita mengatakan mendefinisi,

memiliki sifat-sifat yang mulia dan secara esensial berbeda dengan manusia. Apa artinya secara esensial berbeda dari manusia? Secara esensial berbeda dari manusia itu bisa mencakup jenisnya, juga bisa mencakup tingkatannya. Ada beberapa sifat Allah yang manusia tidak miliki. Misalnya, Allah itu kekal. Allah tidak memiliki permulaan dan tidak memiliki akhir. Sedangkan manusia, kita memiliki permulaan. Semua ciptaan juga memiliki permulaan. Misalnya, kebebasan Allah. Allah bebas dan tidak terikat oleh apapun yang ada di luar dirinya. Tetapi kita sebagai manusia, kita tidak mungkin memiliki sifat kebebasan semacam itu. Sehingga dari sisi jenis, ada beberapa sifat Allah yang kita tidak miliki. Tetapi ada beberapa sifat Allah yang ciptaannya bisa miliki, tetapi di dalam tingkatan yang sama sekali berbeda. Misalnya Allah memiliki sifat baik, manusia juga baik. Tetapi kebaikan kita sangat terbatas dibandingkan dengan kebaikan Allah. Manusia bijaksana, menggambarkan penciptanya yang bijaksana. Tapi kalau kita membandingkan kebijaksanaan Allah dan kebijaksanaan manusia, maka kita tahu ada perbedaan yang begitu esensial. Ada jurang yang tidak bisa dijembatani. Perbedaan pencipta dengan ciptaan. Sehingga kalau kita kembali mendefinisikan apa itu Allah, maka kita mendefinisikannya sebagai suatu keberadaan yang berpribadi, yang memiliki sifat-sifat yang mulia, yang secara esensial berbeda dengan semua ciptaannya. Nah, ada macam-macam sifat Allah, dan hari ini kita akan melihat satu sifat saja, yaitu kebebasan Allah. Kebebasan Allah. Apa artinya kebebasan Allah? Di dalam teologi, sifat Allah yang bebas ini dipahami sebagai sifat yang tidak ditentukan oleh apapun di luar dirinya. Allah itu bebas dalam arti dia tidak dibatasi oleh sesuatu di luar dirinya, dia tidak ditentukan oleh sesuatu di luar dirinya, dan Allah tidak bergantung kepada sesuatu di luar dirinya. Mengapa sifat ini penting? Karena kalau Allah bisa dibatasi, karena kalau Allah membutuhkan sesuatu di luar dirinya, karena kalau Allah bergantung pada sesuatu di luar dirinya, maka Allah kalah besar dibandingkan dengan sesuatu di luar dirinya itu. Sehingga tidak mungkin sebagai Allah, Allah itu bisa bergantung kepada sesuatu di luar dirinya, ditentukan dan dibatasi oleh sesuatu di luar dirinya. Nah, kalau memang Allah bebas, maka ada tiga poin penting yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah Allah tidak membutuhkan apa yang manusia miliki. Apa yang ciptaannya miliki, Allah tidak butuh. Pada saat Paulus berbicara di Athena, di depan para filsuf, ketika dia melihat begitu banyak mesbah kepada Allah yang tidak dikenal yang ada di Athena, Paulus menjelaskan bahwa Allah tidak tinggal di dalam kuil buatan manusia. Allah tidak membutuhkan apa-apa dari manusia. Seolah-olah Allah itu bergantung kepada manusia. Allah sebagai pribadi yang bebas secara sempurna, maka Allah tidak membutuhkan apa yang dimiliki oleh manusia. Yang kedua, Allah tidak berhutang kepada siapapun. Di dalam Roma pasal yang ke-11, Paulus mengatakan di ayat yang ke-35, atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga Allah perlu menggantikannya. Kita memang memberi sesuatu kepadanya, tetapi itu pun dari apa yang Allah telah berikan kepada kita. Dan ketika kita memberikan kepada Allah, itu memang sudah menjadi tugas kita sebagai ciptaan memberikan sesuatu kepada pencipta kita. Sehingga Allah tidak berhutang kepada kita. Allah tidak membutuhkan apa yang manusia berikan. Allah tidak berhutang kepada siapapun. Dan yang ketiga, Allah tidak membutuhkan ciptaannya untuk menutupi kesendirian Allah. Allah menciptakan manusia dan malaikat misalnya, bukan karena Allah merasa kesepian, bukan karena Allah merasa dirinya kurang lengkap kalau tidak ada ciptaan. Ketika kita membaca doa Tuhan Yesus di Yohanes pasal yang ke-17, di sana kita bisa melihat bagaimana Bapa dan Anak saling mengasihi sejak dunia belum dijadikan.
sudah saling mengasihi satu dengan yang lain, sudah sempurna

di dalam dirinya sendiri. Allah Tritunggal tidak membutuhkan apapun di luar dirinya. Jadi jangan sampai kita punya konsep bahwa Allah membutuhkan kita. Kalaupun Allah memakai kita, itu berarti karena anugerahnya bagi kita. Tidak ada kamus butuh, tidak ada kamus harus di dalam diri Allah. Kecuali kalau itu muncul dari natur Allah, tidak pernah muncul dari sesuatu yang berada di luar diri Allah. Kiranya sifat Allah ini membuat kita semakin menghormati Dia dan semakin mengasihi Dia. Menyadari bahwa Dia bebas dan tidak membutuhkan apapun di luar dirinya, tidak dapat dibatasi oleh sesuatu di luar dirinya. Tuhan memberkati kita. Amin.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan

Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

sebab kasih setiamu lebih dari hidup, dan bibirku memegahkan engkau. Yesus, aku mau memuji engkau seumur hidupku.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah

bagian darimu negara Indonesia adalah kewajibanku.

0: Stop.
1: Kenapa, Bang?
0: Ada apa sih, Pok?
1: Darah Yesus.
0: Emangnya kenapa ame darah Yesus?
1: Darah Yesus yang menebus dosa-dosa kita.
0: Dosa ayah?
1: Iya, Bang.
0: Dosa babe amanya?
1: Dosa-dosa kita semuanya.
0: Waduh, kalau gitu kita nyanyi lagi yuk, Pok.

Begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan Radio Grace Alone. Sekarang, mendengar Radio Grace Alone menjadi lebih mudah. Anda dapat memasang aplikasi Radio Grace Alone di Android dan iOS Anda. Dapatkan aplikasi Radio Grace Alone di Play Store dan App Store sekarang juga. Anda dapat mencarinya dengan ketik Radio Grace Alone, baik di Play Store atau App Store. Melalui aplikasi Radio Grace Alone, Anda juga dapat berbagi salam dengan pendengar lain, mendapatkan informasi kegiatan Grammy, artikel menarik yang Anda dapat baca, dan sekaligus audio on demand. Pasang sekarang aplikasi Radio Grace Alone dan nikmati setiap acara Radio Grace Alone 24 jam non-stop. Tuhan memberkati.

waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 31 ayat 21 sampai 22. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 63 ayat 6-8. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi penolongku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopangku.

Tuhan, jadikan kami satu sesuai dengan kerinduan-Mu, supaya dalam Kornaviri Discipleship Church kami bisa saling membantu, kami bisa saling mengasihi, kami bisa saling memperhatikan, kami bisa saling peduli, saling membangun dan bersatu untuk melayani Engkau, Raja di atas segala raja. Haleluya.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan Radio Grace Alone. Sekarang, mendengar Radio Grace Alone menjadi lebih mudah. Anda dapat memasang aplikasi Radio Grace Alone di Android dan iOS Anda. Dapatkan aplikasi Radio Grace Alone di Play Store dan App Store sekarang juga. Anda dapat mencarinya dengan ketik Radio Grace Alone, baik di Play Store atau App Store. Melalui aplikasi Radio Grace Alone, Anda juga dapat berbagi salam dengan pendengar lain, mendapatkan informasi kegiatan Grammy, artikel menarik yang Anda dapat baca, dan sekaligus audio on demand. Pasang sekarang aplikasi Radio Grace Alone dan nikmati setiap acara Radio Grace Alone 24 jam non-stop. Tuhan memberkati.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 113 ayat 1-4. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya, dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit.

saudara bahwa kita punya Bapa yang setia. Amin. Sekalipun ada begitu banyak tantangan di luar sana, ada begitu banyak hal yang mungkin menjatuhkan dan menggoyahkan kita, tapi aku terlalu yakin dan percaya bahwa bersama dengan Dia kita tidak akan pernah goyah. Kita akan tetap teguh. Kita punya Allah yang hidup. Amin. Bisa angkat kedua tanganmu, nyanyikan dengan imanmu, karena kita percaya kita punya Allah yang berkuasa, yang berdaulat atas hidup kita. Amin.

0: kasih di dalam Tuhan. Ini adalah perikop yang banyak sekali kita dengarkan di dalam khotbah-khotbah setiap minggu. Kalau kita berbicara tentang inti dari sebuah kekristenan, maka saya percaya Bapak Ibu sepakat dengan saya pasti menyebutkan satu kata, yaitu kasih. Itu tidak salah. Tetapi kalau saya boleh sedikit mengkoreksi, maka saya boleh belajar satu hal bahwa sebenarnya kasih ini adalah kasih yang bukan hanya sekedar dari kemampuan kita, kekuatan kita, ataupun hanya sekedar apa yang kita dapatkan dari Tuhan. Tetapi terlebih daripada itu, kasih yang kita miliki ini sebenarnya didasarkan pada relasi kita dengan Tuhan. Pada waktu kita memiliki sebuah relasi dengan Tuhan, maka kasih itu akan melimpah dalam kehidupan kita. Maka ketika kasih itu melimpah dalam kehidupan kita, maka kasih itu bisa dinikmati oleh orang-orang di sekitar kita. Jadi kalau kita berbicara tentang apakah inti daripada kekristenan, kalau Bapak Ibu menyebutkan kasih, tapi ingat baik-baik, kasih dari mana? Kasih dari relasi dengan Tuhan. Karena sebenarnya yang paling inti dalam kekristenan adalah relasi yang dekat, erat, melekat, intim dengan Tuhan. Itu yang sesungguhnya. Ya, pada hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan bahwa bukti sebuah kasih adalah kebaikan. Pada waktu kita berbicara tentang kehidupan yang penuh dengan tantangan dari orang-orang yang mungkin membenci kita ataupun tidak menyukai kita, maka tuntutan firman Tuhan haruslah mengasihi dengan bentuk kebaikan terus-menerus dan melimpah. Mari kita membuka Galatia pasal yang ke-6, ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-10. Galatia pasal yang ke-6, ayat ke-7 sampai dengan ayat yang ke-10, kita akan membacakan bergiliran. Saya membacakan ayat ke-7, kemudian Bapak Ibu meneruskan ayat ke-8. Kemudian bersama-sama kita selesaikan sampai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya.
1: Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan kebinasaan dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia juga akan menuai hidup yang kekal dari roh.
0: Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah.
1: Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada sesama orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman.
0: Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan, pada waktu kita membicarakan tentang pentingnya kasih dan juga pentingnya penerapan kasih itu, maka saya membayangkan sebuah contoh yang sangat konkret yang ada di sekitar kita. Mungkin kalaupun kita jauh dari pantai, setidaknya kita pernah melihat sebuah gambaran, ada sebuah perahu, mungkin perahu kecil, tetapi perahu kecil bagaimanapun juga ada dua dayung yang bisa dipakai. Mungkin kita bisa bayangkan ada dayung yang di tangan kanan, ada dayung yang di tangan kiri, kemudian semuanya ini bisa bergerak. Atau kalau Bapak Ibu menemukan satu dayung saja yang bisa dipegang oleh orang itu, pasti suatu saat dia akan menggunakan arah dari sebelah kirinya atau kemudian dia akan ke arah kebalikannya, yaitu kanan. Itu semuanya adalah keseimbangan. Kalau Bapak Ibu memikirkan tentang dua hal ini, maka bagaikan perahu, kadang-kadang kita memakai yang kiri, kadang-kadang kita memakai yang kanan, maka tidak semuanya bisa kita lepaskan. Aku gak mau yang kanan, kiri terus, maka kita akan muter. Aku gak mau ke kiri, kanan terus, ya semuanya tetap muter. Kalau kita ingin maju lurus ke depan, maka kita suatu saat harus ke kiri dan ke kanan. Itu keseimbangan jika kita menggunakan satu dayung. Tapi kalau ada dua dayung, maka kita bisa melihat contoh perahu-perahu kecil yang ada di pantai mungkin dan seterusnya. Nah, saya membayangkan dua arah ini adalah dua arah yang dimiliki oleh kasih dan juga perbuatan. Kasih harus dikaitkan dengan sebuah perbuatan yang seimbang. Di mana kasih itu adalah dasar dari segala sesuatu yang nantinya akan membawa kepada sebuah perbuatan. Kalau perbuatan nanti itu tidak dikaitkan dengan kasih, maka perbuatan itu mungkin ada kaitannya hanya dengan masalah etika moral. Saya percaya banyak orang yang melakukan sebuah kebaikan dari etika moral, tetapi saya percaya di mata Tuhan belum tentu itu berkenan. Tetapi jika kita memiliki relasi dengan Tuhan,

Karena kalau tidak menghafal Bapak Ibu, contohnya di dikte Pak Yakub Tri gitu ya, nanti kalau ada apa-apa dengan keluarganya, mempelai itu bisa komplain, loh saya kan enggak ikut menghafal. Kan Pak Yakub yang bertanggung jawab, mungkin begitu. Makanya harus menghafal. Tapi permasalahannya sekarang ini harus masuk kepada sebuah relasi dalam kehidupan keluarga yang terbukti dalam sebuah tindakan. Ini saya percaya menjadi pemikiran yang harus kita saling kaitkan antara kasih yang didasarkan pada interaksi kita dengan Tuhan, kemudian membawa kepada perbuatan. Nah, perbuatan kebaikan ini Bapak Ibu adalah perbuatan yang bisa kita berikan kepada semua orang. Apakah orang itu adalah orang yang kita kenal? Memang sangat mudah mengasihi orang yang kita kenal. Apakah orang yang baik pada kita? Memang sangat mudah untuk berbuat baik pada orang yang baik pada kita. Tetapi juga kepada mereka yang termasuk orang yang menganiaya kita, menyakiti kita, termasuk musuh kita. Jadi kasih yang melimpah dalam perbuatan ini, maka harus kita berikan kepada semua orang. Makanya di dalam perikop yang kita bahas sekarang ini adalah bagaimana kita diajarkan oleh Paulus, di mana pada suatu titik nanti, mungkin kasih kita melimpah kepada mereka, mungkin ada sebuah tantangan di mana kita akan jenuh, di mana kita akan capek. Capeknya mungkin sudah berapa kali aku melakukan ini, enggak berubah. Berapa lama harus berbuat baik pada dia, ternyata kok sama saja. Saya membayangkan kebaikan kita atau mental kita ini seperti karet, kalau ditarik maka ada batasnya. Kalau dipaksa mungkin masih bisa melar, tapi suatu saat ketika sudah tidak mampu lagi, maka karet itu akan putus. Sama halnya dengan kita. Meskipun secara teori kita tahu, kita harus menjalin relasi dengan Tuhan supaya kasih Allah melimpah atas kita, lalu kita membuktikan kasih itu dalam perbuatan, toh ternyata dalam tindakannya kita juga merasa capek. Kita merasa lelah, kemudian kita pun juga merasa jemu. Lalu di sini Paulus memberikan sebuah nasihat kepada jemaat yang ada di Galatia, bagaimana caranya supaya mereka tidak jemu mengasihi. Nah Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, saya teringat tentang satu hal ketika saya membahas tentang kasih. Saya selalu mengingatkan diri saya bahwa kalaupun tantangannya besar untuk mencintai dan mengasihi, tetapi saya percaya di balik kasih atau cinta itu, di balik perbuatan-perbuatan yang membuktikan cinta itu, maka semuanya bisa memunculkan satu hal yang sangat istimewa dan sangat besar. Saya teringat pada sebuah cerita. Ini adalah contoh cerita seorang yang mencintai orang lain tapi tidak kesampaian pun itu bisa memiliki dampak besar. Apalagi kalau kita mencintai seseorang, mengasihi seseorang, lalu kemudian tercapek, maka saya percaya juga memiliki dampak besar. Kasih yang diterapkan pasti memiliki dampak besar. Nah, peristiwa ini mungkin kita kenal. Bapak Ibu mungkin kenal dengan Candi Prambanan. Tahu ya? Pak Dodi ini dongeng lagi. Candi Prambanan. Nah, Candi Prambanan ini ternyata bukti cinta, tapi tidak kesampaian. Ada seseorang yang namanya Bandung Bondowoso. Kemudian mencintai seorang gadis cantik. Saya tidak bisa membayangkan cantiknya seperti apa, gitu ya. Pokoknya tidak lebih dari istri saya deh pokoknya. Pokoknya saya membayangkan dia adalah orang yang cantik yang namanya Roro Jonggrang. Wah, ditembak berkali-kali. Mau enggak? Enggak deh. Mau enggak? Enggak deh. Tiap kali kamu nembak aku, oke, kalau begitu aku mau dengan syarat kamu harus membangunkan 1000 candi dalam waktu 1 malam. Wow. Ini adalah sebuah syarat yang menurut saya tidak masuk akal. Kemudian si Bandung Bondowoso menggunakan kekuatan gaibnya, mengumpulkan segala macam kekuatannya, sehingga membangun 1 persatu candi dengan arca yang ada di tengah candi. Berjalan. Nah kemudian si Roro Jonggrang ketakutan, ternyata dia bisa. Waduh bagaimana ini, bagaimana kalau dia bisa sampai mencapai jumlah 1000? Wah kemudian dia pikir, bagaimana caranya? Oke, akal-akalan dia membangunkan semua pemuda-pemudi, kemudian disuruh menumbuk padi. Ketika menumbuk padi, maka biasanya kalau sebuah kebiasaan kuno, menumbuk padi berarti sudah menjelang pagi. Kalau sudah menjelang pagi, di situ ada ayam berkokok, di situ ada aktivitas dan seterusnya. Nah, dia akal-akalan gitu. Ketika tahu bahwa penolakan Roro Jonggrang adalah akal-akalan

Ya, maka si Bandung Bondowoso marah, kemudian mengutuk si Roro Jonggrang menjadi sebuah arca dan ditempatkan di dalam candi ke-1000 terakhir yang akan dibuatnya. Wah, saya membayangkan, waduh, candi ini adalah bukti cinta yang tidak kesampaian. Tapi saya bisa melihat, karena cinta ada sesuatu yang besar. Tidak kesampaian saja ada sesuatu yang besar loh. Apalagi kalau kita sekarang ini memiliki cinta tetapi kesampaian. Bayangkan mungkin kita tidak bisa merubah orang itu. Tetapi ada sesuatu yang besar yang ada di sana. Mungkin kita harus lihat ada janji Allah yang di sana. Mungkin kita bisa melihat bagaimana nantinya ketika kita berproses ada tangan Allah yang menyertai kita. Bukankah itu sebuah mujizat? Bukankah ini adalah sesuatu yang besar? Apalagi dia bisa berubah melalui kebaikan kita, kemudian dia mengenal Tuhan, kemudian dia memuliakan nama Tuhan. Apakah ini bukan sangat besar? Wow, bukti kasih sangat dahsyat. Nah, ketika kita sudah sampai pada titik di mana kita mengalami kejemuan, maka harus ada beberapa hal yang akan kita lakukan sesuai dengan nasihat Paulus kepada kita. Supaya pada akhirnya nanti kita akan mendapatkan dan melihat jaminan hal besar tadi. Yang pertama, marilah kita lihat di dalam pasal yang ke-6 ayat yang ke-7. Di sana Paulus mengajarkan kita bahwa kita harus menjaga pikiran kita dari kesesatan. Ini langkah pertama supaya kita terhindar dari kejenuhan mengasihi orang lain. Ayat 7 mengatakan, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Di sini Paulus ingin menasihatkan kepada jemaat yang ada di Galatia. Konteks yang ada di sana begini, Bapak Ibu. Orang-orang Kristen yang ada di sana adalah orang Kristen campuran. Ada orang Kristen latar belakang Yahudi yang kemudian menerapkan hukum-hukum Taurat dalam peribadatan Kristen. Di sana ada perintah sunat, di sana ada larangan makan babi, kemudian di sana ada larangan, ada perintah untuk melaksanakan sabat. Setidaknya ini menjadi sebuah patokan, kalaupun dia sudah terima Yesus, maka hukum Taurat itu harus mereka laksanakan. Kemudian di sisi lain ada kelompok yang non-Yahudi yang tidak memiliki hukum Taurat. Sedangkan mereka kemudian memaksakan hukum Taurat yang mereka pegang secara turun-menurun kepada orang-orang non-Yahudi. Sehingga ini menjadi sebuah konflik yang ada di dalam jemaat Galatia. Sehingga orang-orang non-Yahudi seringkali kemudian dihina, kemudian bahkan sampai pada kekerasan-kekerasan batin ataupun fisik. Sehingga Paulus pada waktu itu melihat kondisi ini tidak bisa dibiarkan. Sangat memprihatinkan, lalu kemudian Paulus memberikan sebuah nasihat. Nasihatnya kalau kita kaitkan dengan pasal yang pertama sampai dengan pasal yang terakhir, ini membuktikan bahwa semua tuntutan hukum Taurat itu sudah digenapi dalam pribadi Yesus. Sehingga pada kegilirannya kita harus hidup sebagaimana keluarga Allah secara universal. Dalam kondisi demikian, kalaupun ada jemaat yang mengalami aniaya, penderitaan, ejekan, bahkan tekanan dari sesama, maka dia diajarkan supaya melakukan hal-hal yang akan kita bahas. Supaya mereka andai kata merasa bosan untuk melakukan kebaikan, mereka terus mengingat nasihat Paulus yang ada di sini. Nah, yang pertama Paulus tadi menjelaskan kepada kita bahwa kita harus menjaga pikiran kita dari kesesatan. Kesesatan ini adalah kesesatan konseptual. Kesesatan konseptual ini, Bapak Ibu ya, contohnya begini. Seringkali kita memiliki banyak alasan untuk tidak mau berbuat baik. Contoh, secara konseptual mungkin kita berpikir begini, ngapain aku berbuat baik? Aku kan tidak kenal dia. Ini konsep. Nah, ini menjadi halangan kita untuk berbuat baik. Atau mungkin ada satu konsep lain yang mengatakan begini, dia masih muda tuh, ngapain aku harus bantu? Ya kalau nanti uangnya kemudian dimanfaatkan secara benar, kalau nggak benar bagaimana? Nah, ini adalah sebuah batasan-batasan yang membuat kita tidak melakukan sebuah kebaikan. Nah, ini adalah sebuah penghalang-penghalang secara konsep. Nah, lalu apa yang Paulus katakan berkaitan dengan konsep yang ada di sini? Sehingga Paulus mengatakan, jangan sesat. Kalimat jangan sesat ini sebenarnya berkaitan dengan perikop yang dibahas di atas. Di sana ada kaitan di mana tanggung jawab kehidupan para pemberita Injil
hamba-hamba Tuhan yang pergi ke tempat-tempat tertentu untuk memberitakan kebenaran Allah, ini menjadi sebuah tanggungan bagi jemaat. Sehingga Paulus melihat bahwa ketika mereka tidak mau ambil bagian di dalam kehidupan para pelayan-pelayan itu, maka Paulus mengatakan, jangan sesat di sana. Nah Bapak Ibu, ini bukan berarti saya kemudian melegitimasi bahwa jemaat harus memperhatikan hamba Tuhan, makannya dan minumnya dan seterusnya secara berlebihan. Tidak, tetapi ini hanya sebuah contoh bahwa begini, orang-orang yang ada di sana, khususnya jemaat di Galatia, mereka terjebak pada sebuah kondisi. Mereka tidak mau melakukan tanggung jawabnya yang merupakan tanggung jawab yang sangat penting dalam pertumbuhan gereja, dalam hal pelayanan jemaat. Karena apa? Nah ini masalahnya. Karena apa? Karena mereka sudah terikat oleh materi. Mereka sudah terikat oleh kehidupan jasmani. Sehingga apa? Pada waktu mereka dituntut untuk berbagi sekalipun, maka mereka membatasi diri. Ini pernyataan atau konsep yang Paulus nyatakan kepada kita yang harus kita tinggalkan baik-baik. Nah Bapak Ibu, kemudian kita perlu pikirkan bagaimana mereka ini memiliki konsep yang sesat semacam begitu dan dikaitkan dengan masalah berbagi. Nah Bapak Ibu, orang yang sudah terikat masalah jasmani, masalah duniawi, masalah harta Bapak Ibu, akan menguasai sedemikian rupa dan akan sangat sulit untuk berbagi. Saya percaya seperti itu. Jangankan pada orang yang kita kenal, anak kita, istri kita pun, itu pun juga akan menjadi orang-orang yang sulit sekali untuk kita bagi harta kita. Nah, contohnya seperti demikian. Bapak Ibu tahu monyet? Tahu pasti ya. Bagaimana caranya menangkap monyet? Sangat gampang. Nanti bisa diterapkan di rumah. Siapa tahu ada monyet gitu ya. Nah, saya punya video kecil untuk menangkap monyet.

0: Oke. Kira-kira apa yang dimasukkan oleh orang tadi untuk menangkap monyet? Kacang. Taulah, monyet itu suka kacang, tetapi tidak semua yang suka kacang adalah monyet, ya toh. Nah, begini. Monyet ini adalah binatang yang cukup pintar. Dia tahu mengambil sesuatu. Cuman permasalahannya, dia juga makhluk yang masih bodoh gitu ya. Dia bisa memasukkan tangannya, kemudian bisa mencapai kacangnya. Kemudian apa di sana? Dia akan terus menggenggam kacang itu, apa yang terjadi? Sehingga dia akan sangat sulit untuk mengeluarkan tangannya. Dan kemudian sangat mudah untuk ditangkap. Artinya adalah, kalau seseorang sudah terikat oleh harta, oleh masalah-masalah duniawi, maka dia tidak akan pernah bisa melepaskan dan dia ada dalam sebuah bahaya. Nah, kalau kita kaitkan dengan ini Bapak Ibu, memang sebuah konsep yang diajarkan oleh orang Yahudi, bahwa berbagi untuk para pemberita-pemberita Injil seperti kaitannya dengan tanggung jawab orang Israel kepada orang Lewi. Orang Lewi menjadi tanggung jawab suku-suku Israel yang lain. Tetapi mereka bisa berpikir begini, itu kan perjanjian lama. Nah, sedangkan Paulus ingin menunjukkan bahwa dalam pemberitaan Injil dalam perjanjian baru, itu tanggung jawabmu. Tetapi ketika kita sudah dikuasai oleh materi dan tidak mau melepaskan materi sedikit ataupun banyak, maka kita tidak akan bisa berbagi kepada mereka. Dan permasalahannya di sana sangat serius sebenarnya. Dikatakan oleh Paulus, mereka dikaitkan dengan Allah yang nantinya akan dipermalukan oleh sikap itu. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Apa artinya? Orang-orang yang sudah terikat oleh harta sedemikian rupa, yang tidak rela berbagi, padahal dia orang Kristen, maka dia adalah bukan orang Kristen sejati. Dia bukan orang yang menikmati dan mengalami anugerah Tuhan, mengalami kelahirbaruan. Karena apa? Karena dia masih sayang mencintai hartanya. Padahal orang yang sudah lahir baru, orang yang sudah mengalami anugerah keselamatan Tuhan, dia tidak akan pernah dikuasai oleh harta, tetapi hatinya diisi oleh firman Tuhan, oleh relasi yang dekat dengan Tuhan. Seperti pertanyaan yang mungkin seringkali diajukan oleh anak-anak kecil pada zaman saya dulu. Bagaimana memasukkan gajah dalam kulkas? Bapak Ibu tahu jawabannya. Pintunya dibuka, gajahnya dimasukkan, pintunya ditutup, gitu toh. Nah, kemudian bagaimana memasukkan jerapah dalam kulkas? Ya gampang, pintu kulkasnya dibuka, kemudian jerapahnya gajahnya dimasukkan, dikeluarkan, lalu jerapahnya dimasukkan, pintu ditutup. Gambaran ini sangat sederhana. Hati kita pun juga demikian. Kalau di dalamnya itu sudah ada gajah, kalau kepingin diganti dengan jerapah, dikeluarkan gajahnya, digantikan dengan jerapah. Kalau toh gajahnya ini adalah duniawi, harta, kekayaan, dan hawa nafsu, kita lepaskan, tidak bisa langsung ditumpuk bareng, tetapi lepaskan dulu, baru kemudian hidup di dalam roh kebenaran, kekudusan, dan anugerah keselamatan, maka kita tempatkan di sini. Seperti itu, karena manusia tidak bisa menyembah dua Tuhan. Nah, jadi pada waktu mereka tidak mau berbagi dalam hal yang sepenting itu, maka sudah menunjukkan bahwa engkau bukan orang yang diselamatkan. Karena apa? Orang yang diselamatkan pasti memiliki buah. Apa buah orang yang sudah lahir baru dan mengalami anugerah Tuhan? Salah satunya adalah bisa berbagi. Di dalam pasal yang kelima, Bapak Ibu bisa melihat bahwa buah roh itu macam-macam. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, dan seterusnya. Itu menjadi buah dari orang yang lahir baru. Dari orang yang bertobat. Jadi ketika seseorang tidak memiliki buah-buah itu, meskipun mereka bergembar-gembor, aku melayani, aku jadi pendeta, aku berkhotbah, aku melakukan mujizat, maka sebenarnya dia bukan bagian orang yang diselamatkan. Nah, Bapak-Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, resikonya sangat serius di sini. Pada waktu kita memiliki konsep yang keliru tentang bagaimana berbagi, maka sebenarnya menunjukkan kita sebenarnya punya natur orang yang bertobat, orang yang lahir baru, atau orang yang masih hidup di dalam keduniawian. Makanya yang paling penting di sini adalah kita harus memulai sebuah konsep yang benar. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu, Paulus memberikan nasihat yang kedua. Setelah Paulus menasihatkan supaya menjaga pikiran kita dari kesesatan berpikir, supaya kita rela berbagi dan seterusnya, Maka Paulus melanjutkan di dalam ayat 7b sampai dengan ayat yang ke-8. Di mana Paulus di sini menjelaskan tentang sebuah prinsip bahwa kalau kita sudah memiliki kerelaan untuk berbagi, maka kita harus memikirkan sebuah konsekuensi yang serius, gitu ya. Kerelaan untuk berbagi, berbagi ini memang dikaitkan dengan masalah uang, tetapi berbagi di sini adalah semua buah-buah pertobatan, termasuk segala sesuatu yang baik. Kemudian dilanjutkan di sini, memikirkan tentang konsekuensi dari seluruh tindakan yang baik itu. Kita baca di dalam ayat 7b. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan, Paulus di sini tidak main-main. Ketika kita sudah memiliki konsep berpikir yang benar untuk melakukan segala macam kebaikan pada setiap orang, maka kita harus melihat tentang konsekuensinya apa. Karena orang-orang yang memiliki kehidupan sesuai dengan firman Tuhan, di dalam kekudusan, di dalam pertobatan, maka nantinya akan mendapatkan konsekuensi tentang keselamatan. Tetapi orang-orang yang hidupnya di dalam keduniawian, di dalam keberdosaan, maka ada konsekuensi sendiri, yaitu kebinasaan. Ada sebuah konsep yang sangat serius pada waktu kita memiliki identitas sesuai dengan kebaikan yang menjadi buahnya dan memiliki kehidupan yang benar-benar berkaitan berlawanan dengan kekudusan, maka semuanya berakhir secara kontras. Saya membayangkan tentang sebuah gaya hidup, Bapak Ibu. Sebenarnya ketika kita mengawali sebuah pemikiran untuk memikirkan konsekuensi, maka mau tidak mau kita harus mengawali dari sebuah gaya hidup. Kenapa kok ini penting? Kita bisa melakukan banyak tindakan baik, tidak mungkin dalam satu tindakan. Ini adalah sebuah proses pembelajaran yang bisa berjalan sangat sulit, bisa berjalan sangat lama, bisa mengorbankan banyak hal. Gitu ya. Jadi apa yang nantinya akan kita dapat bisa sepadan, bahkan yang kita dapat lebih mulia, lebih berharga daripada apa yang bisa kita korbankan. Tentang gaya hidup, Bapak Ibu, saya melihat bahwa saya sendiri sekarang ini dalam beberapa hal mengalami penurunan. Dan saya beberapa bulan-bulan terakhir baru sadar. Dulu, saya terbiasa naik mikrolet. Kemana-mana naik mikrolet. Kalau jaraknya nggak terlalu jauh, saya rela jalan kaki meskipun panas-panas. Dan saya sudah terlatih sejak saya SD, SMP, SMA, dan itu tidak masalah. Andai kata saya naik mikrolet bersama-sama dengan orang yang parfumnya itu parfum yang memusingkan kepala saya tidak keberatan. Enggak tahu minyaknya itu minyak nyong-nyong atau apa, pokoknya saya pusing. Saya tidak keberatan, keringetan sini, saya enggak keberatan. Tetapi beberapa waktu lalu, ketika saya mencoba naik mikrolet, dalam hati saya, itu kemudian, aduh kok enak banget ya naik mikrolet. Saya lupa, padahal dulu saya juga orang susah. Karena apa? Dulu naik mikrolet, lalu kemudian ada kendaraan, saya punya sepeda motor, terbiasa pakai sepeda motor. Kemudian, apa? Saya hidup di dalam kenyamanan. Padahal dulu saya pakai mikrolet. Nah, saya terikat oleh hal itu dulu. Dan saya harus sadar, wah ini keliru. Ini kenyamanan kecil, Bapak Ibu. Dari yang mikrolet ke sepeda motor, itu bisa merubah mentalitas. Apalagi kalau kehidupan yang sangat mewah. Kehidupan-kehidupan yang sangat menyenangkan, itu akan sangat mengikat kita sedemikian rupa. Sangat mengikat kita. Saya tidak tahu gaya hidup kita sekarang ini seperti apa. Dan saya membayangkan untuk remaja saja memiliki gaya hidup yang luar biasa mengerikan. Disuruh berkorban sedikit saja, jalan sedikit saja, aduh panas kak. Disuruh apa saja, aduh kak gak boleh pegang HP. Aduh manja banget, kenapa? Sudah terbiasa menikmati fasilitas. Saya pernah punya adik tingkat, kemudian satu meja dengan saya pada waktu itu jadi senat, agak sombong gitu ya, keras juga. Menu kami adalah tahu. Sesuai dengan selera saya. Saya makan tahu, waduh betapa enaknya. Tapi dia bengong. Lihat saya, kakak kok bisa makan tahu senikmat itu? Oh, kalau kepingin berpengetahuan, makan tahu. Dia pada waktu itu bercerita, saya gak bisa kak, gak bisa. Loh kenapa gak bisa? Bau rumput. Ini seorang calon hamba Tuhan. Bau rumput, gak enak, saya gak mau. Ayo coba sedikit, gak mau. Tidak disuruh makan ular hidup loh padahal. Suruh makan tahu aja seperti itu. Saya bisa membayangkan bagaimana nanti kemudian dia melayani dengan kemanjaan seperti itu. Apa yang terjadi? Saya bisa membayangkan betapa mentalnya dalam mental yang sangat manja. Nah Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, kita pun juga sekarang ini harus berhati-hati apa yang sudah mengikat kita sehingga kita memiliki mental yang sangat manja itu juga bisa menjadi buah atau bukti seberapa dangkal iman kita. Seberapa parah kita ini jauh daripada Tuhan. Untuk berbagi aja susah, untuk menjalankan kehidupan yang sedikit sulit aja kemudian marah-marah, komplain dan seterusnya. Ini mencerminkan mental kita sebenarnya. Padahal pada waktu kita melihat tentang janji Tuhan dengan kesetiaan yang sedemikian rupa yang bisa kita berikan kepada orang lain dengan penuh kebaikan, maka jauh dari apa yang akan kita dapatkan. Pengorbanan kita tidak ada apa-apanya. Bahkan kesulitan yang kita alami tidak akan sebanding dengan betapa sukacita yang akan kita temukan di sana. Tetapi ya inilah masalah kita Bapak Ibu. Kita sampai pada suatu titik di mana kita lebih terikat pada harta itu. Kita lebih terikat pada harta itu. Sehingga pada akhirnya gaya hidup kita kemudian mencerminkan mental kita. Nah sedangkan di dalam perikop yang ada di dalam pasal yang kelima, contohnya pas ayat yang ke-24. Pasal 5 ayat yang ke-24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Kalau kita masih tidak bisa menyalibkan hawa nafsu itu, kita tidak bisa membatasi keinginan-keinginan duniawi itu, maka kita bukan milik Kristus. Kenapa? Mental manja tadi. Kemudian di dalam ayat yang ke-25. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Jadi artinya kita dikuasai oleh roh sedemikian rupa, taat, tunduk, berserah. Sehingga di sana ada kasih, sukacita, damai sejahtera, ketabahan, kemurahan, kebaikan, kesabaran. Semuanya itu akan dikontrol oleh dia dan menjadi sebuah pengalaman alami dengan Tuhan. Tetapi kalau kita masih memiliki mental yang sangat manja, jangan-jangan kita tidak memiliki status sebagai anak-anak Allah. Bapak Ibu, ingat konsekuensinya. Kita pilih hidup dipimpin oleh roh atau hidup di dalam ikatan kenikmatan duniawi. Silakan dipilih. Paulus sangat tegas di sana menjelaskan demikian. Dan itu mencerminkan natur kita. Bapak Ibu, saya pernah punya anjing. Anjing saya ini istimewa. Tapi ternyata juga tidak istimewa-istimewa banget. Karena teman-teman saya yang punya anjing juga lebih ekstrim daripada saya. Saya kalau mamanya memberi makan anjing, itu bisa macam-macam. Saya kasih super mie, mau. Saya kasih pepaya, suka. Gitu ya. Saya kasih tempe, suka. Lalu kemudian apakah saya boleh berpikir begini, oh berarti anjingku dari natur karnivora kemudian menjadi herbivora, apakah begitu? Tidak. Meskipun anjing saya bisa makan tempe, tahu, super mie, dan seterusnya, bukan berarti naturnya berubah dari karnivora menjadi herbivora. Teman-teman saya yang lain juga sangat ekstrim. Sate ayam dimakan. Macam-macam sampai saya gak masuk akal. Ini berbicara tentang natur. Kalau toh anjing itu tetap anjing meskipun makanannya bukan makanan anjing. Kalaupun kita hari ini memiliki kehidupan yang sedemikian buruk, sedemikian jauh daripada apa yang Tuhan kehendaki, dendam, kemarahan, kebencian, pencederaan, maka saya percaya itu natur kita kalau kita hidup di dalam duniawi. Tetapi natur kita kalau hidup di dalam roh, maka seluruh buah-buah roh yang dijelaskan di dalam kitab Galatia, kita akan memilikinya. Nah Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, semuanya mencerminkan tentang natur kita. Jadi sekarang ini marilah kita cari apa natur kita. Natur di dalam ikatan duniawi atau taat di dalam roh. Carilah itu. Nah, kemudian yang ketiga Bapak Ibu, Paulus di sini menjelaskan kepada kita bagaimana ketika kita sudah sampai pada titik jenuh mengasihi, dari yang pertama tadi kita harus memiliki pemikiran yang benar, tidak tersesatkan oleh pikiran-pikiran yang menyesatkan kita untuk berbuat baik. Dan yang kedua melihat konsekuensi. Dan yang ketiga di dalam ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-10, Paulus mengajarkan supaya bersabar menantikan upah. Supaya bersabar menantikan upah. Tetapi saya mau garis bawahi sebelumnya. Kita tidak diselamatkan karena perbuatan baik. Jadi pada waktu kita menantikan upah, bukan berarti ketika kita berbuat baik untuk mendapatkan upah. Tidak. Tuhan sudah bekerja terlebih dahulu supaya upah itu menjadi sebuah jaminan. Kita pun sekarang ini secara de jure sudah memiliki jaminan untuk memiliki itu. Karena apa? Kita bertobat. Kita hidup di dalam roh. Pada waktu sudah memiliki konsep de jure tentang keselamatan itu, nantinya upahnya tadi secara de facto baru kita dapatkan nanti. Nah sekarang permasalahannya ada rentang waktu hari ini dengan nanti. Coba kita baca di dalam ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Kata kuncinya sangat gampang. Tidak jemu-jemu. Masih ada kesempatan waktu yang ada di sana. Karena itu selama masih ada kesempatan. Nah Bapak Ibu, dari sini Paulus ingin menjelaskan begini. Oke, mungkin kita capek. Mungkin kita sudah putus asa merasa gagal berbuat baik pada orang itu. Dia tidak berubah. Tetapi Paulus masih memberikan sebuah pemikiran bahwa kita masih memiliki waktu sedemikian rupa dan kita tidak tahu sampai kapan. Tetapi waktu itu harus kita pikirkan sebagai sebuah proses. Sebagai sebuah proses. Sampai kapan? Enggak tahu. Yang penting aku harus melakukan kebaikan pada dia. Sampai kapan? Enggak tahu. Yang penting aku taat kepada Allah. Pikiran kita bukan tentang dia yang berubah. Tetapi pikiran kita harus tentang kita. Kita seringkali berbuat baik supaya apa? Kamu berubah. Kamu bertobat. Kamu lebih baik. Pikiran itu keliru. Kalau kita melihat dari nasihat di sini Bapak Ibu, mumpung masih ada rentang waktu dan kesempatan, bukan berbicara tentang mereka, tetapi sedang berbicara tentang proses kita. Prosesnya seperti apa? Nah, saya juga punya pengalaman yang unik Bapak Ibu, bahwa sebenarnya merawat orang tua kan harusnya menjadi sebuah tanggung jawab ya. Tapi jemaat saya pernah mengalami sebuah peristiwa, mungkin dia sangat sakit, kepahitan dari pengalaman kecil, sehingga ketika orang tuanya sudah tua, kemudian lemah, berpenyakitan dan seterusnya, stroke dan perlu pertolongan. Teman saya ini pada akhirnya itu sampai pada titik bosan. Dia ngomong pada saya, Dodi, kok enggak mati-mati ya orang tua aku. Apa yang ngomong begitu? Kamu belum tahu, Di. Dulu ya, waktu aku masih kecil, dia menceritakan dengan berapi-api kemarahan itu sampai kelihat sangat jelas. Dia masih marah. Wah, aku pernah diperlakukan begini, aku pernah dipermalukan begini, aku pernah. Pokoknya semuanya keluar selama hampir 1 jam saya diem. Kenapa kok aku harus merawat dia? Saya juga bingung, cuman diam pada waktu itu. Lalu kemudian saya bertanya pada dia, bagaimana dengan orang tuamu? Apakah sekarang ini lebih baik?
1: Sama saja, dirawat aja semakin omongannya kasar. Masih suka misu-misuin saya. Masih suka ngajar, kurang ngajarku, jarang ngajari saya. Ini sudah tua aja seperti ini. Kamu bisa bayangkan.
0: Jadi tidak berubah orang tuanya ini. Oke, kamu masih ingin mengasihi orang tuamu? Iya. Lalu saya menutup dengan sebuah kalimat, mumpung masih hidup. kasihilah orang tuamu betapapun modelnya, betapapun sakit hatinya. Itu kira-kira intinya seperti itu. Nah, Bapak Ibu, kemudian dia berdiam. Beberapa hari kemudian dia kontak lagi saya. Dia sudah punya pemikiran yang berbeda. Dia tidak ingin kemarahannya, kejengkelannya membatasi dia untuk mengasihi orang tuanya. Dia sekarang berubah, mumpung masih hidup. Pemikiran saya pada waktu itu saya tuangkan dalam sebuah nasihat. Omong-omongan saja lah, bukan nasihat, kok kayak keminter begitu ya. Saya cuma ngomong pada dia, kalau umumnya orang tua kita sudah mati gitu ya, andai kata kita membangunkan makam berlapis emas, sia-sia. Andai kata kita mau selamatan dengan mengundang ratusan ribuan orang, dengan pesta yang luar biasa mahal, tidak ada gunanya. Mumpung masih hidup. Jadi ini kembali, kalau saya ingat dari konsep ini, masih ada rentang waktu. Manfaatkan itu, mumpung masih ada kesempatan. Jika kesempatan itu tidak ada, maka kita pasti akan menyesal. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan, saya percaya ini tidak mudah. Dan Tuhan pasti akan memberikan segala sesuatu yang lebih indah daripada apa yang kita bayangkan. Saudara percaya atau tidak bahwa di dalam eskatologi, kita akan diberikan berkat yang berbeda-beda. Contoh ya, di dalam penghakiman nanti, ataupun di dalam upah, saya meyakini sebuah konsep bahwa setiap kita, dalam tanda petik, memiliki mahkotanya masing-masing dan berbeda-beda. Sesuai dengan bagaimana kehidupan dan ketaatannya. Sebagai satu contoh, alasan saya begini. Untuk menghukum saja, Allah akan mengadili dia apakah orang ini berdosa secara sadar ataupun tidak sadar. Ini hukumannya berbeda. Orang yang melakukan dosa secara sadar, pasti hukumannya akan lebih berat. Orang yang melakukan dosa, tapi kemudian secara tidak sadar, meskipun dihukum, tetapi jelas berbeda. Apakah ketika kamu berbuat dosa, kamu tahu bahwa itu melanggar, sengaja, itu pun juga punya hukuman yang berbeda. Hukumannya saja berbeda, pasti dalam hal lain ketika Tuhan memberikan upah, pasti berbeda. Tapi jangan lupa, kita masih punya kesempurnaan kekal di sana, tetapi andai kata kita di surga, mungkin kita bertemu dengan Abraham. Kita mungkin dalam tanda petik, bayangan saya loh ya, selama saya masih anak sekolah minggu, remaja gitu, mungkin mahkotanya Abraham itu bagus, keren, kinclong, bagus. Saya mungkin mahkotanya kecil, enggak apa-apalah, pokok surga. Saya membayangkannya begitu. Saya membayangkan itu sebagai sebuah kesempatan untuk melihat upah kita di sana ada. Tetapi Tuhan akan mempertimbangkan semua yang kita lakukan di dunia ini, mumpung masih ada waktu. Nah, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, saya ingin menggarisbawahi sebagai penutup dari khotbah saya. Pada waktu kita sudah memiliki jalan buntu, pada waktu kita sudah memikirkan seolah-olah kebaikan kita menjadi sia-sia, yang pertama, kita perlu melepaskan segala macam penghalang. Apakah itu keterikatan dengan materi, dengan kehidupan duniawi. Halangan itu dilepaskan baik-baik. Biarlah Tuhan yang bertahta di dalam hati kita. Biarlah kasih itu melimpah sehingga kita tidak lagi terganggu untuk bisa menjalankan kasih itu. Dan yang kedua, saya hanya ingatkan, jangan pernah merasa seluruh kebaikan yang bisa kita lakukan untuk semua orang adalah tindakan yang sia-sia. Tidak akan ada yang sia-sia di dalam segala hal yang kita lakukan di dalam Tuhan. Makanya bagi saya ini bukan sebuah pilihan untuk berbuat baik kepada setiap orang. Tetapi saya percaya ini adalah karya Allah atas diri kita. Sehingga kita bukan hanya diberikan perintah, tetapi kita diberikan kekuatan untuk melaksanakannya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dan jangan takut untuk berbuat baik sebagai bukti kasih kita kepada Tuhan.

Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen, dan kali ini saya bersama Ibu Wulan, Sarjana Teologi, akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini kami berjudul Mencari Yang Ideal. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, sekalipun banyak orang berkata bahwa jodoh dari Tuhan, tetapi faktanya kita juga perlu berusaha untuk mendapatkannya. Di dalam rangka mendapatkan itu, tentunya setiap orang